Beralih ke warca selanjutnya, rumah tahanan negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Dari kapasitas sekitar 750 orang, jumlah tahanan dan warga binaan yang saat ini menghuni rutan mencapai sekitar 1.100 orang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, mengatakan pihaknya telah memindahkan sekitar 100 tahanan ke sejumlah rutan di wilayah Metro dan Kota Agung. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni di dalam rutan. Menurutnya, penempatan dan pemindahan tahanan turut mempertimbangkan status perkara masing-masing. Sebagian tahanan masih menjalani proses persidangan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara itu, warga binaan yang telah memperoleh putusan hukum juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengaturan penempatan penghuni rutan. Selain mengatasi persoalan kapasitas, Tri Wahyu mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan rutan. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Riyadi Minamari. Kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan berikut ini.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
3: Ya, minum wali. Kenaikan harga beras premium di tingkat pemasok mulai berdampak pada ketersediaan stok di sejumlah retail modern Bandar Lampung. Beberapa gerai tercatat mengalami keterbatasan pasokan akibat penyesuaian harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemantauan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama Desperinak Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui kondisi distribusi sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi masyarakat. Analisis ketahanan pangan ahli muda Badan Pangan Nasional Akbar Maulad menjelaskan harga beras premium dari pemasok saat ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Situasi tersebut membuat sebagian retail membatasi penjualan karena harga jual sulit disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.
4: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa, Kak? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini melengkung.
5: Ini punya aku.
4: Lepas kau, yang kau tariki.
5: Aku raporku sama mamaku, nak.
3: Aduh, nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
5: Bukan saya, Ma.
4: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan, jangan ko.
6: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

4 tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Minamuari Koperasi Desa Merah Putih KDKMP didorong menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus wadah, maksud kami wadah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menghimpun berbagai potensi ekonomi desa dan mengembalikan manfaat kegiatan usaha kepada masyarakat. Manajer KDKMP Cindy Kurnia SIP mengatakan kegiatan utama koperasi mencakup penghimpunan potensi ekonomi desa dalam satu wadah. Kegiatan tersebut antara lain penyediaan kebutuhan pokok, penampungan hasil pertanian hingga membantu pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM desa. Masih di program Laune Pagi Kani, kita masih akan menikmati lagu-lagu Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Anihan gornana beras di hulu penuh nian kaduk kutu Susi harum dipalah nikuna.
1: Eh niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Harum dipasih niku sih.
1: Emang enggak mau mak cerita kodok hani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan silam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Nutup kuda

0: nggak ada apa kayak ketinggalan.
1: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang

104 FM Suara Budaya Lampung. Minamori kepadatan kendaraan di sekitar Mall Bumi Keraton atau MBK kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan mencari langkah yang dapat diterapkan pada waktu dengan tingkat kepadatan tinggi. Jalan Tuku Umar hingga kawasan Simpang Gang VU menjadi salah satu ruas yang mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu. Kondisi tersebut lebih sering terlihat saat akhir pekan dan jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Selain volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan MBK turut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Kondisi menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan dalam evaluasi yang disiapkan pemerintah kota. Wali Kota Bandar Lampung, Epa Dwiana mengatakan, pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan kepolisian dalam membahas, maksud kami dalam pembahasan penanganan lalu lintas. Koordinasi tersebut diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan solusi yang dapat berjalan. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Lampung 2026. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan seluruh aturan teknis pertandingan dipahami secara seragam oleh tim keabsahan dan technical delik atau TD. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Sekretariat KONI Lampung pada Rabu 7 Oktober 2026. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Ria Gusria, didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Bimpres Yopi Hutomo Bakti. Salah satu poin penting yang ditegaskan adalah mekanisme mutasi nomor dan kelas pertandingan jika jumlah peserta tidak memenuhi batas minimal. Sementara untuk technical delegate, pembahasan berfokus pada kesiapan arena atau venue, penguasaan regulasi pertandingan hingga kualifikasi wasit dan juri. Riagus juga meminta setiap penanggung jawab cabang olahraga untuk aktif berkoordinasi guna mengantisipasi potensi benturan jadwal pertandingan. Secara keseluruhan, KONI Lampung menyatakan persiapan teknis Porprov ke-10 sudah hampir rampung mulai dari regulasi jadwal hingga ketersediaan personil. Demikian warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

0: Ya, Bina Muhadi, laju pertumbuhan pasar modal di Provinsi Lampung mencatatkan tren positif dengan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi. Berdasarkan laporan perkembangan pasar modal terbaru, total single investor identification seat pasar modal di Lampung telah mencapai 8.828.927 investor hingga Agustus 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung, Hendi Prayogi, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi sejak dini serta masifnya edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: Itu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Minamuari, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan mulai melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Pirsada saat menghadiri Musyawarah Daerah Musda ke-5 Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Lampung pada 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirja, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Guritno. Membacakan sambutan Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, Firsada mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka, tetap presentasi, tetapi juga menyangkut kesempatan, kapasitas, dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada,

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memaparkan strategi pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik sekolah staf dan pimpinan tinggi Sespimti Polri di Rek ke 6 maksud kami ke 36 tahun 2026. Paparan tersebut disampaikan dalam fokus grup diskusi FGD bertema kebijakan daerah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat dan sumber ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Gubernur Mirja mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung dari luas daratan sekitar 3,3 juta hektar, sekitar 1,7 juta hektar dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sedangkan sekitar 1 juta hektar merupakan kawasan hutan. Menurutnya, sekitar 1,7 juta masyarakat Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi tersebut membuat sektor pertanian memiliki pengaruh besar terhadap penggerakan ekonomi daerah. Beralih ke warca selanjutnya, PT Bakauheni Terbagi Besar Tol PTBTB memperkuat upaya keselamatan pengguna jalan melalui operasi simpatik mikroslep di rest area KM87B Rabu 7 Oktober 2026 dimulai pukul 02.00 hingga 04.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim lalu lintas tol Bakauheni Terbagi Besar bersama Satuan Patroli Jalan Raya, Sat PJR, Polda Lampung, Induk 2, serta bawah kendali operasi BKO TNI AL Lanal Lampung. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan dan kewaspadaan pengguna jalan, khususnya pada waktu rawan kelelahan dan mikroslip. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemantauan kondisi pengemudi, interaksi keselamatan, serta pembagian bingkisan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mengingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan. Sebanyak 50 kendaraan terpantau dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 23 kendaraan golongan 1 dan 27 kendaraan golongan 2 ke atas. Hasil pemantauan menunjukkan mayoritas pengemudi berada dalam kondisi bugar dan layak melanjutkan perjalanan. Demikian warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Ya minamu hari, jumpa lagi kita di Namoinyi Maya seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Masih bersama saya Pedro, jadi akan menemani minamu hari di seperti biasa ya. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aku kabar deh.
0: Alhamdulillah Bang Senen, kabar nih wawai sehat walafiat. Api Bang Senen kabar nih muni?
1: Sehat
0: ya.
1: Si lagu nih.
0: Lagu nih wat andahmu, wat muni imbun pagi, wat muni salah penyana.
1: Pagi dako.
0: Bun pagi ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Imbun pagi.
0: Ya silakan.
1: Bun saya mak pun sehat.
0: Amin.
1: Di kamar. Sama lagi saya kembar hari sudah panggung. Di tentang Bunda Tambah Lepung Timur dua persoalan sering persoalan pendidik kesehatan nanti sudah selesai dan Raja Fata dan saya Mama Fungsi dan Tuhan Tuhan. Terima kasih deh.
0: Jema-jema Bang Senen.
1: Halo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Baik. Ya. Halo. Oh, terputus ternyata ya. Gimana ini? Ya, halo. Baik, halo.
2: Halo Bang Ferry, selamat pagi.
0: Pagi, Dato' Atin.
2: Iya, yang telanjur tua.
0: Hanya umurnya saja. Umur hanya sebuah angka.
2: Anak tidak.
0: Aduh.
2: Bang Ferry lagu Andahmu
0: ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Langsung gawah agak salam.
0: Silakan tuh.
2: Salam nih pertama-tama gua Eka Heni sewat di Pulau Panggung. Malupa Mone nakan umrah sewat di Sukadana HAM. Bang Bahar kepala lingkungan 1 sewat di Sukadana HAM muni. Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi. Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam. Malupa Mone Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Bajaro di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Malupa Mone, Gua Imam Ratna Juwita, mantan penyiar di Pahoman, salam angkon kemuakian. Mama Irin di Gunung Batu, Malupa Mone, Amja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, ya. Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadana HAM, Malupa Mone, Bang Amir di Lampung Timur, salam angkon kemuakian. Wai seunyine gabung Peri.
0: Wai seunyine ya.
2: Oh, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Dato' Atin sudah ada lagi ya lu.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi apa Mas?
0: Lagi siaran ini.
3: Oh.
0: Lagi on air.
3: Tapi kalau saya baca dari sini Mas belum ngopi ya Mas ya.
0: Hah?
3: Belum ngopi tadi Mas.
0: Udah tadi baru setegukan tapi.
3: Di mana Mas?
0: Hah?
3: Kayaknya di situ enggak ada kopi, Mas, adanya komputer.
0: Nah, itu dia, di depan.
3: Oh, depan RRI ya, Mas ya.
0: Iya.
3: Oh, bisa jadi kalau di situ Mas, tapi kalau di ruangan Mas duduk itu adanya hanya komputer sama mic, Mas.
0: Iya, enggak boleh ada ini. Enggak boleh ada kopi di sini.
3: Oh. Sehat di rumah, Mas.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Dompet, Mas, dompet.
0: Alhamdulillah sudah mulai menipis. Sudah lewat dari tanggal 5.
3: Oh, syukurlah, Mas, kalau dirimu sehat.
0: Iya.
3: Lagunya apa, Mas?
0: Lagunya ada Andahmu, ada Imbun Pagi, ada Salah Penyana.
3: Ya udahlah, Andahmu aja lah, Mas, gak usah repot-repot.
0: Iya.
3: Ya udah, tetap semangat ya, Mas.
0: Iya, aku terus akan semangat dengan dirimu yang terlanjur ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di belakang Bang Abdullah yang sudah terlanjur ganteng. Oh, tadi ada. Ya, halo.
4: Halo.
0: Halo. Halo. Ah, ini dia Mami Ratna, ini Julita.
4: Sudah banyak makasih atas kiriman Dato Ate Nurdin, yo.
0: Iya.
4: Lagunya Andahmu kan, sayang.
0: Andahmu ya.
4: Yo. Kirim untuk seluruh gawol lo, yo. Ya A sampai Z, kayak disebut masing satu-satu, ya mak belah-belah kita. Okay. Sebagai untuk Ferry selagi bertugas, selamat bertugas. Yeah. Untuk Febri di lantai 2 RRI, selamat menjalankan tugas muni.
0: Yeah.
4: Nah,
0: sehat selalu
4: ya. Adulah Ferry, laguni Andahmu.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mami Ratna atau Kak Ratna yang lebih kita kenal, sudah ada lagi, ada Ma ini di Pulau Panggung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar, Dek? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Amulai lagu deh, apa jenah?
0: Lagu ni Wat Andahmu, Wat Muni Imbun Pagi, Wat Muni Salah Penyana.
5: Salah penyana gue lah ya.
0: Salah penyana ya.
5: Penyana ke Bang Peri, Bang lain. Salam-salam ya, Dek ya.
0: Ya, silakan.
5: Pakai satu Atin, jama Edo na, jama Kak Ratna na jena ya. Salam sehat ya, Kak ya. Jama Bunda Samba, jama Bajarwo, terus jama Wo Putri, jama Udo na ya, Adik Nabila, jama Edo Sore Teluk, jama Bang Topan na, terus jama Bang siapa, Bang Herman ya, yang nanti putu-putu sama Dato Atin. Salam sehat Dato Atin ya. Oh, jama Pahiko Sobat Gunung Batu, Bang Adawi, jama Kakak Ne, salam sehat selalu. Tuh jama seunyin-unyin na kloh ya, salam angkon kemahian. Pakai adek ne, terima kasih waktu ne, kimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Eni di Pulau Panggung ada lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
6: Alhamdulillah. Ini sama Bang Ferry kebak dengan siapa?
0: Ini dengan ini ya?
6: Siapa?
0: Suhaina, bukan?
6: Iya, berarti gak lupa ya sama aku Bang Ferry.
0: Enggak lah.
6: Ya udah, ini apa aja lagunya nih Bang?
0: Lagunya ada Andahmu, ada Imbun Pagi, ada Salah Penyana.
6: Salah punya anak.
0: Salah Penyana.
6: Oh ya, ya udah kalau denger aja yang itu, gimana lagunya yang nomor 3 aja ya Bang
0: ya. Ya ya.
6: Ya udah, titik-titik salamnya ya Bang.
0: Ya silakan.
6: Salamnya buat Mbak Heni sama Tuh Atin, selamat pagi menjelang siang. Sama Bang Pendi, sama Hanjaya Yusuf, sama siapa lagi? Mam Ratna, sama Gado-Gado Edo itu Bang ya.
0: Iya.
6: Udah itu, sama siapa lagi nih? Mbak ini Kemiling. Bang Irin,
0: terus
6: harus ya udah itu aja lah Bang.
0: Oke.
6: Okay. Itu ingat-ingatnya semua buat semua aja lah, salamnya buat semua aja ya Bang ya.
0: Ya semuanya ya.
6: Ya udah itu aja. Selamat ya Bang.
0: Ya.
6: spesialnya buat suami aja pecinta sama abang penyiarnya ya bang.
0: Iya, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Suhaina ada lagi. Baik, sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Bang Peri.
0: Alhamdulillah sehat wawai.
7: Amin.
0: Amin. Apa kabar Bang Irin? Sehat muni?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Api lagu.
0: Lagu ni buat andahmu, buat muni imbun pagi. Wat muni salah penyana.
7: Aduh, imun pagi kalau ya.
0: Imun pagi.
7: Salam-salam ya.
0: Selaku.
7: Terima kasih Najana ya. Ya ma saya yang gemat topannya ya. Kalau sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Ya ma Datu Ati, Najana Senen, Mak Gepang ya. Nurdin, Hua Putri, Kak Rat Tengah Jirita, Najana ya. Wajana ya. Ya Bang Basir, Kemiling ya. Bendi Uku Selatan. Mutopan Uku Selatan, Raman Mak Lupa Mena ya. Ya ma Munda Samba, Amir. Mbak Jarwo, Bahrin, Mbak Lupamnya, ya ini di Kemiling, ya. Mm-hmm. Mbak Basir di Kemiling, Ibu Ros, Bunda Ros, Mbak Lupamnya, Rara di Gidong Air, ya. Mm-hmm. Ham-ham, yang mau jomblo, Mbak Lupamnya, ya. Ya Bang Darson, ya, di Raja Basa, ya. Selalu-selalu lalu, ya.
0: Amin.
7: Ya Maham-ham, Mbak Lupa, ya. Ya Makang Maman, Polisi, ya. Mm-hmm. Alpin Bolo-Bolo, Edo, mana, ya. Pirmanto, ya, di Natar. Minanwati, di Serensem, ya. Cidi, Nabila, mana. Ya mak, seunyin aja lah ya.
0: Cunyin
7: aja. Kalau pada sehat kami ya. Masih di way kanan, pokoknya seunyin way kanan ya. Rasuk kuhan. Terima kasih rasuk munggal ya. Nah, hati-hati ya Bang Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang mengirin dari Gunung Batu ada lagi. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tapi pun.
0: Iya pun.
8: Apa kabarmu Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat wawai.
8: Aduh ngopi.
0: Aduh.
8: Aduh mengan.
0: Aduh mene.
8: Bang temon.
0: Bang lah.
8: Sehat juga. Lagu apa Bang?
0: Lagu ni buat andahmu. Buat imbun pagi, buat salah penyana.
8: Andahmu.
0: Andahmu ya.
8: Ya andahmu lah ya.
0: Iya.
8: Agak salam-salam.
0: Silakan Bang.
8: Pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggung ya.
0: Uh-huh.
8: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Apa kabarnya ukumuli luniknya mudah-mudahan sehat mone.
0: Uh-huh.
8: Terus mone sama Wak Putri, sama Udone, Mama Pungki mone. Ini Merlina ya di Kemiling ya.
0: Yeah.
8: Nah, keluarga besar mudah-mudahan selalu sehat.
0: Uh-huh.
8: Kakak Dina di Raja Basa dan di Sekura mone. Minanwati ini mune ya di Sersem ya, sama Mama Ani jalur 2. Mama Anis ini mune, Nabila ini mune, Ibu Ros di Kedamaian ya.
0: Mm-hmm.
8: Sama Abang Darson ini mune ya, sama Kakak Rayati di Natar. Sama
0: mm-hmm.
8: Abang Putra Alam ini mune, sama Sidi ini, Asep di Lempasing, Datu Artin ini mune. Sama Kakak Ratna Jurita ya.
0: Ya.
8: Mudah-mudahan sehat. Jemaah Kakak Ira Jahijin ya. Mudah-mudahan sehat mone.
0: Amin amin.
8: Jemaah Abang Irin di Gunung Batu.
0: Mm-hmm.
8: Jemaah Ejo di Teluk, Abang Usut Suak ni mone, Pak Entop. Abang Senen ni mone, Abang Seradi di Sindang Anom, Abang Maman di Parang Besi ya.
0: Mm-hmm.
8: Jemaah Galih ni mone ya, mak ketinggalan ya.
0: Heeh.
8: Mm-hmm. Tentu mbai Bang Galih ni Bang.
0: Galih.
8: Yo, luar biasa. Mudah-mudahan kuat terus sekali.
0: Iya.
8: Amir di Lampung Timur, jemaah Atin Bolo-Bolo namanya, pada Ketiman namanya, ya.
0: Mm-hmm.
8: Jemaah Junaidi Tanyagon, ya, di Kelihatan, mm-hmm. ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Bukan sunyi-dunyini kau, Bang, ya.
0: Sunyi-dunyini, ya.
8: Buat Abang, terima kasih.
0: Amin.
8: Mudah-mudahan sehat, keluarga besar. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nurdin di Pulau Sebesi sudah ada siapa nih? Halo?
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Erwin Bang, dari Sukarame.
0: Oh iya Bang Erwin Sukarame. Gimana Bang?
9: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat,
9: gimana ya? Bang Peri, sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga.
9: Ya, alhamdulillah. Cengol-cengol ini Bang, apa namanya itu?
0: Siapa tuh?
9: Salam-salam Bang.
0: Ya, silakan.
9: buat keluarga yang ada di Wekanan, enggak sehat semuanya. Buat yang di Palembang, Ketepati, semoga sehat dan minuman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
9: Terus buat yang tinggalan buat Edo, sekeluarga, teman neneknya, sehat terus. Buat Topan, sekeluarga. Buat yang ada di Makcuk, keluarga itu, ya Tampan ya, Ganteng.
0: Oh ya, Bang Abdullah, Raja Ganteng.
9: Abdullah, iya Abdullah. Buat Aldin yang berada itu, keluarga sehat terus. Dan spesial buat yang ada di Pro 4 RI Bandar Lampung, yang lagi banyak yang fan-fan yang ada di RI, salam kenal ya.
0: Ya.
9: Salam kompak. Salam angkon kemarin gawol lah.
0: Ya.
9: Jaat jaat jambet jet. Jadi makasih loh Bang Ferry.
0: Jama-jama.
9: Waktunya. Kalau pulang hati-hati.
0: Ya.
9: Pokoknya. Dan buat keluarganya Ferry.
0: Amin.
9: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
9: Diperpanjangkan umurnya.
0: Amin. Amin.
9: Di, apa namanya di, diberi kesehatan jangan jasmani dan rohani.
0: Amin.
9: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
9: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
9: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari Bang Erwin ya buat semuanya yang tidak bisa disebutkan dan salam kenal katanya kan. Dan sudah mulai aktif juga nih Bang Erwin ya bersama kita. Baik, di belakang Bang Erwin di Sukarami. Halo.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
10: Kabar nih Bang Ferry.
0: Alhamdulillah kabar nih wawai sehat walafiat pun.
10: Kapal HAM di Lampung Selatan aman ya.
0: Aman, aman.
10: Walaupun cuaca nih kemarau tapi tetap aman ya.
0: Aman, aman.
10: Amin, amin. Tapi tanggal berapa nih Bang
0: Ferry? Haduh lewat tanggal 5. Kika haduh lewat tanggal 5. Haduh belai sih.
10: Kalau mau lu. Yang penting sehat keluarga Bang Ferry ya.
0: Iya, amin.
10: Api lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih buat andahmu, buat imbun pagi, buat salah penyana.
10: Lalang Hamja Kajong, salah penyana katanya salah punya anak.
0: Salah punya anak.
10: Ya, maklum lah jelma Palembang gitu
0: Bang Ferry ya. Wong gitu.
10: Kajong, Kajong nih Ham kan jelma Palembang. Jadi lagi cuti-cuti lah bahasa Lampung nih lagi. Kadang pas ada judul itu yang dipikir dia salah penyana, salah punya. Ya, harap maklum lah fan-fan Pro 4 Bandar Lampung di Dipa-Dipa ya. Lagi belajar lah kubuan di RRI. Jama Bang Erwin ya?
0: Iya.
10: Terima kasih senggolannya Bang Erwin sekeluarga. Semoga Bang Erwin keluarganya di Waikanan, di Sukarami atau di Dipa-Dipa sehat selalu Bang Erwin ya. Sukarami ini di Dipa Bang Erwin karena tanggal 13 saya mau ke WH Lim. Kalau nanti mau bisa ketemu saya, kebetulan saya tanggal 13 sama Kajong ke WH Lim. Kalau bisa diinformasikan, nah catat aja WA saya biar nanti komunikasinya nambah saudara Bang Ferry.
0: Iya.
10: Makan aja dari tempatnya Edo. Itulah RR itu gunanya silaturahmi ya, kontak kan. Jadi kalau orang itu sih kan melalui HP kan kita bisa kontekan dulu kan. Takut kalau kita cucuk-cucuk langsung kan orang itu apalagi aktivitas lagi apa gitu loh Bang Ferry. Jadi betul, gunanya handphone itu untuk menyambung silaturahmi dan saling menghargai dan menghormati itu. Nih dicatat ya Bang Erwin ya, langsung WA nih kalau ini nomor biasa nih untuk Bang Erwin atau siapapun ya Bang Ferry ya.
0: Iya.
10: 0821 8438 7535.
0: Oke.
10: Nah, tapi pakai foto nih Kajong. Foto profil nih.
0: Iya.
10: Itu Bang Erwin ya. Kebetulan tanggal 13 Selasa aku mau ke WH Lim.
0: Oke.
10: Okay. Nah, pagi jam 8 saya ke WH Halim.
0: Oke. Okay.
10: Dilanjut Bang Ferry ya.
0: Ya.
10: Jama Datu Atin, terima kasih Senggolane, terus Bunda Heni di Pulau Panggung, jama Mami Ratna Jita di Pahoman, maka tinggalan jama Bang Pendi di Oku Selatan juga sehat selalu, semoga pileknya udah lekas sembuh. Terus Muni jama Wo Putri, jama Udoni di WH Halim, maka tinggalan jama Bang Irin, terima kasih Senggolane di Gunung Batu. Ketinggalan jama Bang Amir di Lampung Timur ya, sehat selalu Bang Amir. Jama Bunda Samba Muni Lampung Timur. Jama Ayah Sultan.
0: Halo? Terputus. Halo? Terputus Edo. Halo?
11: Halo, selamat siang. Pagi nih kan.
0: Siang, pagi menjelang siang.
11: Pagi menjelang siang.
0: Iya.
11: Sudah sarapan?
0: Sudah.
11: Sudah ngopi?
0: Sudah.
11: Alhamdulillah. Di sini yang belum.
0: Belum ya?
11: Belum.
0: Lagi rame kayaknya ini.
11: Ya, lumayan enggak. Tukang apa kopinya belum diantar, sudah pesan belum diantar ini.
0: Oh iya.
11: Kenapa tadi putus punya topan?
0: Enggak tahu, keputus sendiri.
11: Kuotanya apa pulsanya tuh yang habis?
0: Hah?
11: Kuotanya apa pulsanya yang habis?
0: Kayaknya iya.
11: Apa diganggu nama Suhaina kali?
0: Kali ya, kali lagi sambil bercandaan. Ini oh, ini.
11: Kepencet
0: ya.
11: Lagunya apa Bung Ferry?
0: Lagunya ada Andahmu, ada juga Imbun Pagi, ada Salah Penyana.
11: Imbun Pagi coba.
0: Imbun Pagi ya.
11: Tapi nggak sih yang udah nggak ada imbun di sini. Yeah. Siapa tahu ada imbun. Oh ya, salam untuk itu terpental Datu Atin. Itu ada ini gitu apa Pak Komar yang tadi ini senggol gitu. Senggolnya malah dia itu terus apa harus ada anak ham terus. Pak Komar yang ada ini senggol sama dia. Salamnya untuk semuanya ya dari Asam PJ untuk Bang Ferry Nusantara Putra. Jangan lupa lagi ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bang Basir di pasar tadi, Edo tadi terputus ya. Baik, sudah ada Edo. Halo.
12: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
12: Kena serong, kena serong. Sehat Bang Mary.
0: Sehat.
12: Alhamdulillah. Jeno topan jeno ni nomor WA yo.
0: Iya.
12: Ayo bohnya.
0: Hah?
12: Kia mid, kia ngain kami dok no mari kini kanian bang bohnya.
0: Betul yo.
12: Oh betul kamu laju ne. Ya mari kini kanian ram.
0: Iya.
12: Lagunya nutukan gak wo. Palampai, salam ne, makai Ayah Basir, Wat Muni, Mama Irin, Bang Amir, Mama Pungki, Mami Ratna, Ayah Darasadia yang pilihan, Ayah Senin, Ayah Nurdin, Bang Jomblo, Acibi, Datu Atin, Datu Lomo, Datu Penata, Pat Mbah Jarwo, Babang Tampan, Nama Sulaiha, semoga selalu sehat, Wat Muni, Minak Permata, Kak Meli. Buat mie alakku yo, sedih batu putu, alak Herman, semoga selalu sehat terus. Terus buat Muni Ayah Nerawi, buat mie Bang Pendi, Oku Selatan, semoga selalu sehat. Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, terus Bunda Nai, Minanwati, Bang Erwin ya, di Sukarame Wai Halim, semoga selalu sehat, salam keangkonan kemuarian. Pokoknya makasih unyin kelah Bang Peri.
0: Unyin ya.
12: Salam spesialnya makai nenek gawo.
0: Nenek Serati di Sukarame 2.
12: Betul, double spesialnya buat keluarga Bang Ferry, semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
12: Selalu dilancar terus.
0: Amin.
12: Dagangannya selalu habis.
0: Amin.
12: Pokoknya niatnya keluarga semoga gelu-gelu didengis sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagunya yang sudah kita siapkan ya. Kita mulai lagi dari Andamu.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Minamwali Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Nijau sal menegaskan dukungan pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Raja Basa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung saat menerima audiensi PT Suprem Energi Raja Basa bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM serta PT PLN Perseru di ruang rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut sejumlah perkembangan proyek PLTP Raja Basa dibahas, mulai dari penyelesaian perizinan, rencana penandatanganan amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik PJBL atau PPA hingga persiapan pekerjaan fisik di lapangan. Gubernur Mirja mengatakan pengembangan PLTP Raja Basah menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan energi Lampung yang diproyeksikan terus meningkat seiring perkembangan kawasan industri baru. Beralih ke warca selanjutnya, Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tingkat Kabupaten Pringsewu tahun 2026 berlangsung di Hotel Urban Pringsewu pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tahunan tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya daerah Lampung khususnya di kalangan generasi muda. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Iswanto dalam sambutannya mengatakan FTBI merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan bahasa dan budaya daerah. Pada FTBI tingkat Kabupaten Pringsewu tahun 2026, jenjang SMP terdapat 4 kategori perlombaan yang diikuti para peserta, yakni pidato bahasa Lampung, komedi tunggal bahasa Lampung, menulis aksara Lampung, serta menulis cerpen bahasa Lampung. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Minamwari, sampai di sini kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Penunjadi mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi pada lain waktu dan kesempatan. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan adinda saya yang cantik, menarik, Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muakin dekan jasa unyini di Papuan Cenganan Kuti Putung galo jama amalia di Kandi Sinji Kandi Kemis tanggal 8 Oktober 2026. Api kabah minak muaki kalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Di dawah Kandi Sinji amalia ngancam minak muaki togok kena pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lupa minak muaki di pukul 11 kanak uat obrolan UMKM ya. Kanak kam ngobrol-ngobrol jaman narasumber neka saya tentune haga ngenal ko api saya jadi produk nih ya kadusina lagu-lagu pop Lampung amalia hadirkan muni di helauni dawakan nih toko pukul 13 waktu Indonesia Barat saat nih kan bergabung mit pro 4 RRI Jakarta untuk nutuki siaran budaya Nusantara berjaringan dan di pukul 14 karena kam uat obrolan luat minak muahi ya. Jadi tetap nengiskon Pro 4 FM ulih narasumber nekam di Kani Sinji, masya Allah ya luar biasa. Jadi terus pantengin Pro 4-nya minak muahi di 88,5 MHz dan di pukul 15 kebersamaan kita berakhir minak muahi ya, yang nantinya juga akan dilanjutkan oleh penyiar pengganti setelah Amalia di hari ini ya. Dan ganta kam putungga di acara Nemu Nyimah. Di Nemu Nyimah luar biasa minak muaki daco gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp yuk. Line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Sikam di 0811720985. Hadu tatitut. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun. Iya pun. Api kabah Abang Senen?
1: Ya.
0: Sehat.
1: Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat Moni. Lalang kia. Ketina lagi bahagia.
1: Oke lagune.
0: Lagune wedang sombong manjang zaman jama ukung bulabuh. Saya sipa Bang.
1: Sepanjang zaman.
0: Manjang zaman.
1: Ya.
0: Payu kita. Haga kirim-kirim salam.
1: Bunda Ros Surabaya. Angelika di Sahamat.
0: Iyo.
1: Kula panggung.
0: Iyo.
1: Dengan wasi di Sengsem. Lalu kembar. Bunda Sambang Lepang Timur di dia kuasa dan kirim kesaran. Pendek di Ukur Selatan. Dan Seraja Baca.
0: Iyo.
1: Mama Kuki dan Tuh Ati juga dah. Terima kasih dah.
0: Sinagao. Iyo.
1: Iyo
0: Bang, jama-jama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guai Bang Senen ya. Saya kadu jadi penelpon pertama nih Amalia di Nemu Nyimah. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi menjelang siang juga. Anjak sapan, Ji?
3: Sukarami, Mbak.
0: Siapa?
3: Salam kenal ya, Mbak, ya.
0: Siapa gelak nih?
3: Erwin.
0: Erwin di Sukarame.
3: Mbak Halim, Sukarami Mbak Halim, ya.
0: Salam
3: kenal, Mbak.
0: Iyo, jama-jama.
3: Sebelumnya saya mau nyapa-nyapa dulu ya Mbak ya.
0: Yuk Pak
3: yuk. Buat Pak Johan saya keluarga besar. Semoga sehat terus. Buat Nilamnya lagi santai di rumah. Buat keluarga sial di Waikanangan. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya terus panjang umur. Semoga dimudahkan kalau urusannya dilancarkan rezekinya. Buat keluarga yang di Palembang, Kartapati. Oh ya, ngomong anu mau nanya sama Topan, katanya istrinya orang Palembang. Nah, Palembangnya di mana? Oke, sama bae wong kita galo nih.
0: Oke.
3: Okay. Ya, saya juga orang Kartapati, bapak saya tugas. Mak kalau katanya tadi ngomong istri saya orang Palembang.
0: Oke, iya.
3: Jadi di mana Palembangnya? Jadi buat keluarga sekeluarga besarnya apa topan ya.
0: Iya, Topan,
3: semoga sehat terus Topan ya. Makasih singgolannya. Dan tinggalan buat Edo sama neneknya sama keluarga besarnya. Semoga sehat terus. Buat pen-pen yang ada di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Salam kenal, salam kompak. Salam angkun muagen gawo.
0: Dapat
3: terkuali dari Azabajet. Tidak saya sing apa siapa satu persatu ya.
0: Iyo.
3: Jadi salam kenal gawo lah. Yaudah, semoga RR-nya RRI Bandar Lampung selalu jaya di udara, selalu sukses. Apa namanya ya? Aduh, kena lupa saya namanya lagi baru.
0: Iyo, maaf ya.
3: Lagi grogi ya, kak.
0: Iyo, maaf ya, bang.
3: Iya, lagi belajar aja. Jadi buat Mbak Jol, apa sih Mbak siapa nih? Amelia ya?
0: Iya.
3: Amelia. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
3: Spesial buat keluarga besarnya, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Semoga sehat terus, panjang umur, lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kalau mulang hati bawa kendaraan, hati-hati di jalan.
0: Iya.
3: Ya, itu aja ya.
0: Oke.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gua Bang Erwin, sewat di Sukar kami ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa di kabar, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh benih mak nangis suara Bang Nurdin je.
4: Ya tah.
0: Iyo, met di pagao.
4: Nah, wala, kelingiram. Kelingiram
0: tanaman. Oh, payo. Hadu buah, kado? Hadu buah?
4: Ya, kado lah.
0: Kado? Cak ada kirim ke dah, Medija?
4: Sirap lah, cuma disiram
0: pemati. Anak eda.
4: KKM-nya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, lagunya apa ya?
0: Lagunya di DJ Uwat Sahagari Potoh Uwat Manjang Zaman Hadusina Uwat Dang Sombong Jama Uhung Bulabu. Halo.
4: Manjang Zaman gak lah.
0: Manjang Zaman gak apa yuk.
4: Agak salam pakai ya.
0: Iyo.
4: Pertama sama kakak Heni ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Iya.
4: Ini munia mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Buah putri ini munia sama udone ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat. Eni Merlina ya di Gemiling ya sama Aselana. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat ini. Mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa. Terus munia Ternis Kura ini munia Minan Wat.

0: aset di tempat sing atau asin ni mana yo. Sama kakak harap tenang julita ni yo, sama kakak
1: yeah. Yang
0: ingin yo, mudah-mudahan sehat punya mawan. Sama abang Irin di Gunung Batu, ijo di Teluk,
1: yeah.
0: Abang dua ni mana Pak Entop ni mana. Abang Senen ni mana, sama Abang Suradi Senang Anom, Abang Maman di Palang Besi. Mak ketinggalan mana, sama Galil ya. Nah, pentumbai kaya Allah. Orang sakat semua weh. Terus mana sama Amir di Lampung Timur, sama Atin Bolo-Bolo ni mana, pada Ketiman ni mana.

0: United Apil eh.
1: Siapa?
0: United Sinago. Kelanda.
1: Iyo.
0: Maksudnya ini negara lah ya.
1: Siap bang.
0: Buat kakaknya mudah-mudahan selalu sehat kak ya.
1: Amin.
0: Adapti ya.
1: Iyo.
0: Mudah-mudahan keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tapi pun.
1: Iya pun.
2: Apa kabar wah?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Niko kepa sehat.
2: Alhamdulillah, sehat muni wah.
1: Alhamdulillah. Kantong kaduma jio, kaduh lau yo.
2: Iyo kan. Kantong nak tolong wah, kaduh tanggal tiwa tanggal 5 dang ditanya-tanya wah.
1: Oh, dang ditanya. Payu kida. Benoki mak ditanya, cak niku mak nanya wah.
2: Dang lah kinji kegane agak-agak sulit tuh.
1: Sulit, sulit gitu ya.
2: Iya, kenal lah. Cawat dengan agak sulit, enak wah, agak susah emang.
1: Susah, payu kita weh.
2: Tapi sehat kan wah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bapak kantong sama nipis, yang penting badan sehat wah.
1: Kima sehat juga kan mengan mbak bangi.
2: Nah, Cina apa maksudku? Bapak pakai uyah cabi. Apa ini? Uyah cabi wah kayaknya kami wah.
1: Uyah cabi.
2: Uyah cabi kok bangi wah.
1: Bangi, asal badan sehat, yuk kan.
2: Badan sehat.
1: Bangi lagi ki uyah cabi Cina dikeni ayam, yuk kan.
2: Nah, Cina mah dan kawan wah, gue gak mau berurusan tanggal nak tanggal Cina dulu nak kita. Paling tempe wah.
1: Oh tempe mah api api. Lamun protein nih.
2: Maka sambol ini kan.
1: Iyo, lamun protein yuk kan. Nah, mangido di ipa-ipa. Angkah di Indonesia.
2: Nah, ada makan itu yang luar deh, wah, kimi dijajah. Kepo tempe, ane
1: Kuli ki tempe di luar negeri sa mahal.
2: Mahal.
1: Agaknya ni makung tentu jadi, yuk kan? Kini dija, kuah ibu gak ada cok, mesa.
2: Kuah ibu, 5,000 pak wo gorengan wo.
1: Ah, yuk kan?
2: tapi dah sering-sering gang ni gorengan ketua studi dua tu lah kamu. Tapi wah.
1: Yo.
2: Tapi hane apa hane kak Mimi, hane kak Mimi. Edo itu tuh malah obat kakak aneh.
1: Oh, ya kan lain jelema kan lain obat, yuk kan?
2: Iya betul. Ya kan banyak cowok ya udah kak Mimi, kok semoga itu selalu buat obat ya kak. Kok iya. Tapi kalau ada nggak apa-apa.
1: Kihane iya obat baka iya yuk, maaf ya api.
2: Iya obat laku.
1: Kihaku sih mau. Wah, parah jaga, sih nama. Iya, maaf ya api.
2: Aku happy wah.
1: Uat manjang zaman, uat dang sombong, jama uhung bulabu.
2: Dang sombong lah.
1: Dang sombong.
2: Kego mamak medi dang sombongi mamak medi yo.
1: Iyulah, kam kan jajama manusia, yo kan api saya harus disombong ko.
2: Mamak kantina, mamak medi itu api yo.
1: Mamak medi api yo, mak hafalnya sa.
2: Yo emang hafal itu.
1: Mak hafal, ki mak salah yes api yo kanisinjiu libur.
2: Libur, nabi kali libur.
1: Iyo, gantal libur mone.
2: Ih bangi muni yo, bangi muni hagang lah.
1: Iya Allah, ada sini kan koko.
2: Oh iya bisa. Ya ada lagu ni sini gua dang sombong yo. Salam ne.
1: Iya.
2: Apa wajah nasi di? Jadi sukarami jenah bang Erwin yo.
1: Bang Erwin.
2: Semoga selalu sehat sekeluarga. Salam seangkonan kemuakian. Semoga selalu sehat. Terus buat alak saya ya,
1: iya.
2: Alak Herman sewati batu putu, semoga.

0: taron rezeki nih.
1: Iya. Halo. Nah, Cak Ki dah teputu. Nah, tepental danji. Jama datu atin. Edo mohon maaf you. Tepental jenawe aneh. Aduh, WhatsApp lagi Kak Henny. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Itu gulai biasa habila dok. Sebangi sambal dilan.
1: Iya, kukang dilan nih gao. Ya kan, uyah cabi mak makai dilan.
0: Tiung kupol, dek.
1: Ya Allah, tepental ya saja no. Aduh, alhamdulillah sehat. Kak Henny kepa sehat.
0: Gula sehat.
1: Alhamdulillah. Payu kita.
0: Pukulan pukulan tiung tiung. Itu bojo kita nek moyo dek.
1: Payu kita. Kak Henny yang nangis lagu nesa apa kak? Uat manjang zaman dang sombong jama ukung bulabu.
0: Nutuk edok kau lah dang sombong. Nutuk edok
1: dang sombong. Iya. Ayo kita. Salam-salam.
0: Nurdin, makasih adek ya. Alhamdulillah kakak sehat, upunnya sehat. Dan buat putri sama udahnya ya. Kak Ratna ya, salam sehat ya kak ya. Sama Badek Nabila, sama Topannya. Topan Wong Palembang. Kayaknya juga Wong Palembang. Apa tuh yang dari Palembang tadi tuh?
1: Nurdin ya. Siapa ya tadi? Bang Erwin.
0: Bang Erwin ya. Aku Bang 16 ilir tapi aku. terus buah yang kamu sewa di Gunung Batu ya. Bang Atawi jam salam sehat. Jam Bang Herman Batu Putuknya ya. Jam Kak Madalena salam sehat ya kak. Terus jam Datu Atin Tunggu Duren. Pokoknya seumur saya salam angkon kemahian. Kimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Kak Henny Pulpa ya. Saya Kadu Kukuan Muni di WhatsApp Nepro 4. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, abang ganteng, sehat
2: ya, oh sehat bu, lagi apa bu?
1: Lagi nerima telepon nih.
2: Oh
1: iya, iya udah dong.
2: Pakai apa tadi bu?
1: Pakai nasi.
2: Iya dong. Biasanya pakai apa sih bu?
1: Biasanya kan pakai roti.
2: Ya, kebanyakan bu kalau orangnya ini seperti contohnya kayak Ibu Amalia. Itu pasti roti makanannya bu.
1: Aduh.
2: Ya nggak apa loh bu.
1: Sekali-sekali ya.
2: Tiap hari ya nggak apa-apa kalau mampu bu.
1: Iya, kayaknya nggak mampu ya kalau seandainya tiap hari. Jadi sekali-sekali aja. Kalau tiap
2: hari nggak mampu juga nggak mungkin dipublikasikan lah.
1: Iya, nanti dikiranya orang sombong ya kan.
2: Orang yang nggak pernah sombong aja dibilang sombong apa lagi terlalu mendiskusikan loh bu.
1: Iya makanya itu jangan sombong kata Ahmad betul. Dafa gitu dang sombong.
2: Terus
1: iya
2: rencanamu abis siaran mau kemana bu? Tidur
1: baru juga mau mulai siaran udah ditanyain. Ya Allah ya, baru kali juga kali duduk kali nih kepo. Kenapa
2: sekali-sekali kepo. Iya gak apa lo. Masa ya abis on air kabur. Kayaknya gak berkesan banget sih kayaknya.
1: Ya enggak dong. Masa abis on air kabur. Ya duduk aja dulu ya kan.
2: Iya. Kita ngopi-ngopi ya gak, kalau ada ya kan.
1: Iya kalau seandainya ada kopi.
2: Kalau gak ada ya apa boleh buat ya.
1: Benar. Kalau gak ada ya udah minum aja AC gitu kan.
2: Lagunya apa bu?
1: Angin AC ya Allah. Ada Manjang Zaman, ada Dang Sombong sama Uhung Bulabu.
2: Nah, yang jangan sombong itu tadi bu.
1: Dang Sombong.
2: Iya. Untuk apa sih bu?
1: Kenapa?
2: Ya sombong itu untuk apa?
1: Ya nggak tahu ya.
2: Yang penting kalau namanya orang udah kodrat dari kecil ganteng ya tetap ganteng. Gak cantik tetap cantik.
1: Iya benar. Kayak Bang Abdullah ini kan. Nah, gitu kan. Sombong banget ya.
2: Ya kalau nunggu ibu yang mengatakan aku ganteng kelamaan loh.
1: Oh, iya juga sih, benar.
2: Berapa kali owner kan nggak aku dulu yang mulai, ibu nggak pernah kayak ganteng itu kan nggak mungkin. Nah, itu.
1: Tapi kan saya bilangnya kan abang ganteng, nah, iya kan kata Bang Abdullah.
2: Ngomong-ngomong, ada check up-nya kemarin kapan bu?
1: Belum tahu, belum biasanya mungkin seminggu kali ya, seminggu atau enggak dua minggu gitu.
2: Oh ya lama ya bu ya?
1: Iya kan rame bang, oh, kan kolektif.
2: 300-an orang ada bu ya?
1: Enggak dong. Tapi namanya kolektif kan itu, namanya pemeriksaan kesehatan, itu kan harus teliti, harus benar-benar, jangan sampai nanti malah salah. Ini kan salah diagnosa malah.
2: Betul. Kadang-kadang komputer tuh ada yang pusing ya bu ya. Berarti bukan cuma orang aja yang pusing ya bu ya.
1: Iya.
2: Oh ya. Tapi itu nggak pusing kan bu?
1: Enggak sih, alhamdulillah lagi nggak pusing ya. Kan masih tanggal 8 ya kan.
2: Hari ini mood nggak bu?
1: Apa?
2: Mood nggak?
1: Mood apa tuh?
2: Mood itu dalam artinya siap.
1: Hah?
2: Siap.
1: Siap.
2: Ya, oh, siap dalam artian kata enggak ada kata pusing aduh nanti aku.
1: Enggak dong. Setiap hari harus bagus moodnya.
2: Wih, mantap kok.
1: Kalau seandainya moodnya lagi enggak bagus, ya menepi aja dulu.
2: Oke. Sebelum aku pamit aku mau tanya, Bu.
1: Kalau bisa itu, jawab ya.
2: Itu dewas itu 5 ya, Bu ya. Di sana di RR itu ada 5 ya, Bu ya.
1: Dewas itu iya ada 5 terdiri dari ketua kemudian anggota-anggotanya gitu.
2: Berarti yang nama yang namanya Yusuf sama Margaret itu sudah kategori lulus itu kan?
1: Belum tahu sih untuk informasi terbarunya. Kemarin sih masih ini ya masih calon ya. Nggak tahu kalau seandainya sudah ada info terbaru berarti iya.
2: Ya pokoknya harapannya ya, harapan kalau saya sendiri sebagai pemindangannya mudah-mudahan kru dan karyawati perusahaan ataupun perusahaan baik di SBAT dikasih makan gitu aja lah.
1: Ya pasti dikasih makan dong bang, kan lewat gaji kan.
2: Iya kalau bisa tuh ada anggaran MBG lah.
1: Ada anggaran EBG. Ya. Oke.
2: Harapanku karena kan itu kan mau untuk merubah kinerja RRI supaya lebih baik tuh nantinya.
1: Iya. Oke, siap.
2: Dewas yang baru itu nanti memberikan koordinat karyawati baik yang ada di SP ataupun yang ada di POM 4 pro satu kanal inspirasi benar lampu yang biar supaya makan semua.
1: Amin.
2: Selamat ya bu ya dan
1: selamat. Iya benar nih. Kasihan nih ada yang lain-lain juga mau ini. Bukan bosan ya bang?
2: Iya siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wah anggota dewan nih. Halo assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga Datu Atin. Apa kabar? Ya,
3: anggota Dewan TikTok biasa.
1: Adin. Makin ganteng aja nih Datu Atin, masya Allah. Gitulah kira-kira ya. Tuanya aja ganteng, gimana mudanya, masya Allah. Datuk sehat.
3: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kurang satu apapun.
1: Alhamdulillah. Iya, Datuk.
3: Apa sih lagi lah langsung lagunya apa?
1: Oke, siap. Ada Manjang Zaman, ada Dang Sombong sama Uhung Bulabu.
3: Oh, Uhung Bulabu.
1: Oke, siap tuh.
3: Sunggawa salam-salam nih gua ini di kaheni di kulo panggung nakan umrah di Sukadanaham mone di Sukadanaham kepala lingkungan Bang Basir Pasar Tani Maman di Palang Besi Malupa Mone Putri di Wehalim Mama Pungki di Darussalam Minanwati di Serengsem Buros di Kedamaian Malupa Mone Bang Seti di Sukabumi, Topan sekarang, Edo di Betung, Meli di Sukarame 2, Maluku Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Joko di Pekalongan, Bunda Samba di Lampung Timur, Mami Ratna Juwita di Pahoman, mantan penyiar. Salam Angkon Kemuahian. Mama Irin di Gunung Batu. Jomblo di Kota Agung. Hamzah Yusuf di Jambi. Bang Pendi di Opus Selatan. Raden Mat di Sukadana Ham. Bang Amir di Timur. Gua Isalunya Gau Amelia. Kan abang ya jadi jadi bahasinya
1: gede ini. Iya, soalnya tadi Bang Abdullah kan terakhir. Maaf ya tuh.
3: Udah yang telanjur tua. Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk anggota Dewan TikTok kita ya, Datu Atin. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam, Kak.
1: Iya, jak sapa Dedi Panji.
4: Ini dengan Suhaina di Kota Karang, Mbak.
1: Oke, Kak Suhaina di Kota Karang, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Kenapa?
4: Rujak.
1: Aduh, enaknya. Ada yang bisa anter ya ke sini ya.
4: Iya, nanti aku fotoin, aku kirim ya.
1: Iya, gimana?
4: Nanti aku fotoin, aku kirim.
1: Ya Allah, foto doang ya yang dikirimin. Ya ampun, ya udah gak apa-apa.
4: Ya, gimana, diantarin jauh.
1: Ya udah, Kak Suhaina mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Manjang Zaman, ada Dang Sombong, terus ada juga Uhung Bulabu.
4: Oh iya, yang nomor 2 aja ya, Mbak.
1: Dang Sombong. Oke, siap. Mau kirim-kirim salam boleh.
4: Ya udah, yang kirim-kirim salam sore aja ya, Mbak. Karena belum kenal ini.
1: Enggak apa-apa.
5: Salamnya buat Datuk tadi ya, Kamelia ya.
1: Iya.
5: Lagi menjelang dakwah tadi Bunda Heni di Pulau Panggung. Padahal kalau orang sini manggilnya metis, kok orang Palembang bilangnya rujak.
1: Oh, petisan.
5: Bilang rujak. Tadi Kak Amelia bahas sama Edo tadi ya, garam sama cabai itu.
1: Garam sama cabai.
5: Dibilangnya rujak.
1: Iya, kan setiap daerah kan punya apa ya namanya masing-masing beda. Gitu. Penyebutannya beda, tapi namanya apa jenisnya itu bentuknya mungkin sama gitu. Enggak apa-apa.
5: Kalau di sini rujak juga beda. Kalau rujak kita di sini tuh kayak campur-campur.
1: Iya.
5: Semuanya. Kuahnya kalau rujak kayak rujak tahu, kayak rujak dong-dong itu ada kuahnya. Kalau di sini sih, kalau di Palembang ya masih ini rujak.
1: Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting makanannya enak aja udah.
5: Oh betul.
1: Ya udah, lanjut.
5: Ada orang ganteng ya, Bang Abdullah. Terus Bang Erwin di Sukarame. Sehat selalu sama Bang Fendi. Seunyinya lah Kak Amelia ya. Lagunya ya, tadi yang nomor 2 didukung Dang Sombong ya Kak Amelia ya. Spesialnya buat Kak Amelia, sehat selalu.
1: Iya.
5: Spesialnya buat Kak Jong Suhaina di Lamban. Makasih Kak.
1: Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Bayu kidah minak muakai kam terdengi kepai lagu-lagune. Saya kadu dipilih anjamina muakai seunyini. Wat manjang zaman Dang Sombong kayak muni. Uhung pula abu. Tetap nengiskon Prom 4 FM. Di 88.5 MHz.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Ya, minat mau akhirnya ikan jasul ini di Papua Jekanan Kuti. Mak kakasa 5 menit lagi menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ketine, Amalia harus mengakhiri kebersamaan Nekam di Nemu Nyimah di edisi Dawahani Sinji ya. Terima kasih, gue minat mau akhirnya saya kadu kukuan di Nemu Nyimah anjak jam siwa jeno, jam abang Ferry. Dan jam 11 kanah minat mau akhirnya dacok nengiskon obrolan UMKM dan juga ekonomi kreatif ya, di mana nanti akan membahas mengenai gaya hidup praktis mengemas healthy lifestyle menjadi produk kekinian ya. Jadi minat muahi bisa bergabung dan juga tanya-tanya seputar produk dari UMKM yang akan dibahas di dialog UMKM nanti ya. Tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung. Amalia pamit serabok, hampu tunggal luat selepas wakca jam 11.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Muari BPBD Kota Bandar Lampung mengerahkan personel untuk memantau potensi banjir rob di kawasan pesisir Kecamatan Panjang. Pemantauan dilakukan menyusul potensi kenaikan air laut pasang yang dapat berdampak terhadap permukiman warga di kawasan pesisir. Tim reaksi cepat regu 2 BPBD Kota Bandar Lampung melakukan patroli di Jalan Selat Malaka, Kelurahan Panjang Selatan, dan sebanyak 11 personel dikerahkan dalam pemantauan tersebut, yang terdiri dari 6 personel bidang penanganan kedaruratan dan 5 personel peleton piket. Untuk mendukung patroli, BPBD juga mengerahkan 1 unit kendaraan operasional traga untuk menyisir kawasan pesisir panjang. Kondisi air laut dari hasil pemantauan di sekitar Jalan Selat Malaka masih dalam kondisi aman. Petugas belum menemukan adanya kenaikan air laut yang berdampak terhadap permukiman warga maupun genangan akibat air pasang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung mengatakan pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya banjir rob. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggencarkan promosi digital dan berbagai kegiatan atau event pada 2026 guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata Cianjur. Kepala Disbudpar Cianjur mengatakan anggaran khusus untuk promosi pariwisata yang dimiliki masih sangat terbatas, sehingga berbagai upaya terus dilakukan guna mengejar target 3,5 juta wisatawan. Salah satunya menjalankan strategi promosi mulai dari bekerja sama dengan influencer, mengoptimalkan media sosial, hingga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengenalkan berbagai kegiatan pariwisata di Cianjur. Indikator keberhasilan promosi pariwisata dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata setiap tahunnya. Kegiatan atau event menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan, seperti kegiatan Karnaval Budaya Cianjur Fest, Edelweiss Run, hingga rencana kegiatan Cianjur Berlari dapat mengundang wisatawan sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Selain promosi melalui event, pihaknya mengembangkan strategi digital marketing melalui media sosial, di mana pengelolaannya menjadi bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan bersama Disbudpar Provinsi Jawa Barat. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang minak muahi dimanapun saja berada. Seperti yang sudah Amalia sampaikan ya tadi bahwa di siang hari ini kita akan sama-sama ngobrol ya dengan salah seorang narasumber kita minak muahi dalam dialog UMKM di siang hari ini, edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Ya, gimana minak muahi kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat gitu ya, tetap semangat, dan tentunya juga hampir mendekati jam makan siang gitu ya, ataupun juga waktu istirahat. Nah, kalau seandainya kita ngomongin soal gaya hidup sehat, biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah olahraga atau mengurangi makanan yang berminyak gitu ya, terus juga banyak-banyak makan sayur ataupun juga buah, atau mungkin mulai rajin gitu minum air putih. Tapi minak muahi, di tengah kehidupan yang serba cepat nih seperti sekarang, ternyata hidup sehat juga harus bisa praktis, mudah, terus juga enak, dan pastinya juga tetap harus menarik gitu ya. Apalagi masyarakat Lampung ini kan sekarang semakin akrab begitu ya dengan berbagai produk minuman kekinian, mulai dari minuman berbahan dasar buah, kemudian juga herbal, susu, sampai minuman dengan berbagai inovasi rasa. Nah, pertanyaannya, apakah gaya hidup sehat itu harus selalu ribet gitu ya, atau justru bisa dikemas menjadi sesuatu yang kekinian dan dekat dengan keseharian kita? Nah, minak muahi, itu yang akan kita obrolkan di siang hari ini dalam obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan saat ini sudah hadir bersama Amalia juga, narasumber yang akan berbagi cerita sekaligus juga pengalaman dalam mengemas gaya hidup sehat menjadi produk yang menarik. Sudah ada Mbak Septi Widyastuti selaku owner dari sweetdrink.id. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang. Iya. Terima kasih sudah diundang untuk hadir ke sini.
1: Iya, terima kasih kita juga, Mbak, udah datang ke RRI ya. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Mbak Septi, sebelum kita masuk ke masuk lebih jauh ke soal healthy lifestyle ataupun juga bisnis minuman gitu ya, mungkin Mbak Septi bisa sedikit ceritakan dulu nih kepada kita gitu ya, sebenarnya sweetdrink.id ini apa sih gitu, minuman apa sih gitu?
2: Sebelumnya perkenalkan, saya Septi. Saya membuat cold press juice, yaitu minuman dari bahan alami, segar, insya Allah berkualitas gitu ya. Minum ini adalah minuman jus gitu.
1: Jadi minuman jus, iya. Ya, jus buah-buahan kah atau?
2: Iya. Sweetdrink ID terdiri dari jus dari buah, sayur, dan ada kombinasi rempah-rempahnya juga.
1: Oke. Jadi memang bukan hanya jus buah aja, tapi juga memang herbalnya juga herbal ada, aja, terus sayur. Susunya juga.
2: Tidak pakai susu.
1: Ya, oh.
2: Jadi benar-benar asli dari buah, sayur, dan rempah.
1: Oke. Gitu. Jadi murni dari buahnya itu, kemudian sayur-sayuran, gitu ya, dan juga rempah-rempah. Nah, menarik nih minak muahi, rempahnya. Kira-kira rempahnya yang digunakan tuh apa nanti ya, minak muahi ya, kita bahas lebih lanjut itu ya. Terus namanya ini kan unik ya, sweet drink. Saya tuh tadi ngiranya sweet drink, ternyata kayaknya nggak ada gitu ya, tapi sweet drink gitu. Apa sih Mbak yang melatar belakangi dari sweet drink ini, dari namanya aja gitu?
2: Kalau
1: sweet drink,
2: namanya sweet itu sebenarnya dari nama Septi Widi ya.
1: Jadi bukan karena dari sweet gitu ya, lesetan dari sweet gitu, tapi nama
2: tapi pada akhirnya kadang-kadang orang kepikirannya jadi sweet gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu, sweet dari buah gitu kan pikirnya. Karena sebenarnya sebelum ke minuman Sweetdrink ID, tadinya saya juga punya sui-sui yang lain gitu. Ada Swidi kebaya karena iya. dulu pernah jahit sama Swidi garden gitu karena suka berkebun gitu.
1: Gitu.
2: Jadi tadinya sebenarnya juga namanya bukan sweet drink sih, namanya JJ juice karena nama anak JJ. Cuman waktu itu memang sempat untuk daftar HKI, hak intelektual itu nggak bisa masuk JJ karena sudah terlalu banyak nama JJ Juice gitu. Jadi cobalah ganti. Oh ya udah, kenapa nggak sui lagi gitu? Jadi bikinlah sweet drink.
1: Gitu. Oh oke okay. gitu. Iya, saya juga tadi mikirnya apa plesetan dari sweet gitu kan, sweet bahasa Inggris. Gitu. Tapi ternyata tidak ada T-nya gitu.
2: Kebanyakan orang awalnya mikirnya gitu.
1: Nah terus kenapa nih Mbak Septi milih fokus pada produk cold press juice ini?
2: Ya awalnya itu memang karena di rumah ya anak-anak kan susah banget makan sayur, makan buah tuh jarang-jarang milih-milih banget gitu ya kalau anak-anak. Jadi gimana caranya supaya nutrisinya tetap masuk gitu, tapi mereka nggak merasa tersiksa gitu ya, nggak terasa terpaksa untuk makan atau sayur yang nggak enak gitu. Jadi cobalah masukin ke jus, karena memang dari awal suka bikin jus gitu, suka berkebun juga, jadi coba bikin dari hasil kebunnya itu.
1: Jadi memang berawal dari anak-anak yang apa ya, suka milih-milih makanan ataupun juga susah gitu ya makan sayur-sayuran gitu. Jadi apa ya, berpikir keras gitu ya caranya.
2: Iya, juga ibu-ibu ya harus berpikir gimana caranya supaya tetap masuk gitu ke anaknya.
1: Supaya anak-anak juga nutrisinya juga tetap terpenuhi gitu ya, selain protein begitu ya. Jadi memang untuk bisa mencapai 4 sehat 5 sempurna itu untuk seorang ibu-ibu itu harus muter otak yang luar biasa gitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Mencari segala cara pokoknya ya.
1: Iya, untuk supaya anaknya juga sehat gitu ya. Terus apa ya, daya tahan tubuhnya juga kuat gitu kan. Betul, makanya tercetuslah dari minuman ini gitu ya, produk minuman dari sweet drink gitu. Nah tadi saya juga cukup tertarik gitu ya dengan bahan-bahan yang tadi Mbak Septi sampaikan, ada dari buah, kemudian sayuran, dan ada juga rempah. Nah, rempah-rempah yang digunakan ini apa saja sih, Mbak?
2: Ada banyak rempahnya ya. Ada jahe, kunyit, temulawak, serai, gitu. Rempah-rempah yang alami gitu, yang bisa mendukung kesehatan. Kadang kan juga mau nyuruh anak minum jamu, minum rempah itu kan sulit banget ya.
1: Iya, karena pasti pahit gitu.
2: Pahit, enak.
1: Anak-anak tuh
2: banyak alasannya, tapi setelah diracik dengan ramuan sweet drink ini ya insya Allah, alhamdulillah anak-anak mau gitu tanpa terpaksa minumnya. Kadang malah suka gitu, nggak ngerasa mereka lagi minum jamu. Gitu.
1: Oh jadi beda dengan jamu gitu ya Mbak?
2: Beda karena kalau jamu mungkin masih dengan gula ya, tambahan gula, tambahan air. Kalau sweet drink ID ini dia lebih kekinian gitu. Jadi campurannya buah semua, dari sari buah.
1: Oh jadi tidak pure dari rempah itu sendiri, tapi dicampur juga dengan
2: buah yang lebih buah. Manis gitu, seperti nanas, jeruk, kayak gitu. Tapi jamu gitu ya.
1: Oke. Jadi itu yang ngebuat si apa ya, bisa dibilang jam manisnya gitu ya, manisnya dari buah dari itu buah, ya. Terus kalau seandainya untuk yang murni dari buah itu sendiri, itu apakah ada tambahan gula atau apa ya? Sekarang kan banyak ya pemanis yang bilangnya katanya bukan gula gitu, tapi bisa buat manis gitu. Apakah ada tambahan seperti itu atau bagaimana Mbak?
2: Enggak, untuk sweet ID enggak ada ya. Untuk jus ini benar-benar dari buah dan sayur aja. Jadi untuk manisnya itu benar-benar dipilih buah yang benar-benar matang gitu. Tingkat kematangannya kan akhirnya menentukan kemanisannya. Jadi bagaimana cara mengkombinasikan, meracik supaya dia manisnya manis tapi tetap alami, nggak berlebihan gitu.
1: Oh jadi memang kalaupun sayur kan kita tahu ya, sayur itu kan pahit gitu ya, tetap dicampur dengan buah,
2: tetap
1: gitu ya,
2: dengan buah untuk pemanisnya.
1: Nah kalau untuk buah itu sendiri ya, karena memang buah gitu ya, pasti sudah pasti manis
2: ada
1: gitu ya.
2: Ada yang manis, ada yang belum terlalu belum manis juga sih sebenarnya, nah, makanya
1: dicampur. Iya, kayak apa ya? Apa ya? Kayak kita bilang buah apa ya yang tidak begitu manis? Katakanlah apa kiwi. Itu kan asam ya, Mbak?
2: Oh, ada asam-asam.
1: Nah, itu kiwi, untuk bisa membuat gitu ya, bisa membuat manisnya itu ada campuran atau gimana?
2: Iya, biasanya dicampur dengan jeruk, nanas, apel, pir, begitu.
1: Oh, berarti memang tetap harus ada padanannya juga gitu ya? Jadi memang harus dicampur, dikombinasi, tidak tidak pure satu buah saja, begitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi tidak merusak rasa yang diinginkan gitu. Misal stroberi dicampur dengan buah yang tidak terlalu mengganggu rasa stroberi.
1: Jadi memang tetap berasa buahnya gitu ya.
2: Buahnya,
1: misalnya kita pengen biasanya yang best seller tuh apa tuh, Mbak?
2: Kalau anak-anak yang paling best seller tuh stroberi itu ya, stroberi, pinkberry itu. Nah, itu dicampur dengan pir sama apel supaya dia juga kan kita butuh konsentrasi air ya. Kalau stroberi aja kan mungkin sedikit hasil jusnya, karena kan kita tidak ada tambahan air sama sekali.
1: Oh, jadi ini memang murni ya?
2: Murni ya.
1: Tidak ada tambahan air, tidak ada tambahan gula. Jadi memang murni dari buah dan juga rempah dan juga sayur. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu airnya
2: Airnya dari buah dan sayur yang berair. Kalau sayur sih biasanya dengan timun gitu ya. Timun kan dia lebih berair. Jadi memang tetap harus menambahkan buah yang mempunyai kadar air lebih banyak gitu.
1: Nah, ini juga ya untuk ibu-ibu di rumah dan juga apa ya, anak remaja di rumah, kadang kan kita suka bereksperimen sendiri mau buat sendiri, jusnya sayur ini dicampur dengan sebuah ini. Tapi gak usah mikir-mikir lah, sekarang mah udah aja gitu ya, kita tinggal beli di luar gitu kan, minuman yang memang sudah di apa ya, ciptakan ya, gitu kan. Jadi benar, jadi udah gak pusing lagi, repot gitu kan. Terus yang pertama juga efisiensi waktu gitu kan ya. Kalau seandainya memang di luaran udah ada yang praktis gitu kan, kenapa enggak gitu ya, kan ya.
2: Beli aja sweet drink aja
1: gitu kan, beli aja gitu kan sweet drink gitu kan, sehatnya dapet, terus udah gitu sayurannya juga dapet gitu kan, dan yang pasti juga bakalan seger juga di badan gitu, apalagi kalau seandainya diminumnya panas-panas kayak gini,
2: wah
1: pasti melegakan tenggorokan.
2: Apalagi sekarang persaingannya tuh benar-benar dengan minuman lain yang banyak kandungan gula dan segala macam. Siang-siang pasti kan udah kepengen minum ini, ABC, kopi dan segala macam gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Setiap hari minumnya itu kayaknya takutnya berlebihan juga di kita kan,
1: di tubuh kita juga kita
2: untuk kesehatan. Jadi ya kalaupun belum bisa minum jus setiap hari, mungkin diselang-seling gitu ya.
1: Iya, benar. Kalau seandainya kita apa ya, kita beli kopi itu kan udah pasti ada kandungan gulanya. Terus juga kalau seandainya kita kebanyakan minum kopi di luaran, ya minumnya gula sebenarnya gitu. Dan alhamdulillahnya di sweet drink ini tanpa pemanis, Mina Muaki ya, dan juga tanpa gula gitu. Jadi enggak ada tambahan gula, benar-benar zero.
2: Gulanya gula dari buah.
1: Jadi memang bawaan dari buahnya gitu ya, untuk membuat jusnya ini juga manis. Jadi nggak perlu apa ya, untuk anak-anak di rumah juga aman gitu ya, karena ya itu tadi, sayurannya juga, jus sayurannya juga nggak pahit tapi manis. Masya Allah gitu ya. Iya, Mbak Septi, namanya juga, nama paketnya cukup menarik nih, One Shot Everyday Package. Ada pesan gak sih, atau filosofi apa nih yang ingin disampaikan ke konsumen lewat konsep One Shot One Shot Everyday Package
2: ya. Sweeting ID pengen mengajak teman-teman semua untuk bisa membiasakan gitu, minum sehat setiap hari gitu. Jadi dengan paket-paket yang ada di sweet drink, ada yang paket untuk 4 hari, 4, paket 8 gitu. Mungkin untuk detox gitu ya, setiap hari bisa minum satu kali gitu.
1: Oh, jadi ini Mbak Septi ini jualnya ini, memasarkan produk minuman dari sweet drink ini per paket atau per
2: per botol. Satuan sebenarnya bisa, cuman mungkin pertama memang paket supaya lebih hemat ya, lebih banyak lebih hemat gitu.
1: Iya ya, karena kedua, kan suka ada ya, yang kayak gitu.
2: Supaya terbiasa juga minum, karena kan kita ini nih bukan obat gitu ya, walaupun mungkin ada kandungan khasiat-khasiat tertentu gitu kan di labelnya, atau memang secara alami memang buah dan sayur ada khasiatnya gitu kan, tapi kita nggak bisa bilang kalau khasiat itu sekali minum langsung
1: terlihat ya, gitu ya. Iya,
2: betul. Jadi harus dibiasakan kebiasaan hidup sehat setiap hari gitu.
1: Jadi memang perlu proses juga gitu kan untuk untuk menikmati hasilnya gitu. Betul, bukan rasa cabe gitu yang begitu kita makan langsung berasa pedesnya.
2: Iya,
1: namanya untuk kita membiasakan diri hidup sehat memang butuh proses dan butuh waktu yang tidak singkat gitu ya. Betul. Jadi memang butuh proses, dan selama proses itu tentunya kita juga yang akan merasakan khasiatnya gitu kan. Bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat, bisa dengan berbagai cara gitu ya, mulai dari olahraga, kemudian juga asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu juga harus harus sehat juga, harus higienis juga gitu ya. Salah satunya ya dengan minuman-minuman yang berhasiat gitu, seperti minuman dari sweetdrink.id ini gitu. Jadi memang filosofi yang ingin disampaikan itu memang pengen membiasakan masyarakat itu untuk hidup sehat. Iya, karena memang sehat itu mahal.
2: Iya, betul.
1: Dan baru kerasa kalau seandainya udah tergeletak sakit, udah gak berdaya gitu kan. Baru kenapa ya gak dari dulu gitu kan. Suka masyarakat Indonesia tuh memang kayak gitu. Kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan
2: kita sendiri sebenarnya kadang-kadang masih gitu ya. Tapi gimana caranya supaya tetap sehat terus, ya berusaha untuk mengubah pola hidup kita sendiri gitu ya.
1: Jadi mulai dari diri kita, terus juga mengajak masyarakat juga gitu ya untuk membiasakan hidup sehat. Dan kalau seandainya memang nggak ada waktu, ya udah beli aja sweet drink gitu kan. Nah, ini buah-buahan yang digunakan ini apakah buah-buah premium atau memang buah yang bisa dikatakan biasa kita beli di pasar-pasar gitu, Mbak? Karena barangkali mungkin ada yang belum paham gitu kan, apa nih yang menjadi pembeda antara jus yang diproduksi oleh Sweetdrinks dengan jus-jus lain yang beredar di pasaran gitu.
2: Iya, untuk buah sih sebenarnya buah yang ada di pasar seperti biasanya ya, cuman pilihannya gitu, kita pilih yang lebih berkualitas, lebih bagus gitu, tingkat kematangannya juga sangat dipilih banget, karena kan manisnya kita dari buah semua, jadi benar-benar harus dipilih gitu buahnya yang berkualitas.
1: Terus metode yang dipakai ini apa nih, Mbak, dari Sweetdrink?
2: Ya, metodenya itu cold press juice ya. Cold press juice itu artinya jus perasan dingin gitu.
1: Jadi itu bagaimana
2: tuh? Itu yang membedakan dengan jus yang di blender. Kalau cold press juice kan kita pakai slow juicer. Kalau jus biasa biasanya di blender kan. Nah, kalau dengan juicer itu jadi dia buahnya terperas tapi tanpa dengan pemanasan gitu. Kalau blender kan dia di kemungkinan pada putaran pisaunya itu timbul panas, jadi bisa merusak vitamin, bisa merusak mineral yang ada di dalam buahnya gitu. Juga kan pasti ditambah campuran air. Kalau ini benar-benar murni dari buah yang diperas gitu.
1: Berarti seperti apa tadi, Mbak, press juice? Memakai alat
2: slow juicer.
1: Slow juicer ya. Jadi ini tidak ada ampas.
2: Ada ampas, jadi dia terpisah gitu. Ampas sama sari buahnya langsung terpisah. Ampasnya mungkin masih ada, tapi dia serat-serat yang halus banget kali ya.
1: Bukan yang semuanya gitu ya. Bukan yang kasar. Jadi memang benar. Amalia pegang sih ya, Mina Muaki di studio. Ini ginger turmeric shot. Ini ya. kunyit,
2: jahe, serai, sama campuran buah.
1: Oke, ini melihatnya sangat menggelitik tenggorokan nih, Mina Muaki ya. Rasanya pengen coba gitu, tapi ya nggak bisa lah ya.
2: Kebetulan kalau ginger turmeric shot ini yang varian shot paling best seller.
1: Oh, paling banyak diminati.
2: Iya. Dia ada dua kan. Ada yang dengan rempah, ada yang tanpa rempah. Kalau yang jus aja tanpa rempah itu hanya buah aja atau sayur aja gitu. Kalau yang dengan rempah itu wellness shot, campuran buah, ada kadang ada beberapa yang ada varian sayur, ada juga yang buah dan rempah aja gitu.
1: Nah, kan tadi Mbak Septi bilang ini tidak ada tambahan gula atau no added sugar gitu ya. Gimana nih strateginya Mbak Septi menjaga kualitas dan juga kesegaran bahan baku sayur buah ini tanpa ada campur tangan apa ya, tanpa ada tambahan kimia lainnya gitu.
2: Iya, itu agak-agak tricky ya. Jadi setiap kali menyiapkan bahan harus disimpan dengan baik, harus disortir dengan baik gitu. Itu juga nggak bisa lama, makanya agak sulit ya. Jadi harus mungkin 2-3 hari stok baru gitu.
1: Oh, jadi memang buahnya juga langsung diproduksi gitu, tidak ada buah-buah yang misalnya di stok dulu begitu ya.
2: Stok mungkin tidak terlalu lama kali ya, 2-3 hari atau kalau misalnya buah-buah yang bisa tahan lama seperti apel, pir gitu mungkin bisa agak lama gitu. Kalau yang lain tetap stok baru.
1: Oke. Konsumennya ini siapa aja, Mbak? Apakah khusus ke anak-anak karena berdasarkan pengalaman begitu atau ya umum aja gitu?
2: Iya, alhamdulillahnya bisa untuk semua umur ya. Dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, insyaallah semuanya bisa minum ini gitu. Karena kan dia bahannya benar-benar alami tanpa tambahan apapun.
1: Jadi memang aman ya untuk dikonsumsi, insyaallah aman. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa juga gitu ya. Nah, kalau seandainya kita tahu ya kalau mengolah bahan segar seperti bayam, kelor, dan juga buah-buahan itu pasti punya tantangan di daya tahan ya. Gimana nih caranya Mbak Septi mengelola stok dan rantai pasoknya nih supaya gak banyak gitu kan bahan yang terbuang gitu. Karena kan kalau sana kita ngomongin sayuran kan gak bagus juga gitu kan.
2: Memang biasanya di langsung sih kalau terutama untuk sayur. Kalau misalnya memang mau produksi langsung disiapkan berapa kebutuhannya. Jadi mau produksi berapa langsung diukur gitu, ditimbang semuanya. Jadi kebutuhannya berapa langsung langsung diproduksi di jus nanti setelah di jus langsung disimpan di freezer. Jadi memang nggak bisa juga menunggu terlalu lama di suhu ruang gitu.
1: Jadi kalau seandainya pengen kita jual hari ini ya langsung hari ini gitu ya Mbak.
2: Iya, atau kalaupun bisa disimpan di freezer itu hanya bertahan mungkin maksimal 7 hari. Kalau di chiller bisa 2-3 hari gitu.
1: Oh, jadi memang produknya juga fresh karena kan tadi konsumennya itu pangsa pasarnya itu masyarakat umum gitu kan. Jadi sekiranya memang itu aman untuk anak-anak gitu kan hingga orang dewasa juga gitu ya. Jadi memang pemilihan produknya pemilihan bahan bakunya juga memang harus lebih selektif dan juga pastinya sudah dipikirkan matang-matang begitu ya.
2: Harus pengolahannya langsung kalau tidak memang banyak yang terbuang akhirnya.
1: Karena memang tidak menggunakan bahan kimia lain gitu kan. Terus juga zero sugar ya, bisa dibilang ya Mbak. Ini karena tidak ada tambahan gula.
2: Tidak ada tambahan gula dari luar. Benar-benar gula alami dari buah. Tetap ada gulanya, tapi gulanya alami gitu.
1: Dari buah ya, bukan gula dari
2: gula tambahan.
1: Gula kayak kita biasa minum kopi sama gula gitu ya. Jadi benar-benar gula alami dari buah gitu. Nah, kita tahu zaman semakin berkembang, apalagi sekarang teknologi digital itu semakin makin canggih gitu. Betul. Nah, untuk pemasaran dari Sweetdrink ini sendiri, pemasarannya apakah door to door gitu atau ya sudah memanfaatkan teknologi digital, kecanggihan digital?
2: Karena memang sekarang harus ikut ya Mbak, teknologi mama-mama pun tetap harus belajar gitu ya. Harus belajar konten Instagram, harus belajar untuk bikin story WhatsApp rajin-rajin begitu. Jadi ya memanfaatkan
1: kecanggihan digital ya. Itu menggunakannya di platform apa Mbak? Apakah di Instagram, ya, TikTok atau Instagram.
2: Sementara Instagram dan WhatsApp. Ada TikTok cuman belum terlalu ini ya.
1: Tidak begitu sering digunakan. Belum begitu sering ya. Oke, ya. Jadi lebih banyaknya di Instagram dan juga WhatsApp. Oke. Nah, jadi untuk Minak Muahi yang barangkali pengen kepoin gitu ya, produk-produknya dari Sweetdrink ini bisa langsung ke Instagramnya at sweetdrink.id. Oke, Minak Muahi, kita juga undang nih untuk Minak Muahi yang barangkali pengen tanya-tanya gitu ya seputar produk dari sweetdrinks.id ini apa aja gitu, ataupun juga penasaran gitu ya kayak gimana sih gitu kan rasanya, boleh mengunjungi laman Instagramnya di @sweetdrink @sweetdrink.id. Oke ya, sweetdrink.id, boleh dikepoin. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita. Pasti yang namanya ketika kita mulai usaha gitu kan, pasti ada yang namanya tantangan. Selama menjalankan bisnis minuman sehat ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mbak Septi selama ini apa, dan bagaimana cara Mbak Septi menghadapi tantangan ini?
2: Ya, tantangan terbesarnya mungkin mencari marketnya ya. Kadang-kadang kan memang agak sulit karena orang pasti bertanya, jus tapi kok mungkin harganya memang lebih tinggi ya dibanding jus biasa gitu. Kenapa bisa lebih mahal gitu kan? Karena ya itu menjelaskan ya, harus benar-benar dijelaskan, harus gimana cara mengedukasi masyarakat kalau ini tanpa tambahan air, tanpa tambahan gula, tanpa tambahan pewarna gitu, benar-benar dari buah sayur asli gitu. Dan kita tahu sendiri sekarang harga sayur dan buah
1: melambung kan, tinggi ya,
2: melambung tinggi gitu. Lebih lagi kan untuk satu botol jus 250 ml gitu ya, misalkan itu mengandung sekitar 350, minimal 350, 400 sampai 600 gram buah. Gitu. Jadi cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Jadi nggak cuma satu gitu ya.
2: Iya, dan nggak cuma satu jenis. Di mix supaya dia rasanya seimbang.
1: Nah, terus gimana cara Mbak Septi ngatasin tantangan itu tadi? Kan katanya cari marketnya susah nih gitu kan.
2: Ya, pada akhirnya terseleksi sendiri ya Mbak ya. Yang memang yang terbiasa hidup sehat, yang sudah tahu, sudah paham gitu. Kalau misalnya kan kadang-kadang ikut bazar atau kadang-kadang di WhatsApp ada yang nanya gitu ya, satu-satu menjelaskan, menjelaskan. Memang agak-agak panjang ya, agak-agak capek tapi ya nggak apa-apa gitu, dan mengedukasi semua gitu.
1: Sweetdrinks ini sudah sejak kapan Mbak?
2: Setahun terakhir ya.
1: Setahun terakhir. Dan sejauh ini pelanggan yang rutin gitu, rutin membeli produk dari Sweeties ini paling jauh dari mana Mbak?
2: Masih seputar Bandar Lampung.
1: Masih seputar Bandar Lampung.
2: Kalau pengiriman paling dengan apa namanya, Maxim atau Gojek kayak gitu. Paling jauh mungkin daerah-daerah Teluk karena saya juga lumayan agak ujung.
1: Lokasinya di mana ini? Kalau offline?
2: Iya, di ini perumahan Korpri Ria Cudu dekat Itera.
1: Di perumahan Korpri Ria Kudu ya. Daerah Itera. Iya juga ya Mbak, lumayan jauh ya. Kalau seandainya pengirimannya ke daerah Teluk gitu.
2: Iya. Kan kadang-kadang misalnya ada bazar atau apa di daerah kota ya, terutama kan misalnya. Jadi mereka kalau mau order kemana Mbak? Di Ria Cudu, Itera. Waduh, jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya mereka memang terbiasa dengan hidup sehat, memang terbiasa minum jus, kadang yang nggak terlalu bermasalah, alhamdulillahnya ya, diongkir gitu.
1: Iya, iya, karena ya, ya itu tadi gitu ya, untuk untuk sehat itu mahal, benar-benar mahal gitu. Kalau dulu itu mungkin benar-benar dirasakan gitu ya, makna dari kalimat sehat itu mahal gitu ya, karena memang kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita. Tapi sekarang itu sehat itu mahal itu bisa banyak maknanya. Iya, yang pertama pikiran kita juga harus sehat.
2: Ya kan? Ya,
1: terus yang kedua gitu kan, ekonomi kita juga harus gitu kan. Banyak maknanya, banyak sekarang itu sehat, untuk sehat ya, itu mahal gitu, karena mempengaruhi berbagai faktor ya, gitu. Betul. Nah, kemudian dari segi ekonomi nih Mbak, kan tadi kan Mbak bilang kalau seandainya ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi, di mana anak-anak itu susah makan sayur gitu, sehingga terciptalah minuman sweet drinks ini gitu ya. Nah, dampak dari ketika Mbak menjalani usaha ini, apa yang dirasakan?
2: Karena jadi lebih terbiasa juga ya, jadi diri sendiri jadi lebih terbiasa sehat, karena hampir sering, malah hampir setiap hari jadi minum jus juga kan. Akhirnya jadi jarang jajan minuman-minuman yang tidak sehat gitu. Karena memang udah ada minuman, ngapain lagi gitu kan. Jadi gimana caranya supaya teman-teman semua juga bisa minum sehat setiap hari gitu.
1: Jadi dampaknya juga ya terbiasa minum sehat juga gitu kan. Karena ya memang itu tadi kan niatnya di awal kepingin anak-anak bisa makan sayur juga, terus juga ke diri kitanya juga menjalankan pola hidup sehat gitu ya. Terus juga mengajak masyarakat juga untuk terbiasa menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Karena memang yang namanya menjalankan pola hidup sehat itu sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Memang dibutuhkan niat dan ketekunan.
2: Betul.
1: Gitu. Kalau seandainya kita niat aja tapi nggak tekun, ya nggak jalan juga kan sehatnya gitu ya. Yang terakhir Mbak Septi, sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, apa nih Mbak pesan ataupun juga saran dari sweetdrink.id untuk masyarakat yang barangkali baru mau mulai nih untuk membiasakan gaya hidup sehat dengan cara yang praktis?
2: Ya, untuk memulai hidup sehat itu caranya sebenarnya sederhana ya, benar-benar dari diri sendiri, dari rumah gitu. Kita bisa memperbanyak minum air putih, makan minum yang sehat, ditambah kalaupun karena kebiasaan zaman sekarang mungkin terlalu banyak minuman kekinian gitu ya, jadi kayak agak susah dihindari gitu, supaya nggak terlalu banyak minum-minuman yang mengandung tinggi gula, coba jus pelan-pelan gitu. Mulai dari setiap hari. Kalau misalnya memang sempat untuk bikin sendiri, nggak apa-apa, boleh bikin di rumah gitu. Cuman kalau nggak sempat, boleh banget juga langsung order sweeting ID gitu.
1: Oke, iya Mira Muaki ya. Karena memang yang namanya sehat itu mahal, dan kalau seandainya memang kita orang yang punya waktu, punya aktivitas begitu banyak sehingga tidak ada waktu, ya nggak ada salahnya gitu kan kalau seandainya kita juga beli minuman yang memang sehat untuk badan kita, seperti produk-produk yang dijual oleh sweetdrinks.id ini. Mbak Septi, gak kerasa obrolan kita di siang hari ini udah sampai di penghujung acara, dan karena nanti di pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mendengarkan azan zuhur. Jadi kita akhiri obrolan kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir ke studio, sangat bermanfaat, dan tentunya untuk Minak Muahi juga yang ingin tahu produk-produk dari sweetdrinks.id ini, boleh ya lihat di laman Instagramnya di @sweetdrinks.id. Ya, Minak Muahi Nanti Amalia masih akan terus menemani Mina Muaki ya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Mbak Seti, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih sudah diundang ke sini.
1: Iya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Amin. Okay. Semoga sehat selalu.
1: Sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Mina Muaki, dari obrolan ini kita jadi harus apa ya, semakin menguatkan diri lagi dan melengkapi niat kita untuk menjalankan hidup sehat dan tentunya dengan konsistensi yang harus kita lakukan secara terus-menerus untuk memberikan asupan yang terbaik untuk diri kita gitu ya, karena kalau seandainya bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan kesehatan kita. Sampai di sini obrolan kita di Dialog UMKM. Terima kasih atas kebersamaannya. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

di perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Rosmina Muwahi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memaparkan strategi pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik sekolah staf dan pimpinan tinggi atau SESPIMTI Polri Dikreke 36 tahun 2026. Paparan tersebut disampaikan dalam FGD bertema kebijakan daerah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat dan sumber ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Dari luas daratan sekitar 3,3 juta hektar, sekitar 1,7 hektar dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sedangkan sekitar 1 juta hektar merupakan kawasan hutan. Lampung masih memiliki sejumlah komoditas unggulan pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, nanas, dan pisang. Namun tingginya produksi tersebut belum secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani, sebab sebagian hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah lebih banyak diperoleh pada rantai pasok setelah petani. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan ekosistem ekonomi di tingkat desa. Beranjak mit informasi Saibari, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah meramaikan ajang Inacraft Oktober Volume 5 2026 di Jakarta pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah mengatakan ajang Inacraft tersebut untuk mendorong UMKM di wilayah tersebut hendaknya tidak berhenti pada pasar nasional, tetapi mampu menembus pasar internasional. Inacraft menjadi momentum penting untuk melihat potensi produk UMKM Jawa Tengah sekaligus untuk memetakan produk yang memiliki peluang pasar di berbagai negara. Ia menilai proses kurasi menjadi hal penting agar produk-produk UMKM yang telah memiliki kualitas baik dapat diarahkan sesuai karakter pasar internasional. Diharapkannya keikutsertaan UMKM Jawa Tengah dalam pameran berskala nasional dan internasional itu tidak sekedar menjadi ajang promosi, tetapi menjadi pintu masuk menuju perluasan jaringan pasar dan peningkatan daya saing produk. Demikian Wakca jam 12, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
0: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Allah, podok huluku kani hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
2: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
1: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sandia cakak muni kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
2: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
1: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya nuk kita?
2: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
1: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodok ngapang ku papan hokek ko.
2: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah.
2: Ya aku mesti sana. Lapah, kuantak kopah, lapah.

0: diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan bersama.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik, tidak ada lagi

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: FM, suara budaya Lampung.

Terima kasih Minat Muaki Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz dan Amalia Pagun Ngancai Minat Muaki di Helauni Dawahani ya. Minat Muaki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ini terus menyesuaikan strategi promosi pariwisata di tengah perubahan tren media dan juga perilaku wisatawan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan yaitu memperkuat promosi melalui media sosial dan juga menggandeng influencer ya atau pemengaruh. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Disparekraf Provinsi Lampung mengatakan bahwa perubahan tren ini menjadi salah satu hal yang perlu terus diikuti dalam upaya memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Dan menurutnya, karena adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan promosi, membuat pemanfaatan media sosial ini menjadi salah satu alternatif promosi. Disparekraf Provinsi Lampung juga memiliki tim media sosial yang secara aktif mengikuti perkembangan tren untuk menyesuaikan konten promosi pariwisata, khususnya di Instagram, untuk memperluas distribusi konten promosi pariwisata. Nah, selain itu, promosi dilakukan dengan melibatkan sejumlah brand ambassador dan juga influencer untuk menghasilkan konten yang dapat memperluas jangkauan promosi destinasi dan juga potensi ekonomi kreatif daerah. Salah seorang warga Bandar Lampung mengatakan sebagai penikmat festival pariwisata di Bandar Lampung, ia melihat bahwa melakukan promosi melalui media sosial itu terasa lebih efektif ya, karena anak muda itu lebih aktif menggunakan media sosial, namun perlu adanya perhatian untuk mengundang artis dengan rekam jejak yang baik. Ya, Minat Muaki, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Dawahani. Dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana kita juga program 4 RRI Bandar Lampung akan mengadakan obrolan Dawahani tentang pentingnya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodetabek Raditya Mardika mengatakan kemarin, pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodetabek.

Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Baik, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.

0: Jakarta coba.
1: Oh gitu. Yeah. Mbak Nova yang cantik.
2: Blam blam.
0: Sejakarta. Iya. Iya, Sejakarta. Kamu namanya siapa?
1: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
0: Hah? Siapa?
1: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
0: Ya Allah. Kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
1: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
0: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pak.
0: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
1: Sudah dong.
2: Woi, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang. Iya, ya.
1: Mandinya pakai Orhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
1: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
3: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya?
2: Betul.
3: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
1: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
1: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
2: Oh iya, betul.
3: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir di akhir dongeng.
2: Okay.
3: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
1: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
3: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan

0: kitanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
1: Di era sekarang gitu ya?
0: Justru di era sekarang.
1: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
0: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
1: Okay.
0: Ya, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong iya, kalau untuk anak-anak kecil biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih? Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
0: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk
0: ya,
1: jenis usia suka.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK, ke cocok kak.
1: Oh gitu, segmennya beda.
0: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro, tak mungkin. Gitu ya, gak mungkin.
1: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
0: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya. Timun,
1: Kancil
0: nyolong Timun gitu, Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang Kajal Nyolong Timun, nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri
1: gitu. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
0: Setuju iya, kira-kira. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
0: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya. Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu. Betul.
2: Iya, dan masuk kayak aku kemarin dia, aku tak ada nih ya. Aku cewek pada pancaku.
1: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
1: Kamu wadulan berarti ya?
2: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
1: Tiga kali?
2: Tak wadul no.
1: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
2: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu itu adalah lagunya loh.
0: Lagu apa?

0: kan tak kandani orang percaya ono rek. Ya gitu ya.
1: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora, Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendong yang juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
2: Iya, oke.
1: Okay. Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
2: Oke, okay, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
1: Realita.
2: Ganjil nyala timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah. Dan itu sudah kita punyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
1: Jadi gak mitos gitu bukan?
2: Iya, seperti
1: Oke. Okay. Jadi tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
2: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
1: orang baik.
2: Orang baik. Tapi
1: Memframing
2: ya. Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan berserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
1: Oke.
2: Jadi sama polanya.
1: sama polanya ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
2: Betul.
1: Ke generasi berikutnya.
2: Benar.
1: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
2: melalui
1: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
2: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Enggak ya. Tapi ya, sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren, ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang-binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Betul. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
1: Oh iya.
2: Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa, sebuah objek gitu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa.
1: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
2: yeah,
1: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga. Yeah, ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
2: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, kita memang
1: punya ini ya.
2: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya.
1: Betul.
2: Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
2: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
2: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
0: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang kaya.
1: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
1: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang.
1: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
2: Mbak Nova.
1: Oh, Nova.
2: Halo, Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir.
2: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
3: Iya.
1: Karena saya inget juga
2: sih. Oh gitu. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
1: Karena Gasi diisi wangi.
2: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong Pak Nova.
2: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum.
2: Lah
0: aku puasa.
2: Oh iya puasa sunat ya.
1: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
2: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
2: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya siap.
2: Ya.
1: WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
2: Oke. Okay. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay.

0: Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Kulanuon.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Lagi sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, ekspektasinya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi
5: saya buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Itu kok nopo bra-bra-am.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana.
5: Aduh,
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih ada kayak dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya. Boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: judulnya. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo mbak.
2: Yo. Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Bano, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova?
2: Oke, okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
4: Iya.
6: Apakah ada cerita tentang
2: budaya
6: kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: di
6: Magelang dan seterusnya itu, atau misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mona.
2: Okay,
6: dan cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke. Ya, selamat siang.
3: Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa, nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: ya? Punokawan.
7: Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya.

0: Gonggong gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu gak ngebully temennya gitu. Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran, yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
1: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
1: Ini kayaknya kangen lumpia sekarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana Malang?
1: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
0: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, gak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, gak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub, itu kan gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
1: Jadi kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
0: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
0: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat nah, audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
1: Kalau ngomong saya.
0: Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau mas topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
1: Ini real sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
0: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Gimana misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
2: sudah selesai ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya.
0: Waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. Keren. Tapi Kamora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
1: Betul.
3: Loh, aku yang tergantung dibutuhkan atau tidak.
1: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
3: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
1: Oke.
2: Keren luar biasa ya.
1: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
2: Betul,
1: kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada ya, lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang, ulang Datu.
1: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-35-69-1053.
2: Oke.
1: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
1: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
1: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
0: Iya. Dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak kita atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
1: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu orang ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
1: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
0: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya gak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
0: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens, meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya sih. Tapi kan kita
1: alam.
0: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam, dari apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
0: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. itu.
1: Oke deh. Jadi bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
1: Iya.
0: Iya benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
0: Iya. Ya kenapa enggak sih?
3: Kak Nova, iya.
0: Oh, idih. Makasih.
1: Dipanggil Kak Ponova.
0: Hey,

0: seperti apa, Kak Mora?
1: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
0: Oke, keren, luar biasa.
2: Luar biasa. Jadi
3: terima kasih.
0: Bukan dirimu. Siapa? Kak Mora.
2: Saya jadi pengen jadi pendongeng saya.
0: Yes, enggak apa-apa.
2: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
0: Iya. Apa nih? Ke mana nih?
2: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
0: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kak Mora, sama Aye?
2: Oke deh. Makasih, Bo.
0: Iya,

0: pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya dah, insya Allah. Eh kenapa?
1: Aku gak disapa.
0: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
2: Atu-atu.
0: Atu-atu.
1: Oh gitu, oke deh.
0: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
1: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
0: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Nova ya.
0: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
2: Thank you Pak Nova.
0: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan primer dengan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan primer tersebut dibahas dalam kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Lampung Tengah mengatakan, pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga harus mengedepankan upaya promotif dan preventif. Pencegahan penyakit perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesehatan, deteksi dini, serta pembiasaan perilaku hidup sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan upaya preventif membutuhkan dukungan berbagai sektor, koordinasi antara dinas kesehatan, puskesmas, perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga pendidikan, dan unsur masyarakat perlu terus diperkuat. Ia juga mendorong puskesmas untuk mengoptimalkan data dan kondisi kesehatan di wilayah masing-masing sebagai dasar dalam menyusun program dan kegiatan. Beranjak mit informasi Saibari, Kementerian Pariwisata mempromosikan 6 desa wisata terpilih sebagai destinasi wisata edukasi atau edutrip unggulan kepada sekolah untuk menjembatani kebutuhan kurikulum dengan wisata edukasi. Melalui promosi dan pemasaran langsung kepada para pengambil keputusan

sekolah, pihaknya berharap tercipta keterhubungan antara kebutuhan kurikulum sekolah dan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata mengatakan 6 desa wisata terpilih itu adalah Desa Wisata Kreatif Terong atau di Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung. Kemudian Desa Wisata Krebet di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Les, Buleleng, Bali. Desa Wisata Sudaji, Buleleng, Bali. Desa Wisata Bugisan, Klaten, Jawa Tengah. Dan Desa Wisata Selamanik di Ciamis, Jawa Barat. Pengenalan ke-6 desa wisata itu dimaksudkan untuk memperkenalkan keberagaman desa wisata bukan hanya sebagai tempat berwisata, melainkan juga sebagai ruang belajar terbuka bagi siswa untuk mengenal budaya, alam, lingkungan, serta kehidupan masyarakat secara langsung. Penyelarasan antara potensi desa wisata dan kebutuhan kurikulum sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing wisata edukasi. Kementerian Pariwisata sejauh ini sudah memiliki sejumlah program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kesiapan desa wisata dalam menerima kunjungan pelajar. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang minak muakhi dimanapun saja berada. Seperti yang sudah disampaikan ya sebelumnya bahwa di siang hari ini kami akan hadirkan dialog ataupun juga obrolan dawahani dan tentunya untuk edisi hari ini ya, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan minak muakhi obrolan dawahani ini adalah ruang untuk berbagi informasi, kemudian juga menambah wawasan, sekaligus juga mengingatkan diri kita tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan baik ya. Minak muakhi setiap harinya kita pasti punya yang namanya kesibukan masing-masing ya. Ada yang berangkat ke kantor, terus juga berjualan di pasar, atau juga mengantar penumpang, kemudian juga bekerja di proyek pembangunan, mengurus rumah tangga, atau mungkin sedang menjalani aktivitas perkuliahan. Apapun jenis pekerjaan kita, tentunya ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjaga keselamatan dan juga kesehatan diri, minak muakhi ya. Karena terkadang kita tuh terlalu fokus gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai lupa untuk memperhatikan kondisi tubuh kita. Nah, minak muakhi, kadangan kita suka ngejar target pekerjaan, terus buru-buru juga gitu ya karena takut terlambat, atau ngerasa udah biasa gitu kan ngelakuin pekerjaan berisiko, jadinya suka nganggep semuanya itu aman-aman aja. Padahal yang namanya kecelakaan kerja itu bisa terjadi ketika kita lengah gitu kan. Sementara gangguan kesehatan akibat pekerjaan juga kadang-kadang muncul gitu aja tanpa kita sadari. Nah, di obrolan dawahani hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya, minak muakhi. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol gimana cara nerapin K3 gitu kan, bukan hanya di perusahaan besar tapi juga dalam aktivitas pekerjaan masyarakat sehari-hari gitu, minak muakhi ya. Dan kalau seandainya kita dengar istilah K3, mungkin sebagian dari kita itu langsung langsung berpikir ke para pekerja yang kerjanya itu menggunakan helm proyek, terus rompi keselamatan gitu ya, sepatu pelindung, ataupun juga petugas yang memasang tanda peringatan di tempat kerja. Iya, memang benar gitu ya, minak muakhi, karena semua itu juga memang bagian dari penerapan K3. Tapi minak muakhi, sebenarnya K3 itu juga punya cakupan yang lebih luas gitu ya. Misalnya seorang pedagang nih yang ngangkat barang dagangannya berat gitu ya, terus atau juga pengemudi yang kerjanya itu berjam-jam di jalan raya, atau bahkan pekerja kantoran yang duduk terlalu lama di depan komputer, ini juga perlu memperhatikan keselamatan dan juga kesehatannya. Dan bahkan di lingkungan rumah juga gitu ya, prinsip keselamatan juga tetap penting untuk diterapkan, minak muakhi ya. Dan jangan sampai gitu kan kita baru sadar betapa pentingnya keselamatan setelah terjadi kecelakaan ataupun juga mengalami gangguan kesehatan. Nah, minak muakhi, untuk membahas hal ini lebih jauh ya, saat ini Amalia sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan berbagi pengetahuan mengenai pentingnya K3, yaitu keselamatan dan juga kesehatan kerja dari sudut pandang kesehatan masyarakat ya. Ada Asrofi di ujung telepon yang merupakan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Malahayati. Selamat sore, selamat siang Asrofi, halo ya. Halo.
1: Iya, halo, selamat siang Karin.
0: Iya, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik, Karindi.
0: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di obrolan dawahani Sinci ya.
1: Iya,
0: Karindi. Iya. Asrofi, barangkali saya mau nanya dulu nih, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat nih, apa nih yang membuat Asrofi tertarik untuk membahas pentingnya keselamatan dan juga kesehatan kerja?
1: Nah, jadi karena Keselamatan kesehatan kerja itu adalah segala upaya dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja.
0: Mm-mm.
1: Nah, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau proses kerja tersebut, Kak Edi.
0: Nah, terus sebenarnya apa sih K3 itu dan kenapa gitu kita harus ngobrol ataupun juga kita harus tahu gitu kan betapa pentingnya keselamatan dan juga kesehatan kerja ini. Bisa dijelasin gak, Asrofi?
1: Boleh, bisa Kak Edi.
0: Iya.
1: Karena kalau dijelaskan secara sederhana, K3 itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan seseorang dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Nah, jadi K3 itu bukan hanya tentang bagaimana supaya kita tidak jatuh atau tidak terluka, tetapi juga bagaimana supaya selama kita bekerja, kondisi fisik dan mental kita itu tetap sehat. Nah, misalnya seseorang bekerja di depan komputer selama 8 jam seperti Kak Rindi tersebut, mungkin pekerjaannya tidak terlihat berbahaya.
0: Yeah.
1: Namun kalau posisi duduknya salah, pencahayaan kurang, terlalu lama melihat layar dan tidak pernah beristirahat, jadi lama-kelamaan itu bisa muncul keluhan seperti sakit leher, sakit pinggang, mata lelah, bahkan stres. Nah, itu juga termasuk dalam perhatian K3, Kak Rindi.
0: Nah, kayaknya Asrofi tahu banget gitu ya. Kalau saya itu banyak duduk gitu kerjaannya. Dan emang suka ngerasain yang seperti disampaikan tadi gitu ya. Ada banyak sekali keluhan yang muncul kayak sakit leher, sakit punggung, mata lelah gitu ya. Berarti memang sebenarnya K3 ini cakupannya luas sekali gitu ya. Nggak cuma tentang kecelakaan kerja aja gitu. Iya, halo.
1: Iya, halo Kak Rindi.
0: Nah, terus kenapa nih K3 itu sangat penting?
1: Nah, jadi K3 itu memiliki dua aspek utama.
0: Oh, apa tuh?
1: Keselamatan dan kesehatan.
0: Oke, keselamatan dan juga kesehatan. Oke.
1: Nah, karena keselamatan manusia itu tidak bisa dianggap sepele ya, Kak Rindi. Jadi kita bekerja tentunya memiliki tujuan, misalnya mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menyebabkan kita kehilangan kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh korban. Misalnya seseorang mengalami kecelakaan dan menjalani pengobatan tersebut.
0: Gitu, Kak Rindi. Jadi memang bisa dibilang kalau K3 ini ataupun juga keselamatan dan juga kesehatan kerja ini bukan untuk nakut-nakutin pekerja gitu ya, tapi justru bisa melindungi pekerja gitu ya.
1: Betul sekali Kak Rindi. Karena K3 itu bukan untuk membuat pekerja takut bekerja. Justru K3 itu dibuat supaya kita bisa bekerja dengan aman, karena tujuan akhirnya adalah pekerjaan selesai, target tercapai, tetapi pekerjaan tetap sehat dan selamat.
0: Oke, nah kalau seandainya kita lagi ada di tempat kerja nih, kira-kira bahaya apa aja sih yang sebenarnya yang harus kita waspadai?
1: Mungkin ada beberapa jenis bahaya ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bahaya fisik. Nah, contohnya kebisingan, suhu terlalu panas, getaran, cahayaan yang terpadai, radiasi dan listrik. Yang kedua adalah bahaya kimia, misalnya debu, asap, gas, cairan, kimia, atau bahan berbahaya lainnya.
0: Dan tadi Asrofi bilang ada dua aspek ya dari K3 ini, yaitu keselamatan dan juga kesehatan. Betul. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi pembeda antara keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja, dan apakah keduanya ini punya risiko yang berbeda?
1: Perbedaan kesehatan dan keselamatan kerja.
0: Iya. Halo.
1: Iya, halo Kak Rindi.
0: Iya. Bisa dijelasin nggak perbedaannya antara keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja, dan apakah keduanya ini punya resiko yang berbeda gitu?
1: Iya, kan. Jadi ada kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan kerja itu fokusnya menjaga kondisi fisik dan mental pekerja agar tetap sehat. Sedangkan keselamatan kerja itu mencegah pekerja mengalami kecelakaan atau cedera serius tersebut.
0: Terus apakah keduanya itu punya risiko yang berbeda? Jadi punya risiko yang berbeda pastinya gitu ya? Jadi memang K3 ini bukan sekedar apa ya, bisa dibilang perlengkapan keselamatan ataupun juga aturan yang memang harus dipatuhi di tempat kerja gitu ya, karena K3 ini juga ada kaitannya dengan bagaimana caranya kita mengenali bahaya gitu kan, kemudian juga bagaimana kita mencegah kecelakaan, terus juga bagaimana kita menjaga kondisi fisik kita, dan pastinya juga bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang aman gitu ya. Asrofi mungkin bisa kasih kita contoh nggak sih, contoh bahaya nih ya di tempat kerja yang kadangan suka dianggap sepele gitu, padahal sebenarnya berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan ataupun juga gangguan kesehatan.
1: Tentu contohnya itu ada lantai yang basah, jadi kelihatan sederhana, sebenarnya itu kan potensi bahaya karena orang bisa terpleset. Jadi kalau kita prinsip ketiga, kita tidak menunggu sampai ada orang jatuh. Jadi kita bisa langsung membersihkan lantainya atau memberikan ya lantai tersebut sedang basah. Jadi contohnya, contoh lainnya adalah kabel listrik. Nah, kalau kita melihat kabel terkelupas, jangan biarkan, karena segera laporkan atau perbaiki sesuai prosedur. Kemudian contoh lainnya itu adalah ketika kita bekerja menggunakan alat, jangan menggunakan alat yang rusak hanya karena ingin yang cepat selesai.
0: Jadi iyalah ya, kalau seandainya kita ngelihat ada lantai yang basah ya jangan nekat gitu ya untuk jalan di atas lantai yang basah, karena pasti bakal kepleset gitu ya. Dan kalau seandainya memang prinsip dari K3 itu sendiri dilakukan, maka semuanya juga akan aman gitu kan, baik itu pekerjanya ataupun juga orang-orang yang berdatangan gitu kan ke tempat itu. Jadi memang sebenarnya K3 ini juga bisa dimulai dari hal-hal yang kecil begitu ya, seperti lantai yang basah, kemudian juga kabel listrik ya, ini juga sangat penting, jangan sampai kita kena setrum dulu gitu kan. Jadi memang yang namanya budaya keselamatan ya, itu bisa kita bentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, kalau seandainya kita kaitkan dengan bidang kesehatan nih, misalnya puskesmas ataupun juga rumah sakit, tadi kan itu di lingkungan kantor begitu ya. Nah, apakah K3 ini juga penting untuk diterapkan?
1: Sangat penting. Sangat.
0: Kenapa penting tuh?
1: Karena fasilitas kesehatan memiliki banyak potensi bahaya. Jadi tenaga kesehatan setiap hari berhadapan dengan pasien, medis, jarum suntik, bahan kimia, limbah medis, dan berbagai risiko lainnya. Jadi misalnya tertusuk jarum. Jarum yang sudah digunakan dapat menjadi sumber bahaya apabila tidak dibuang dengan benar, Kak Indi.
0: Makanya jarum itu kan hanya sekali pakai begitu ya.
1: Kemudian ada juga risiko terkena darah atau cairan tubuh pasien. Ada risiko infeksi itu. Jadi risiko bahaya kimia, risiko ergonomi kita memindahkan pasien, dan risiko pekerjaan yang cukup berat.
0: Berarti memang tenaga kesehatan juga mesti itu ya, harus gitu mendapatkan perlindungan K3 ini.
1: Nah, tentu. Jadi tenaga kesehatan itu harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan risiko pekerjaannya, Kak Indri. Jadi misalnya menggunakan APD yang sesuai, melakukan kebersihan tangan, mengikuti SOP, melakukan pengolahan limbah dengan benar, dan mengetahui prosedur keadaan darurat. Jadi karena jangan sampai kita ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tapi tenaga kesehatannya sendiri tidak terlindungi.
0: Iya benar gitu ya, kita juga sering gitu ya mendengar istilah APD ataupun juga alat pelindung diri. Nah terus kalau seandainya kita sudah menggunakan APD ataupun juga alat pelindung diri, apa artinya kita sudah aman nih, Asrofi?
1: Nah jadi belum tentu kak.
0: Kenapa? Karena kan udah lengkap nih, kita udah menggunakan alat pelindung diri nih, jadi ya risikonya juga pasti kan lebih kecil gitu.
1: Betul. Jadi APD itu memang penting, tetapi APD itu bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan bahaya. Jadi misalnya ada ruangan yang memiliki udara tercemar, jadi jangan hanya mengandalkan masker. Jadi kita juga harus melihat apakah ventilasinya sudah baik, apakah sumber pencemaran dapat dihilangkan, dan apakah prosedur kerjanya sudah benar. Jadi prinsipnya itu adalah bahaya harus dikendalikan dari sumbernya terlebih dahulu jika memungkinkan. Jadi APD menjadi perlindungan tambahan.
0: Artinya penggunaan APD ini juga harus sesuai gitu ya dengan jenis pekerjaannya, karena memang nggak semua pekerjaan gitu ya butuh APD yang sama ataupun juga alat pelindung diri yang sama. Iya. Nah, terus juga Asrofi juga tadi sempat menyebutkan kalau tentang stres gitu ya, dan juga kesehatan mental. Nah, mungkin sebagian orang juga berpikir gitu kalau sebenarnya kesehatan mental itu bukan bagian dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, atau bagaimana nih sebenarnya?
1: Nah, jadi kesehatan mental itu sangat berkaitan dengan K3, Kak. Karena misalnya seseorang bekerja dengan beban yang terlalu berat, jam kerja panjang, kurang tidur, banyak tekanan, dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, jadi lama-kelamaan orang tersebut bisa mengalami stres atau kelelahan mental. Nah, masalahnya kelelahan juga dapat menyebabkan konsentrasi menurun, gagal fokus. Jadi kalau konsentrasi menurun, risiko melakukan kesalahan dan mengalami kecelakaan bisa meningkat.
0: Jadi memang dengan kita menjaga kesehatan mental itu juga apa ya, bisa dibilang bagian dari kita menciptakan tempat kerja yang aman dan juga sehat gitu ya. Bagaimana caranya kita mengatur suasana hati kita juga gitu, dan juga membangun relasi yang bagus gitu kan dengan kolega-kolega ataupun juga rekan-rekan pegawai yang lain gitu ya, untuk menciptakan tempat kerja yang bisa buat kitanya juga menyenangkan gitu, bisa buat kitanya senang gitu ya, sehingga tempat kerja yang kita datangi itu juga menyenangkan begitu ya. Oh ya, kita juga undang Mina Muakhi ya, yang ingin bergabung, ingin bertanya-tanya begitu ya seputar topik kita di siang hari ini, yaitu pentingnya K3 atau keselamatan dan juga kesehatan kerja. Ya, Asrofi, berarti tempat kerja yang sehat itu bukan cuma tempat yang bersih ataupun juga bebas dari kecelakaan gitu ya, tapi juga tempat yang memang membuat pekerjanya juga ngerasa aman secara psikologis gitu ya.
1: Betul sekali. Jadi tempat kerja yang sehat harus memperhatikan aspek fisik dan psikologis tersebut, Kak Rindy.
0: Terus sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap K3 ini atau keselamatan dan kesehatan kerja ini? Apa hanya petugas K3?
1: Tidak.
0: Siapa aja
1: jadi,
0: nih?
1: K3 itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Pimpinan memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas dan sistem keselamatan. Jadi petugas K3 membantu melakukan pengawasan dan pengendalian. Kerja juga mengikuti prosedur, dan selama pekerja harus saling meningkatkan. Misalnya kita melihat teman bekerja tanpa APD, kita bisa meningkatkan cara yang baik, karena mungkin satu teguran sederhana bisa mencegah kecelakaan.
0: Nah, terus kan yang namanya kalau kita ngomongin soal keselamatan dan juga kesehatan kerja itu kan nggak cuman di kerja yang ada gedung gitu ya, ataupun juga pekerja kantoran gitu. Misalnya nih ada pedagang kecil gitu, atau pelaku UMKM gitu, atau katakanlah gini, petani atau pekerja perkebunan gitu. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang harus diperhatikan nih ketika petani ataupun juga pekerja perkebunan itu menggunakan alat kerja atau bahan kimia pertanian gitu ya, supaya supaya tidak membahayakan kesehatan gitu.
1: Nah, jadi pertama itu jangan mengabaikan.
0: Jangan mengabaikan.
1: Pernah mengabaikan. Nah, kedua, apabila aman dan sesuai dengan kewenangan, kita lakukan tindakan awal untuk mengurangi resiko tersebut. Yang ketiga, laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Misalnya ada lantai licin, jadi kita bisa memberikan tanda peringatan agar ada orang lain melewati area tersebut.
0: Terus kalau seandainya kecelakaannya udah terjadi nih, gitu ya, apa nih yang harus dilakukan?
1: Yang pertama adalah tetap tenang. Nah, pastikan kondisi sekitar aman agar tidak ada korban tambahan. Kemudian berikan pertolongan pertama sesuai kemampuan dan prosedur. Jika korban membutuhkan bantuan medis, segera hubungi pihak yang berwenang. Nah, setelah itu kejadian itu harus dilaporkan dan dilakukan evaluasi. Yang penting adalah jangan hanya mencari siapa yang salah. Kita harus mencari tahu mengapa kecelakaan tersebut bisa terjadi, Kak. Apakah SOP-nya tidak tersedia? Apakah alatnya rusak? Apakah pekerjaannya kurang mendapatkan pelatihan? Nah, apakah pengawasan itu kurang?
0: Jadi memang sebenarnya kalau seandainya K3 ini diterapkan dengan sangat baik gitu kan, maka akan terhindar ataupun juga bisa mencegah yang namanya kecelakaan kerja itu tadi gitu ya. Jadi para pegawainya juga bisa selamat gitu kan ya. Dan tapi kan kadang-kadang kan mau serapet atau apa ya, bisa dibilang mau seketat apapun kita ngegunain alat pelindung diri gitu ya, mau selengkap apa gitu kan, kadang-kadang kan ada juga gitu kan orang-orang yang tidak memakai alat pelindung diri gitu karena repot gitu ya, ribet gitu ya. Nah, ini gimana nih menurut Asropi caranya untuk mengubah pola pikir masyarakat gitu ya, supaya nggak nganggep penggunaan alat pelindung diri itu sebagai suatu hal yang merepotkan gitu. Gimana nih cara ngubahnya gitu?
1: Ya, gimana Kak?
0: Iya. Iya, jadi kan nggak semua orang itu kan pasti make alat pelindung diri gitu ya. Karena kan suka ada gitu ya masyarakat yang berpikiran kalau seandainya kita pakai pelindung diri itu apa ya, hal yang merepotkan gitu, ribet gitu. Nah, gimana nih caranya mengubah pola pikir masyarakat supaya tidak menganggap penggunaan alat pelindung diri itu sebagai sesuatu yang merepotkan begitu?
1: Nah, jadi cara mengubahnya itu yang pertama itu berikan edukasi dengan bahasa sederhana. Nah, jelaskan bahwa APD itu bukan untuk mempersulit pekerjaan. Nah, tetapi untuk melindungi diri dari resiko yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Nah, contohnya memakai masker mungkin terasa sedikit tidak nyaman, tetapi terkena penyakit atau harus menjalin perawatan jauh lebih merepotkan.
0: Iya, benar-benar. Jadi memang harus punya kesadaran diri gitu ya untuk mengenakan alat pelindung diri gitu. Nggak apa-apa gitu ya ngerepotin, tapi kan dampaknya juga bakalan banyak gitu ya, tidak hanya ke diri kita sendiri tapi juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya saja tadi penggunaan masker begitu ya. Nah, terus juga seberapa besar sih pengaruh yang namanya kelelahan, terus stres ataupun juga kurang tidur gitu ya, terhadap keselamatan seseorang ketika bekerja? Seberapa besar sih ngaruhnya gitu kalau seandainya kita itu ngerasa capek, stres gitu, ataupun juga kurang tidur gitu kan, terhadap keselamatan seseorang ketika bekerja?
1: Sebentar kan ini.
0: Iya, atau gini deh, kalau seandainya misalnya nih seorang pekerja itu ngerasa pusing gitu kan, lemas gitu, atau mengalami nyeri gitu kan ketika sedang bekerja, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan, dan kapan sebenarnya kondisi seperti pusing, lemas kayak gitu, atau mengalami nyeri gitu, perlu diperiksakan kepada tenaga kesehatan nih?
1: Nah, jadi sangat perlu, Kak Rindi.
0: Atau gimana nih caranya kita apa ya? Halo. Oke, baik. Minak Muaki. Saat ini kita masih menantikan narasumber kita ya, untuk bisa bergabung kembali bersama kita, Asrofi, yang juga merupakan seorang mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati. Dan kita juga masih ngobrolin tentang pentingnya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja.

0: Ya, Minak Muaki dimanapun berada, kembali lagi ya. Dan tentunya Minak Muaki, kami masih ngobrolin tentang pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bersama dengan Asrofi. Halo Asrofi. Halo.
1: Iya, halo Karibu.
0: Iya, maaf ya tadi keputus ya, kenapa tuh?
1: Gangguan sinyal.
0: Oh, gangguan sinyal. Ya udah. Asrofi, artinya kan kita bisa memulai langkah kecil, langkah yang sederhana dulu gitu ya. Salah satunya tadi bagaimana caranya kita menghindari lantai yang licin begitu ya, untuk bisa menerapkan K3 ini ya, yaitu keselamatan dan juga kesehatan kerja gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam obrolan Dawahani ini, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa nih ya, dan juga generasi muda khususnya, untuk membantu menyebarkan kesadaran K3 di lingkungan kampus, tempat magang, ataupun juga masyarakat sekitar? Apa yang harus dilakukan?
1: Yang harus dilakukan itu sebentar kan nanti.
0: Ya, karena kan K3 itu keselamatan dan juga kesehatan kerja itu kan nggak hanya di lingkungan kerja gitu ya, barangkali di lingkungan kampus, karena pekerja itu kan nggak hanya PNS begitu ya, ataupun juga guru gitu kan. Jadi bisa terjadi di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah gitu, atau di tempat magang, atau bahkan di lingkungan terdekat kita gitu. Apa nih yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan juga generasi muda nih untuk apa ya, bantu kasih tahu ataupun juga edukasi gitu kan, mengenai kesadaran dari keselamatan dan kesehatan kerja ini?
1: Jadi kita harus membiasakan diri untuk mengenali bahaya tersebut, Kak. Jadi mengikuti SOP, menggunakan APD, menjaga kebersihan, dan melaporkan kondisi tidak aman. Nah, dan memahami prosedur keadaan darurat. Nah, jadi dunia kerja nanti kita tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keselamatan tersebut.
0: Nah, terus gimana nih caranya membangun budaya kesehatan dan juga keselamatan kerja nih, supaya nggak cuma dilakukan ketika ada pemeriksaan ataupun juga pengawasan, tapi bagaimana caranya membangun budaya K3 ini supaya menjadi kebiasaan sehari-hari?
1: Nah, jadi untuk membangun budaya K3 itu agar menjadi kebiasaan sehari-hari, kita harus buat sebagian besar bagian perilaku kerja bukan hanya untuk dipatuhi ketika ada pengawasan. Nah, jadi cara membangun budaya K3 itu yang pertama mulai dari diri sendiri. Nah, selalu menggunakan APD sesuai dengan risiko pekerjaan, mematuhi SOP, kenali bahaya sebelum bekerja. Nah, jadi sebelum memulai pekerjaan itu biasakan bertanya apa yang bisa membahayakan saya atau orang lain dari pekerjaan ini. Kemudian lakukan tindakan pencegahan. Jadi jadikan K3 itu sebagai rutinitas. Contohnya cek kondisi alat sebelum digunakan, memastikan lantai tidak licin, menyimpan alat pada tempatnya, dan menggunakan APD sebelum melakukan pekerjaan berisiko.
0: Jadi memang kita itu juga bisa memulai perubahan itu dari diri kita sendiri begitu ya. Dan ada baiknya ketika sebelum bekerja kita memeriksa kondisi lingkungan dan juga peralatan yang akan digunakan begitu ya. Baik, terima kasih Asrofi atas waktunya untuk berbincang di obrolan siang hari ini. Dan mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan apa ya, ilmu dan juga bermanfaat untuk minak muahi di luaran sana yang juga belum paham sekali tentang pentingnya K3 ataupun juga keselamatan dan kesehatan kerja ini. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, minak muahi itu tadi ya obrolan kita bersama Asropi yang merupakan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Malahayati, dan kita juga ngobrolin tentang pentingnya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi memang ya minak muahi, kita itu gak boleh yang namanya mengabaikan hal-hal kecil yang bisa berpotensi menimbulkan bahaya gitu minak muahi ya. Ada baiknya kita juga menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan, kemudian juga menjadikan kesehatan sebagai investasi, dan bekerja dengan aman sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Amalia pamit undur diri minak muahi, dan di hari ini juga kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 94 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Minta uang ini kan jasa unyi ini di papun jenganan kuti api kabak. Semoga sehat-sehat seunyi ini ya. Nah, di sore hari ini masih kembali bersama kami di acara Perudangdut Dangdutala kita. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 0811-7209885. Selamat sore untuk Anda Minta Mualki yang sore hari ini juga lagi dengerin melalui RRI digitalnya. Kita angkat dulu teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabek Pun.
0: Iya Pun, apa kabar Abang Senin di hari apa nih, Kamis?
1: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kalau sehat aku seneng deh dengernya. Bang Senin, udah siap dangdutan belum?
1: Apa?
0: Apa? Apanya tuh lagunya? Lagunya ada Barabere dari Siti Badriah, terus ada Aduh Buyung dari miliknya Ine Cynthia, sama satu lagi ya, Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma.
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, boleh. Mau kirim salam kah?
1: Bunda Rasya Kebaya, semoga sehat. Mama Dura ada buat kembar.
0: Iya.
1: Resna Diwati, Resna Dita, Roma. Teng Pulau Panggung, Nenang Wati di Sengsem, Bunda Sambal dan Kumpul. Ibi Amu Asaran, Ibu Kesuaran, Tunggu Buku Selatan, Nobin Pulau PC.
0: Iya.
1: Dasar Raja Basa, Pasir Kesatannya. Mama Putri Dato Atin Tugoduren Jamali Ini Wai Kanan Espa Wai Kanan Ima Wai Kanan Jika Wai Kanan Edo Seluk Pak Jerman Wai Kanan. Terima kasih Dan.
0: Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Jaga kesehatannya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di Sukabumi yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore juga untuk Anda Mina Mualki yang lagi dengerin melalui frekuensi di 103,6 FM di RRI Y Kanan ya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di belakang Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Mbak Juwita.
0: Ih, salah kamu. Ayo, aku siapa?
2: Sama siapa nih?
0: Ah, coba tebak aku siapa?
2: Ya tebak siapa nih?
0: Ah, kita tebak-tebakan jadinya ya ini ya. Ini ada dari aku takut salah. Ada siapa ini?
2: Apa Mbak?
0: Ini ada siapa ini yang cantik ini?
2: Ini dengan Suhaina Mbak.
0: Benar kan, aku tadi mau nebak itu, tapi takut salah nantinya ya si abang abang tampannya marah ya. Gimana sehat kakak Suhaina?
2: Apa kabarnya ini Mbak?
0: Aku sehat aja di sini. Kamu gimana?
2: Alhamdulillah sama Mbak, sehat juga.
0: Sehat juga. Masak apa hari ini kakak Suhaina?
2: Tuh masak pepes ikan.
0: Wih, enaknya.
2: Pepes ikan ya.
0: Oh gitu, pakai nasi anget enak gitu ya. Oke deh. Kakak Suhaina, kita punya lagu. Ada Barabere, Siti Badriah, ada Aduh Buyung dari Ine Cynthia, sama Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Ini aja yang kedua kayaknya ya.
0: Yang kedua, boleh. Mau kirim salam kak, kakak Suhaina?
2: Apa mbak?
0: Mau kirim salam gak nih?
2: Salam-salamnya suami aja ya Mbak, karena banyak yang tahu. Ayo nggak usah lari. Siapa tua?
0: Halo. Oke, kakak Suhaina.
2: Ya udah, buat semuanya aja ya Mbak.
0: Semuanya aja, boleh.
2: Ya, ya udah itu aja ya Mbak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum kakak
0: Suhaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Suhaina lagi bahagia sepertinya ya. Dan masih ditunggu juga di 255112 Mina Mualki dan juga di WhatsAppnya di 0811720985. Gimana hari ini? Sudah berjalan dengan lancar kah aktivitasnya ya? Dan juga di belakang kakak Suhaina ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?

0: sebenarnya.
1: Mbak Amelia.
0: Bukan, kakak Amelianya tadi siang. Ada dua orang yang salah ya, siap deh. Yang penting sehat ya, Mang ya.
1: Sehat benar, sehat benar.
0: Alhamdulillah, senang kalau dengar Mang Darman ini sehat ya. Oke, dangdutan dulu ya, Mang ya, sore ini, Mang.
1: Oke.
0: Siap deh, ada Bara Beres Siti Badriah, ada Aduh Buyung dari Ine Sintia sama Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Ikutan aja.
0: Boleh,
1: semua lagunya,
0: siap
1: Mbak ya.
0: Siap deh, mau kirim salam ya nih.
1: Kirim dulu Mbak ya. Abang Senen, Abang Edo, Mbak Maman, Bang Topan, ada Bang Pendi, ada Bang Abang Doren, Bapak Kadarudin di Baradatu, ada Isinan Munir di KM 10, ada Woputri, ada Mbak Julia.

0: Tambah,
1: iya,
0: ada Mbak Nay, ada Mbak Ros, Abang Apinnya, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwo, Bunda Ilham di Pekuon Ratu, Mbak Yusuf di Jambi,
1: iya,
0: buat Mbak Sisi di Palembang, Mbak Ratna di Pahoman,
1: iya,
0: ada Mbak apa, Kakak Heni di Kemilik, untuk pen-pen yang tidak kesapa semuanya diberi kesehatan aja Mbak ya.
1: Amin.
0: Buat kru-kru RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Untuk Mbak Purnya yang rajin mendengarkan RRI Berempat di Talangkaret, selamat mendengarkan aja. Buat Mbaknya selalu beri kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Keluarga besar.
1: Amin.
0: Ada Mbak Bapak Yono yang dari Pekuon Ratu, hobi juga dia mendengarkan RRI.
1: Mantap.
0: Untuk Mbaknya, kalau pulang nanti,
1: siap,
0: bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak.
1: Siap, Mang Darman.
0: Mang Darman, pamit RRI mengarah untuk Indonesia.
1: Iya pun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Darman yang udah ikutan ya di sore hari ini. Kita rehatan dulu minamuaki untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah hajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai don yang minta koni kula si.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, ampe ku cawa ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somos kem kalimat.
1: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
2: Iya uli ku liat stok uai mau limpa. Mulanya aku ngusung derum. Kan derum kan oko kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaw, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu way terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gaw kau kerjanya sa.
2: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap mawanya akan ngilu lagi zaman niku hingji gaw uli somoh ku kering dan tasa kemakau.
1: Ya kime kikhlas ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemar kiwat duit kok injam
1: kudu ngalali sama. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak di uai kok. Gila, aku.
2: Terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Bila mewakili dari Kancah Sunyi nih di sore hari ini, kami juga masih menemani kebersamaan kita, masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Jadi untuk Anda spesial yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital, ada lagu dari miliknya

Minum uang ini kan jasunya ini di Papun Jenggenan Kuti. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, minum wangi, KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia atau WNI di wilayah Kyushu. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, mengatakan bahwa hubungan masyarakat menjadi salah satu fondasi kerjasama kedua negara. Ia menyebut jumlah WNI di wilayah Kyushu meningkat dari 5.610 orang pada Desember 2021 menjadi 36.446 orang pada akhir 2022.

2025. Peningkatan tersebut juga diharapkan turut memperkuat kerjasama Indonesia dengan Jepang, khususnya di wilayah Kyushu dan Prefektur Fukuoka. Informasi selanjutnya Minamuaki di sore hari ini, dan kali ini Minamuaki, Menteri Perhubungan Dedi Purwagandi menyebut aturan ojek online memberikan kepastian bagi pengemudi. Kepastian tersebut hadir setelah pemerintah menerbitkan peraturan presiden beserta aturan turunannya terkait pengaturan ojek online. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan telah menerbitkan keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli. Keputusan tersebut mengatur sejumlah ketentuan terkait ojek online sebagai bagian dari transportasi umum. Menurutnya, biaya platform sebesar 8% menjadi salah satu aturan yang paling dinantikan oleh pengemudi. Ketentuan biaya platform tersebut telah dituangkan dalam keputusan Menteri Perhubungan dan Perpes yang diterbitkan oleh pemerintah. Ia menyebut bahwa pengaturan tersebut menjawab harapan bagi para pengemudi ojek online terhadap kepastian aturan. Selain biaya platform, Kementerian Perhubungan juga mengatur ketentuan mengenai tarif ojek online. Ia juga menjelaskan tarif tersebut nantinya menjadi salah satu referensi bagi kementerian terkait dalam mengatur pengangkutan barang dan makanan. Ia menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menjadi salah satu kementerian yang menggunakan referensi tersebut. Demikian Minamuaki Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: Menemu angin yang kanjut sunyi ini masih kembali bersama kami sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Abang Ramli di ujung telepon. Kita angkat dulu di WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ah, oke, okay. Akhirnya kedengeran ya suaranya ya. Oke, okay, deh.
1: Kabar, Pak?
0: Alhamdulillah baik. Gimana?
1: Ya, baik juga, sehat.
0: Sehat ya.
1: Cerah. Jadi gimana Bandar Lampung cuacanya?
0: Cuacanya Bandar Lampung panas terik di hari ini, Bang. Gimana di sebaliknya? Di sana udah turun hujan belum, Bang?
1: Belum.
0: Oh, belum. Semoga cepat turun hujan ya.
1: Moga-moga Tuhan menyayangi umatnya.
0: Amin. Oke deh, Bang Ramli, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih. Ada RT 5 RW 3, Cici Paramida. Ada Cinta Bercabang dari Titik Nur. Sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana.
1: Terhanyut Dalam Kemesraan aja.
0: Oke, okay. Mau kirim salam gak nih?
1: Ini kirim salam buat Bang Senen, selamat sore. Ada Bang Topan sama istrinya ya. Ada Bang Edo juga, Pen Bolo-Bolo juga. Ada Bang Pendi, ada Ayu Maluku ya. Ada Tajudin juga di Maluku, ada Sisi di Palembang. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dekatiman, ada Bang Erin, ada Bang Edi Caniago ya. Selamat sore juga. Ada Abdullah juga, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Kira-kira ada Mbak Nat, Mbak Neng ya, ada Mbak ini ya. Ada siapa yang di pesawat itu, Mbak, lupa aku namanya.
0: Ada Rico.
1: Rico ya, selamat sore. Ada Pak Armansa juga ya. Selamat sore juga. Ada Mama Adila Jambatan Kembar, selamat sore juga. Ada siapa lagi, buat semuanya aja Mbak.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Pak Karisma, semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak Nona Karisma. Juga kru-kru perempat semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI Perempat, suara budaya Lampung tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Abang Ramli. Halo, assalamualaikum, ada siapakah di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun,
0: iya pun, ada Apin, benar?
2: Iya.
0: Benar, gimana kabarnya Apin?
2: Sehat.
0: Sehat, oke deh. Gimana Nana nih?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Abangnya sehat ya?
0: Sehat dong, alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke deh. Apin, ada 3 lagu. Ada RT 5 RW 3, ada Cinta Bercabang sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana.
2: RT-RT aja lah, RT rukun tetangga, rukun warga.
0: Benar. Bagaimana salam gak nih?
2: Kirim duit, bikin salam-salam.
0: Ih, boleh kalau kirim duit ya.
2: Buat Mbak Nona Karitas, Bang Barangnya saya selalu ya. Keluarga besar sukses, lancar. Mudah-mudahan selalu diundang subhanahu wa ta'ala ya. Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Sang Peri Nuryadi, Bang Lonato, Bang Medi Rawan, Mbak Sita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, Tanuri, Melon Susi. Sama Mbak Melia Jayadi ya. Sama Pro 1, Pro 2, sama SP Kanan ya. Sama sana Bang Aris ya. Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani, saya selalu semua suat di sana ya. Lanjut ya. Sama keluarga besar di sini, Kasu, Daepa, sama Ibu saya selalu ya. Sama tadi Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir, sama Pak Dedarman, Mbak Detrimo ya. Sama siapa, Mbak Suryati ya, saya selalu ya. Lanjut, sama Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Nurlin, Mbak Eni, Mbak Deni Misakura, Ham, sama Mbak Madila ya, saya selalu ya. Sama siapa tuh, yang di Maluku sana Mbak Ayu ya. Sama yang di Sulawesi, siapa Mbak Nasrul ya. Sama Bang Panji, sama Bunda Samba, Mbak Putri, Bunda sama Udo ya. Bang Acidi ya, Acidi, yeah. Bang Buyung, sama Pak Amin saya selalu. Sama Bang Gali, Bunda Rusya, Jaga Bayi, Bunda Rusya Kedamaian. Sama Mbak Irma Gunter, Bang Arman saya selalu ya. Sama Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sibuah, Dr. Apal yang pilihan, Bang Yogi ya. Sama siapa, Nabi, sama ini siapa, Riko ya. Riko, Nisa Rinatar, Mbak Lidia Pasawaran saya selalu. Mbak Rim, Pak Dekatiman saya selalu, sama Abah Sapri ya, Abah Sapri, Bunda Mo sama Abang Awi saya selalu. Nungin, monumental sehat ya. Sampai siangnya biasa buat yang dikasih.
0: Oke,
2: siap. Kalau Mbak Nona mah salam komat, kami membaca mantra aja.
0: Gitu, siap deh.
2: mudah-mudahan selalu bahagia ya.
0: Banyak amin.
2: Harta, sehat olahraga, masuk surga dan selalu ngolos subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Nanti kalau pulang.
0: Siap.
2: Tempat suara Dayakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Apin. Rehatan dulu minum waki. Lemesin dulu urat-urat yang tegang. Seharian sudah bekerja keras untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Cici Paramida RT5 RW3.

0: Bintang Wangi dari Kaca Sunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdutan dulu sore hari ini. Jadi untuk Anda Bintang Wangi yang pengen melepaskan lelah untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Bintang Wangi juga masih ditunggu ya di 255112-nya. Dan juga Bintang Wangi sore hari ini kami juga masih mengajak Minam Wangi semua untuk bisa bergabung sama kami melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung ya. Kali ini Minam Wangi kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kan
0: oleh dia. Iya Bun, apa kabar orang ganteng?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana sebabnya Kak Nona Ria Karisma?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Aku di sini. Gimana waikanannya?
1: Kak, tadi jam 3 saya dengar tuh Kak cerita.
0: Masa?
1: Iya kayaknya.
0: Oh gitu, salah kali ya.
1: Ceritanya dia yang baca berita jam 3 tadi.
0: Oh gitu, bukan Kakak Julitanya malam nanti.
1: Jadi istriku udah masuk mas.
0: Oh gitu, udah tadi pertama malah ya, ini orang tampan kok orang ganteng ya, salah ngomong. Tampan, iya tadi udah ikutan istri tercintanya di ya. Sesi pertama tadi. Terus suaranya mungkin hampir sama semua ya antara Kakak Amalia sama Kakak Julitanya, kita kayaknya kembar gitu ya.
1: Oke. Sama Kak Nona, orangnya kayak mana?
0: Masa?
1: Ya kita dapat tangan itu yang kayak kebangkapan itu percaya sama Ibu Dwi.
0: Percaya aku mah, orang tampan mah bebas ya. Gimana, sehatkah dirimu?
1: Sehat, bersama istri tercinta.
0: Iya, habis makan pepes ya, ih enak banget itu mah ya. Oke, nasi anget gitu ya.
1: Kalau ada istri nih kayaknya segala-gala bahagia dan apa ya,
0: segala-gala.
1: Enggak mau saya beli-beli di luar.
0: Ih, pakai cinta sih soalnya ya.
1: Pakai cinta dia bumbunya bumbu. Lo kurang bumbu.
0: Asik. Siap deh. Oh, ada pilih lagu enggak sore hari ini? Oh, orang tampan ya. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana, terus ada Kembalilah Padaku dari Rizky Ridho, sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
1: Sudah Cukup Suhaina saja.
0: Asik ya, mantap jiwa. Mungkin salam enggak nih?
1: Salam, senyum.
0: Langsung di depannya ya.
1: Salamnya yang di Waikana udah banyak yang masuk ya kan. Ada Mang Darman, Detrimo, tadi ada Bang Ramli, ada juga Bang Kisinan Munir, ada orang ganteng juga Bang Abdullah, ada Bang Erwin ya di Sukarame. Selamat lebih ya Bang ya. Muni jama Bang Irin Gunung Batu. Ketinggalan jama Bang Amir Lampung Timur, sama Bunda Samba, Bang Armansa, Bang Pendi Doku Selatan. Pokoknya semuanya lah, ini udah 16.41 sih. Takut ada yang masukkan lagi. Buat istri tercinta ya. Buat moga-moga istri tercinta selalu sehat dan masakannya nambah enak.
0: Oh mantap.
1: Makasih spesial juga, super spesial buat Kanona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu Kanona ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum tadi
0: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang topan ada Bang Pendi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, alhamdulillah sehat ya. Oku gimana?
2: Alhamdulillah ini sore ini mendung ini.
0: Mendung ya. Berarti nggak kena kabut asap dari kiriman dari Palembang kah di sana?
2: Ada sih kabut asap ada. Masih kalau kabut asap masih.
0: Baik, semoga cepat pulih juga ya untuk teman-teman yang ada di Palembang juga semoga sehat-sehat terus juga ya Bang Pendi ya, termasuk juga buat saudara-saudara kita yang ada di Oku Selatan ya. Oke deh Bang Pendi, ada 3 lagu, ada Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjana, sama Kembalilah Padaku, dan Sudah Cukup dari Inul Daratista.
2: Terhanyut aja, terhanyut.
0: Terhanyut aja. Boleh, mau kirim salam enggak nih?
2: Dalamnya buat Topan yang baru turun ya, terus Bang Ramli tadi ya, terus Bang Senen, Datuk Atin, terus Wo sama Udo, terus buat siapa Bunda Samba, Mbak Jarwo ya, terus buat siapa lagi semuanya, Bang Irin ya di Gunung Batu ya, buat semuanya aja lah ya.
0: Buat semuanya aja.
2: Buat Nona, Mbak Nona terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Pendi di belakang. Bang Pendi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nona.
0: Hai, alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Ini ada orang cantik nih.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana Palembangnya? Ini ada Kakak Sisi bukan nih?
3: Ini dari Eva di Waikanan.
0: Oh, Eva di Waikanan. Ya. Siap deh Kakak Eva, sehatkah dirimu Kakak Eva?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Kakak Eva, kita punya lagu nih. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjana. Terus ada Kembalilah Padaku dari Rizky Ridho. Sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
3: Oke, aku minta puterin lagu Ini Zaman Uang aja deh.
0: Ini Zaman Uang, boleh nanti dicariin dulu ya.
3: Iya, salam ya.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Yang baru turun tadi ada Bang Pendi ya. Terus ada... ada Bang Jomblo juga, ada Bunda Samba, ada Wah Putih sama Udo ya. Ada Sopan dua-duanya, terus sama istrinya ya, semoga selalu. Terus ada Bang Haki juga ya. Terus ada semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, oke siap. Jadi, deh
3: Nona, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salam buat Bang Reza ya.
0: Siap deh.
3: Makasih ya Kak.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Eva di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini. Untuk Anda Minda Mulaki masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nona tadi.
0: Iya, iya pun. Silakan masuk. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Nak Nona sekeluarganya?
0: Alhamdulillah sehat. Di sini
4: lagi ngopi nih Nak Nona.
0: Wih, mantap. Pakai apa tuh temennya?
4: Alhamdulillah ada pisang goreng.
0: Keren ya. Enak banget nih. Sore-sore dengerin lagu dangdut sambil ngopi ditemenin pisang gorengnya. Ih, sedap ya.
4: Saya pengen dengar Terhanyut Dalam Kemesraan Nak Nona.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
4: Ya, salamnya buat Pendiok Selatan, Jamat Topan Suarina, buat Henny di Pulau Panggung, buat juga Edo, ada Erwin, terus juga ada Hamzah Yusuf sama Nasrun. Semuanya aja lah, udah 1646.
0: Siap deh.
4: Spesialnya buat keluarga Nak Nona bersama anak-anak dan rejanya. Sehat selalu ya Nak Nona.
0: Siap
4: ya. Udah ditunggu kesepahannya dalam kemesraannya Nak Nona.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum tadi pun Nak Nona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo yang udah ikutan ya di sore hari ini. Dan kali ini Mina Mungaki Dekan Cestung ini sepertinya perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 8 Oktober 2026, harus segera berakhir. Terima kasih ya untuk Anda Mina Mungaki yang sudah ikut bergabung sama kami melalui telepon dan juga WhatsApp. Selanjutnya kami juga akan hadir di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dan juga informasi yang akan menemani kebersamaan kita masih dalam Helauni Debihkani. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minamuaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dan Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Dan juga kali ini Minum Wangi, informasi pertama terkait dengan kabut asap. Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung atau ITB, Sony Sulaksono Wibowo, menyoroti kecelakaan yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Kecelakaan tersebut terjadi ketika asap tebal menutupi jarak pandang pengemudi dan mengganggu keselamatan perjalanan. Ia mengatakan kabut asap dapat menjadi ancaman serius karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Kondisi tersebut membuat pengemudi terlambat mengantisipasi kendaraan atau objek yang berada di depannya. Ia menjelaskan kabut asap datang tiba-tiba sehingga pengemudi sering tidak dapat peringatan sebelum memasuki kawasan terdampak. Dan juga pemantauan kabut asap juga umumnya dilakukan di kota besar, sedangkan di jalan antar kota hampir tidak terpantau. Dan Minum Wangi, ia juga mengatakan masyarakat hanya bisa mengandalkan penglihatan sendiri. Ketika menemukan kabut asap di perjalanan, pengemudi terkadang tetap melanjutkan perjalanan karena merasa kondisi jalan masih dapat terlihat. Menurutnya, pemantauan membutuhkan kerjasama antara BMKG, kepolisian, dan pihak perhubungan untuk melihat kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut mencakup pergerakan angin, pergerakan asap, serta ketebalan asap untuk mengidentifikasi titik awan. Ia menambahkan informasi mengenai lokasi rawan dapat disampaikan melalui radio, televisi, dan juga media sosial. Informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, Mandalika terus bertransformasi menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan tersebut mulai terlihat sejak World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia pada tahun 2022. Mantan Direktur Utama MGPA sekaligus mantan pebalap Indonesia, Priyandi Satria, melihat perubahan tersebut semakin signifikan. Menurutnya, aktivitas sirkuit ini tidak hanya lagi digunakan ataupun bergantung pada agenda balap internasional. Dan sepanjang tahun tersebut tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif. Menurutnya, peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan keberhasilan strategi aktivitas sirkuit sepanjang tahun. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
3: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
4: Binamuagi, fenomena mie pedas kekinian yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda dan mahasiswa, mendapat perhatian serius dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, @bgssadikin, Menkes membedah kandungan nutrisi di balik sepiring mie pedas yang kerap memicu antrian panjang tersebut. Dalam penjelasannya, Menkes mengungkapkan bahwa seporsi mie pedas kekinian mengandung sekitar 400 hingga 600 kalori yang didominasi oleh karbohidrat olahan dan juga minyak. Kandungan natrium atau garam serta lemak jenuh tersembunyi di dalam minyak bumbu, sementara kadar proteinnya sangat minim. Nah, kombinasi tinggi kalori namun rendah protein membuat efek kenyang dari sajian mie pedas ini hanya bertahan sebentar. Menkes menyebutkan bahwa energi dari seporsi mie pedas setara dengan olahraga lari selama kurang lebih 55 menit untuk membakarnya kembali. Selain resiko hipertensi dan obesitas, racikan rasa yang pedas berpadu dengan minyak juga berpotensi memicu kambuhnya penyakit asam lambung atau mah bagi penderitanya. Menkes juga menyarankan agar masyarakat yang menyukai hidangan ini membatasi konsumsinya, misalnya cukup seminggu sekali. Apabila ingin mengkonsumsi mie pedas, masyarakat juga diimbau untuk wajib menambahkan sumber protein seperti 2 butir telur rebus guna melengkapi kebutuhan asam amino esensial di tubuh kita.

0: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara. Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
2: Suara Budaya Lampung.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku...
2: Bidang lagi di Kanjeng Sunyi, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji

kekayaan alam, kerajinan tangan, letak yang strategis, semangat masyarakat. Semua potensi besar yang kita miliki tak akan memberi manfaat sepenuhnya jika hanya diam di tempat yang tidak diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan bersama.

Baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Ade kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D.

0: deh.
1: Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogok kini.
2: Iyo, pakasa pusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Maka jika mesti kelaman lubang kepapakang ni kebau, mubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia di sekolah ji, nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
2: Oleh api moneh mulai dunia kut nyala-nyala ku manusia moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahaga tiang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuwak-tuwak tansia lah, mulai ya labung sampai wat lubang-lubang gugo keji. Mulai ya tanu medi, kini nak mau gugo keji. Baca ham nanam kayu gantaso, ham la hal-hal sepele lah. Timulai ham jah ada melamban ham, ham nanam kayu, ya ham nanam buah-buah nala. Mungkin nanam batang ham but kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kang layani si Allah, ya Allah lo nyesolnya kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Bina Muaki Indonesia memiliki beragam panganan lokal yang berpotensi menjadi sumber pangan alternatif, salah satunya adalah kimpul. Ubi yang masih satu kelompok dengan talas ini telah lama dikenal dan dimanfaatkan masyarakat di berbagai daerah. Kimpul atau talas belitung merupakan tanaman dari kelompok umbi-umbian, bentuknya menyerupai talas namun memiliki karakter umbi dan daun yang berbeda. Di sejumlah daerah, kimpul juga dikenal dengan sebutan talas belitung dan mengutip informasi dari Kementerian Pertanian, kimpul termasuk salah satu jenis umbi yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Selain kimpul, Indonesia juga memiliki berbagai sumber karbohidrat lokal seperti singkong, ubi jalar, talas, gadung, suwek, dan porang. Pemanfaatan panganan lokal tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis panganan pokok. Diversifikasi pangan juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah. Kementerian Pertanian menyebut aneka umbi di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk pangan unggulan. Pengembangan dan pengelolaan pangan lokal menjadi berbagai produk makanan juga dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bina Muaki kimpul sendiri dapat diolah menjadi berbagai makanan. Umbinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat setelah melalui berbagai proses pengolahan yang tepat. Keberadaan kimpul menunjukkan bahwa sumber pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada beras. Pengembangan panganan lokal seperti kimpul dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pangan berbasis potensi daerah. Dengan pengelolaan yang semakin beragam dan pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat, kimpul berpeluang kembali menjadi salah satu panganan lokal yang bernilai ekonomi dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

0: Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.
1: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

FM, suara budaya Lampung. Bidang uang ini kan jatuh ini sampai di sini perjumpaan kita sore hari ini dalam Klauni Debihani, dan selanjutnya nanti akan ada Julita yang akan menemani kebersamaan Bina Muaki dalam Klauni Debingi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

berkepanjangan sehingga membuat kondisi persawahan mengering dan berpengaruh terhadap hasil panen. Dan menurutnya Pidam Wangi, pedagang juga harus menyesuaikan harga jual dengan harga beli dari pemasok. Namun kenaikan harga tidak bisa dilakukan terlalu tinggi karena pembeli akan memilih mencari pedagang lain yang menjual dengan harga yang lebih murah. Informasi selanjutnya Pidam Wangi di sore hari ini, data dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan harga rata-rata nasional beras premium mencapai Rp16.525 per kilogram pada awal Oktober 2026. Kenaikan ini turut menambah tekanan pada anggaran belanja rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga, Eli, mengatakan sudah merasakan kenaikan harga beras sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan utamanya terjadi pada beras premium yang sehari-hari dikonsumsi ia dan keluarganya. Menurutnya kenaikan harga beras premium berpengaruh terhadap anggaran belanja bahan pokok lainnya dan juga ia harus memutar otak agar anggaran belanja yang ada bisa menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Demikian Pidam Wangi Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Minak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minamu lagi. Gimana kabarnya malam hari ini ya? Di hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama Julita Pustika teman-teman minamu lagi semuanya di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat malam Ina Maigi. Ketemu lagi bareng Julita Pustika ya malam hari ini. Dan gimana nih kira-kira kabarnya nih malam hari ini Ina Maigi semuanya. Semoga Ina Maigi semua tentunya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya ngejalin aktivitas di hari Kamis malam Jumat ini ya. Dan bersama saya Julita Pustika akan menemani Ina Maigi semuanya di pukul 19 tentunya ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selama 5 jam ke depan tentu kita akan menikmati gitu ya malam bersama. Dan mungkin tentu Ina Maigi yang baru pulang kerja gitu, atau mungkin masih dalam berada perjalanan gitu ya. Ini contohnya kan Nona Ria Karisma ya kan ya, baru pulang perjalanan gitu ya, karena istilahnya ganti sama Julita ya. Dan mungkin tentu Ina Maigi mungkin yang masih sibuk ngerjain tugas gitu, atau mungkin yang udah santai-santai di rumah gitu ya. Pokoknya bareng Julita Pustika akan tentunya banyak cerita gitu ya, bakal ada musik ya bakal Julita puterin. Dan tentunya juga nanti Julita bakal ada dialog ya untuk malam hari ini di pukul 20 nantinya akan ada obrolan lebih Hani dengan kakak Ica Adiaska, yaitu ketua divisi teater seni Lima Rasa ya. Dan tema obrolan malam hari nanti yaitu komunitas berbagi komunitas sebagai ruang berkarya dan berkembang bagi generasi muda. Jadi untuk generasi-generasi muda tentunya ya, yang pengen nanti bareng gitu ya, ngobrol bareng aku sama kakak Ica, boleh banget nanti silahkan. Pengen ngobrol sama kak Ica juga boleh, nanti langsung aja ya di obrolan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya selain kita bakal ada obrolan, tentu kita juga bakal ada informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ya, yang akan menemani Ina Maigi semuanya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi, dan tentu di balik aktivitas kita di malam hari ini, kita juga bakal ada informasi yang tentunya cukup menarik ini ya. Karena memang kita juga kalau ngomongin tentang pendidikan, tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya. Karena sekolah ini bukan cuma untuk tempat-tempat anak belajar membaca, berhitung, atau juga mengejar nilai aja. Dimana disanalah mereka juga tentu bertemu dengan guru, berteman, belajar disiplin, dan juga tentunya perlahan mempersiapkan diri untuk masa depan ya. Dan ini ada kabar baiknya datang dari Kota Metro, di mana ada perhatian langsung nih terhadap kondisi pendidikan di daerah kita, khususnya bagaimana proses belajar dan juga lingkungan sekolah ini bisa berjalan. Dan informasinya yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meninjau 2 satuan pendidikan di Kota Metro Lampung yang mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah dari Kemendikdasman. 2 satuan pendidikan tersebut yakni Sekolah Dasar Negeri atau SDN 5 Metro Timur dan Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 9 Metro. Mendikdasmen Abdul Mukti di Metro ini mengatakan pembangunan kedua sekolah tersebut masih terus berjalan, di mana sampai saat ini progres pembangunan ini sudah mencapai 50%. Dan ibu juga menjelaskan di Kota Metro tahun 2026 penerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan ini sebanyak 56 sekolah dengan total anggaran yakni sebanyak 34 miliar. Mendikdasman menuturkan, untuk di Provinsi Lampung pada tahun 2026, penerima bantuan ini sebanyak 1.737 sekolah dengan total anggaran yaitu sebanyak 1,3 triliun. Selain itu, Kemendikdasman ini pada tahun 2025 ini juga telah menyalurkan bantuan digitalisasi sekolah di Provinsi Lampung dengan total anggaran yaitu senilai 329 miliar. Laporan bantuan tersebut yakni pemberian interaktif flat panel atau IFP sebanyak 9.907 unit dan laptop sebanyak 9.887 unit. Pada tahun ini, semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan tambahan bantuan 3 IFP dan pada akhir Desember sudah bisa sampai di seluruh sekolah. Abdul Mukti menerangkan pada tahun ini total penerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan ini sebanyak 71.744 sekolah di seluruh Indonesia.

0: tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Nasi Padang bisa pedas, bisa gurih, bisa manis, tapi semuanya masuk di satu piring dan kita makan tanpa nanya ini rendang asalnya dari mana. Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia. Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kuliner khas Bandung memang tentu gak pernah kehabisannya cerita ya. Dimana juga kini Pemkot Bandung ini punya langkah baru nih untuk membuat wisata kuliner ini semakin dekat dan merata di tengah masyarakat. Dan informasinya itu pemerintah kota atau Pemkot Bandung ini menyiapkan konsep pengembangan sentra wisata kuliner atau SWK di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya memberdayakan pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima atau PKL hingga meningkatkan kunjungan wisatawan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, konsep tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan menurutnya konsep tersebut merupakan penyesuaian dari rencana awal Pemkot Bandung yang ingin menghadirkan pusat inkubasi bisnis hingga tingkat kelurahan. Namun setelah dikaji, penerapan di seluruh kelurahan ini dinilai terlalu besar. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan memulainya dari tingkat kecamatan. Farhan mengatakan setiap kecamatan nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik kuliner yang dimiliki. Dengan begitu, sentra kuliner ini tidak sekadar menjadi lokasi berjualan tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan wisata di Kota Bandung. Ia juga menilai sektor kuliner ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kota Bandung. Bahkan penerimaan pajak dari sektor kuliner ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Dan ia pun juga berharap konsep tersebut ini diharapkan dapat membuat ekosistem kuliner Bandung ini semakin terarah, baik untuk memenuhi kebutuhan warga maupun juga memperkuat daya tarik wisata kuliner bagi pengunjung dari luar daerah. Dan dalam penataan kawasan kuliner, Farhan menyebut sejumlah lokasi di Kota Bandung ini yang dapat menjadi referensi. Di antaranya itu di Jalan Lengkong Kecil, kawasan Taman Wartawan, serta Jalan Cikuray. Dan minum lagi, jadi siap-siap ya. Bisa jadi nih, kuliner favorit kamu ini nantinya justru ada di kecamatannya sendiri.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, demikian ya untuk Hello Ni Debingi Hani. Dan juga jangan lupa nantikan ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ada obrolan Adebi Hani dengan kakak Ica Adiska. Beliau adalah Ketua Divisi Teater Seni Lima Rasa. Dan tema dialog kita nanti di pukul 20 yaitu Komunitas sebagai ruang berkarya dan berkembang bagi generasi muda. Dan tentunya kami juga mengajak untuk Minomogisma berinteraksi lewat obrolan Debi Hani nanti. Jadi yang mau mungkin ngobrol-ngobrol cantik gitu ya, pengen nanyain seputar tentang teater gitu ya, boleh banget. Nanti silakan bergabung dengan kakak Ica dan dengan Julita di 255112. Dan lagu terakhir ya di malam hari ini ya, untuk penutup di Holy Debi Hani, yaitu ada Barang Kehakang.

Frayeur Lampon. Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lampung Barat memperbuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM guna mempercepat transisi energi bersih berbasis potensi lokal. Bupati Lampung Barat, Parosila Mapsus, ini mengatakan Lampung Barat merupakan surga energi baru terbarukan.

Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung mendukung percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB Raja Basa untuk mendukung ketahanan energi daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Zausal mengatakan pengembangan PLTP Raja Basa yang menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan energi Lampung yang diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pengembangan sejumlah kawasan industri baru termasuk di Natar dan di Bakauheni. Ia juga melanjutkan ketersediaan energi yang andal diperlukan untuk mendukung pengembangan industri dan investasi di daerah. Ia menjelaskan, sejalan dengan rencana pengembangan proyek tersebut, sejumlah tahapan telah disiapkan seperti persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH telah terbit pada 25 September 2026. Demikian Wahca pukul 20, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, nggak nak kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: kampung di sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon sudah gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata teman tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Lele, kita pilihan apa dulu ini pohon, wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
4: Kita apa beautiful?
3: Oh no. Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate Dahulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Ibu Bindela. Yang di sisi sana, Ibu Ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan, Jo. Karena tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hei, Muto, tabang, yo!
0: Hus, asalimu huwabu, yoti.

akhirnya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada. Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Bali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulat tiap apa?
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au itu uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asal ija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po oteheta eluto, bahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tiama ulongi mato, dodia dianggato.

0: putih tulalo asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.

0: firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Himpu, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Himpu. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau, kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'o piyohu huhama! Moma'ana momitua! Wonubo'ama motadia! Pohulia to ayua,
1: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade.

akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalon, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.

0: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
1: Wow, wow.
2: This so sweet.
1: Sekaune.

0: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan tiga wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
1: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
2: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
1: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
0: Hei Muto, Japo data cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh tiga bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, dolong gabu lo mombango.

segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

apa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto. Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu alo DP cerita.
1: Ya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Baik, Minum Wagi masih bersama Julieta ya malam hari ini, dan semoga Minum Wagi semuanya tentu masih dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya nemenin Julieta Putika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minum Wagi senang sekali nih malam hari ini ya Julieta bisa kembali hadir Minum Wagi semua dalam obrolan The Behind. Dan Minum Wagi malam ini tentu kita akan berbicara tentu yang sebenarnya gitu ya. Ini mungkin sering dan kita lihat nih ya di sekitar kita ya, di mana tentang anak-anak muda yang kumpul gitu ya. Ada yang latihan musik, teater, kegiatan sosial, diskusi ataupun juga banyak kegiatan lainnya ya. Dan mungkin kegiatan itu hangkin berawal dari beberapa orang aja yang punya kegemaran sama, tapi kemudian berkembangnya menjadi sebuah komunitas. Dan ternyata komunitas ini bisa memberikan banyak hal. Jadi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar, tempat menemukan teman, tempat mengasah kemampuan, bahkan ini ternyata bisa menjadi jalan untuk menemukan masa depan. Dan tentu malam hari ini kita akan membicarakan hal ini lebih jauh tentunya ya. Dan sudah terhubung bersama saya yaitu Kakak Ica Adiska. Beliau adalah Ketua Divisi Teater Komunitas Seni Lima Rasa. Halo, selamat malam Kak Ica.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini Kak Ica?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih ya Kak Ica masih melek ya. Masih melek gitu, masih nungguin obrolan kita di malam hari ini. Dan terima kasih juga telah menempatkan waktunya untuk ngobrol bareng nih bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung ya. Dan ya, Kak Ica, kita mungkin mulai dari hal sederhana dulu ya. Dimana kalau kita bicara tentang komunitas, sebenarnya apa sih Kak komunitas ini bagi seorang anak-anak muda? Karena mungkin bagi sebagian orang gitu ya, komunitas ini hanya dianggap sebagai tempat berkumpul atau juga melakukan kegiatan bersama. Tetapi tentu mungkin ada pengalaman dari Kak Ica sendiri ya, sebenarnya seberapa besar nih peran komunitas dalam proses perkembangan seseorang. Silakan Kak Ica.
1: Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri, komunitas itu emang yang pastinya wadah ya, karena dia pasti ada tujuan tertentu kan dari suatu komunitas itu, ada visi misinya tertentu gitu. Dan kalau untuk saya sendiri, selain wadah untuk anak-anak muda, juga bisa menjadi keluarga, juga bisa untuk menjadi tempat pulang. Apalagi kalau di komunitas saya sendiri di Selira ini, memang kita punya visi misi untuk jadi tempat sembuhnya anak-anak muda yang memang mungkin banyak struggle-nya yaitu lewat seni gitu. Dan untuk apa ya, untuk mengembangkan bakat, untuk mengembangkan potensi, bahkan ada yang cuma iseng-iseng taunya juga nyaman kayak gitu.
0: Oke, berarti menarik banget ya. Ternyata komunitas ini bukan hanya tentang siapa yang berkumpul dengan siapa aja berarti ya. Kayak ternyata di dalamnya ini ada proses, di mana tentu ada proses belajar juga, mengenal orang juga, tentu membangun keberanian juga gitu ya. Dan oke deh, menurut Kak Ica sendiri nih, mungkin saya sedikit mengenal nih perjalanan Kak Ica sendiri nih ya. Sebelum aktif nih Kak Ica di komunitas dan menjadi Ketua Divisi Teater, seperti apa nih awal mula dari Kak Ica sendiri ini tertarik dengan dunia seni, dan kira-kira apa yang membuat Kak Ica ini bisa akhirnya memilih terlibat lebih jauh? Gimana nih Kak Ica? Silahkan.
1: Oke, kalau ketertarikan saya dari seni itu memang saya suka dari kecil kan. Saya suka teater dari kecil, saya melukis, saya juga nulis. Dan saat kuliah ini saya merantau, saya memang sengaja tuh cari di mana wadahnya. Nah, kebetulan di kampus saya, itu kan biasa di kampus-kampus mereka punya namanya UKM seni. Nah, di kampus saya nggak ada, dan ternyata ketemulah sama komunitas saya sekarang, Selira ini. Saya gabung di divisi teater, terus sastra sama lukis. Dan akhirnya, tapi karena memang saya fokus ke teater, jadinya saya sekarang memang naiknya ke ketua divisi teater. Di sana saya berproses, beneran belajar. Kalau untuk keteateran saya belajar dari nol. Saya sampai akhirnya saya dipercaya lah gitu untuk kita juga beberapa kali punya panggung gitu.
0: Oke, berarti awal mulanya ini sebenarnya Kak Ica nih lebih senangnya melukis ya?
1: Ya, awalnya ya
0: melukis, tapi ternyata sekarang dipercaya menjadi ketua divisi dari teater sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, saya juga pengen tahu nih pengalaman pertama nih yang paling Kak Ica inget nih ketika memulai terlibat dalam kegiatan teater itu kayak apa nih pengalaman pertamanya Kak?
1: Pengalaman pertamanya itu apa ya, sangat berbeda dengan apa yang mungkin kita pikirin. Karena banyak yang menyamakan kalau misalkan teater itu sama seperti dunia film kayak gitu. Padahal kenyataannya berbeda banget. Bisa dibilang kalau teater itu real time. Jadi dari awal sampai akhir gak ada cut, dan beneran kita masuk ke karakter itu gitu. Nah, sedangkan dalam prosesnya sendiri ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Karena gak cuma apa ya, belajar peran itu gak cuma kita mengenali emosi terus menjadi orang lain, tapi gimana kita harus tahu juga kira-kira apa yang melatar belakangi karakter ini. Terus dalam latihannya kita juga latihan fisik, latihan suara, latihan emosi, semuanya ada latihannya. Dan prosesnya juga jauh lebih berat dengan kesenian yang lain menurut saya.
0: Oke, berarti ternyata lumayan lebih berat, tantangannya lebih banyak gitu ya?
1: Iya, challenging banget.
0: Benar, berarti kalau kita lihat di mana sebuah teater ini, kalau kita lihat penonton gitu ya, biasanya kan hanya melihat orang-orang tampil di atas panggung bagusnya aja ya.
1: Benar,
0: padahal di belakangnya ternyata banyak nih prosesnya. Mungkin ada latihan, penulis naskah, sutradara, dan juga mungkin tata panggungnya juga ya.
1: Betul
0: banget. Oke deh, dan mungkin Kak Ica nih, saya juga ingin menggali pengalaman Kak Ica mungkin yang lebih dekat ya dengan kehidupan anak muda. Jadi selama nih kegiatan di komunitas, pernah gak sih Kak Ica ini bertemu dengan anak muda mungkin yang awalnya nih sangat pemalu, tidak percaya diri, atau mungkin merasa dirinya gak punya kemampuan tertentu, tetapi ternyata setelah mengikuti komunitas gitu ya, menjalani proses, ternyata anak itu berkembang cukup pesat gitu ya. Kalau dari pengalaman kakak ini ada gak? Boleh diceritain sedikit Pak, seperti apa perubahannya?
1: Sebenarnya kalau pengalaman seperti itu pasti ada, karena menurut saya dalam komunitas itu memang tujuannya itu untuk mengembangkan, bukan cuma skill-skill, misalnya nih, ini saya komunitas seni, bukan cuma mengembangkan skill seninya, tapi juga soft skill dan skill-skill dasar seperti itu, seperti komunikasi, bersosialisasi. Tentu aja ada banget, itu saya punya teman yang beneran sampai nggak bisa ngomong sama orang. Dia kalau ngomong sama orang tuh kayak nggak tahu caranya gitu. Tapi pada akhirnya dia juga menjadi ketua divisi di tahun kemarin. Pada akhirnya dia juga bisa membagi ilmunya, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, dan mengembangkan hal-hal yang nggak pernah dia bayangkan gitu. Menurut saya memang tujuan komunitas sebenarnya memang itu juga gitu.
0: Oke deh, dan tadi Kak Ica ngomong ya, kalau ternyata Kak Ica ini adalah anak perantauan ya.
1: Iya.
0: Dari mana ini kalau boleh tahu nih anak perantauannya nih?
1: Kalau saya dari Bengkulu.
0: Oke, Bengkulu hadir ya tentunya ya. Dari Bengkulu dan sudah di Lampung gitu ya. Berarti udah berapa tahun nih kalau boleh tahu tinggal di Lampung nih Kak?
1: Saya di Lampung udah dari semester awal, berarti 2 tahun lewat lah.
0: 2 tahun lewat ya, berarti sekarang dengan adanya komunitas, berarti teman-teman Kak Ica nih udah mulai banyak berarti ya untuk anak-anak Lampung ya.
1: Benar, beneran kerasa lah, beneran gimana kita kerasa, perantauan ya. Itu kan beneran kadang gak pulang gitu. Jadi ya tempat pulangnya ke komunitas ini.
0: Komunitas
1: gitu
0: banget, dimana biasanya yang gak punya keluarga terus ada komunitas itu menjadi keluarga kedua ya.
1: Betul
0: banget. Dan Kak Ica, kalau kita ngomongin tentang anak muda Lampung ya, sebenarnya tentu kita punya banyak sekali potensi ya. Tentu ada yang mungkin yang memiliki kemampuan seni, ada yang juga mungkin kreatif bikin konten, atau juga mungkin kemampuan membuat musik ataupun juga budaya. Tapi terkadang tentu potensinya ini belum terlihat ya, ketika belum menemukan ruang yang tepat. Nah, menurut Kak Ica nih, seberapa penting sebuah ruang ini bagi anak muda ini untuk bisa berekspresi ya? Apa yang terjadi ketika anak muda ini memiliki banyak ide dan energi tetapi tidak punya nih Kak untuk ruang untuk menyalurkannya, gimana nih Kak?
1: Oke, kalau saya lihat untuk di Lampung sendiri itu sudah jauh lebih banyak sih wadahnya ya. Komunitas-komunitas yang saya kenal pun itu memang ada yang di dunia digital, ada yang di dunia marketing, ada yang di dunia kepenulisan khusus, sampai mereka sudah menerbitkan buku. Mungkin untuk kita anak muda itu memang harus lebih searching lagi, harus lebih cari lagi, kita harus lebih bergerak lagi gitu, untuk mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan kemauan dan visi kita gitu.
0: Oke deh. Dan Kak Ica kayaknya ada yang pengen ngobrol nih sama Kak Ica nih, kayaknya pengen nanya tentang komunitas. Boleh kita angkat dulu ya?
1: Boleh.
0: Oke, halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya bang, kita lagi ada obrolan nih bang sama Kak Ica Adiska.
2: Tentang apa itu?
0: Tentang komunitas sebagai ruang berkarya dan berkembang bagi generasi muda. Bang Abdul, ada yang mau ditanyain gak nih bang Ganteng?
2: Boleh.
0: Boleh nih, Kak Ica boleh, silakan kak. Mau tanya apa nih?
2: Itu tentang apa tadi?
0: Komunitas sebagai ruang berkarya dan berkembang bagi generasi muda.
2: Nah, betul. Itu kira-kira itu generasi muda mau di fasilitasi apa, terus ya dibuat berkembangnya tuh berkembang dalam artian berkembangnya tuh yang bagaimana, terus nanti manfaatnya bagaimana buat generasi muda yang akan datang, dah itu aja.
0: Oke deh.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Abdullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Abdullah, Abang Ganteng kita dari Baradatu Waikanan, Kak Ica. Boleh silakan jawabannya Kak Ica.
1: Oke, yang pertama tadi fasilitas ya. Kalau fasilitas sendiri sebenarnya kalau untuk dari pemerintah mungkin itu masih minim. Kalau di kesenian sendiri mungkin sudah punya, ada DKL, ada Taman Budaya. Tapi kan itu harus melewati proses-proses yang kadang untuk komunitas-komunitas kecil itu agak susah gitu. Nah, terus kalau untuk apa tadi ya? Jadi fasilitas.
0: Yang kedua manfaatnya juga nih bagi generasi muda.
1: Kalau manfaat untuk generasi muda apa aja yang dikembangkan tadi pertanyaannya? Selain skill yang kita mau, mungkin dari mungkin kesenian atau digital atau apa sesuai kemauan kita, itu juga soft skill seperti yang saya katakan tadi, ada misal skill apa ya, bersosialisasi mungkin, atau mungkin skill terjun ke media sosial walaupun bukan ke dunia digitalnya banget. Terus bagaimana berkomunikasi, bagaimana public speaking kita, bagaimana kita memahami orang lain. Itu kan sesuatu yang perlu dikembangkan juga ya. Terus terakhir tadi apa?
0: Tadi manfaatnya bagi generasi muda.
1: Manfaatnya ya banyak banget lah pastinya. Selain untuk, kalau untuk orang perantauan mungkin, kalau yang udah klop banget, yang udah menemukan banget dirinya di sana, dia bisa menjadi tempat pulang ya bahasanya kita. Bisa menjadi tempat pulang, terus bisa menjadi wadah yang bermanfaat banget gitu. Ya, yang pasti manfaatnya banyak banget deh.
0: Nah, bagi mungkin untuk anak yang bukan perantauan mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya seperti kita yang anak perantauan kali ya, Kak Ica ya.
1: Benar. Dimana... Tapi sebenarnya banyak juga teman saya yang nggak perantauan, tapi tetap apa ya, bahasanya tetap balik gitu, karena kadang ada sesuatu yang enggak didapetin di dalam rumah tuh mungkin dari komunitas
0: dari
1: itu.
0: Dari komunitas. Benar. Jadi memang di sini kita melihat bahwa ternyata komunitas ini juga menjadi ruang kehidupan ya bagi kita semua ya. Dimana kita juga tentu pasti belajar nih bahwa semua orang ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi dengan wadah komunitas ini kita bisa dipersatukan ya. Kita juga bisa belajar mendengarkan, kita belajar menghargai pendapat, dan tentunya kita belajar bekerja sama ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Dan Kak Ica, mungkin kita tarik sedikit lebih dalam nih untuk di daerah kita. Kita kan berada di Lampung ya. Tentu kita juga punya banyak kekayaan budaya. Ada bahasa daerah, cerita rakyat, musik, tari, tradisi, dan juga berbagai macam identitas masyarakat Lampung. Tetapi nih, di tengah perkembangan zaman dan juga tentu budaya digital yang begitu cepat, bagaimana nih komunitas seni ini bisa membuat anak-anak muda ini tetap tertarik nih dengan budaya daerah? Apakah memang budaya lokal ini bisa dikemas dengan cara yang lebih kekinian? Misalnya mungkin dengan cerita rakyat Lampung yang dikembangkan menjadi pertunjukan teater atau seperti apa? Silahkan Kak Ica.
1: Benar, yang kakak bilang tadi itu udah benar. Jadi kalau di komunitas saya sendiri itu kan ada 5. Ada teater, tari, musik, sastra, sama lukis. Nah, jadi kita tuh selalu gak menghilangkan sisi tradisional itu. Kayak misal di pertunjukan itu kan pasti ada latar belakang karakternya. Itu kayak dia dari mana, daerahnya dari mana, itu kita tonjolin di situ. Nah, terus kalau misalkan kayak di tari, itu ada teman saya itu ketua divisinya, itu sangat aware sama tradisi-tradisi Lampung. Kayak kemarin karya terakhirnya itu judulnya intinya kayak ratu kain tapis gitu. Yang keresahan-keresahannya tentang anak muda yang mulai lupa sama kain tapis itu dia keluarkan gitu lewat tariannya gitu. Bagaimana tarian-tariannya, gerakan-gerakannya itu melambangkan sesuatu, kayak misal lagi jahit kain tapis kayak kayak gitu. Terus dalam begitu pula di lukis, begitu pula di musik, kita juga selalu ada belajar musik tradisionalnya sendiri, kayak gitu.
0: Oke, berarti memang kegiatannya ini, semua kegiatan komunitas ini mungkin dari petari ataupun musik ini tetap harus mengangkat dengan budaya daerah gitu ya.
1: Betul
0: banget. Dan juga tentu kan sekarang ini hampir semua anak muda tentu ini deket juga nih ya sama media sosial. Siapa sih yang gak deket sama media sosial ya? Dan menurut Kak Ica, apakah nggak sih media sosial ini bisa menjadi ruang bagi komunitas untuk memperkenalkan karya? Apakah selama ini media sosial itu justru membantu komunitas menjangkau lebih banyak orang? Seperti apa, Kak?
1: Oke, kalau peran media sosial, kita kan memang harus adaptif ya sama perkembangan zaman. Jadi memang walaupun kita tetap bisa menonjolkan sisi tradisional, kayak menonjolkan budaya-budaya kita lewat seni dan lewat media sosial. Kayak misal ada digital art, ada misal pun dalam karya-karya kita itu tetap di-upload ke media sosial. Kayak misal recap-recap dari penampilan teater kita itu kan juga untuk promosi gitu. Dan bagaimana forum-forum diskusi sebenarnya di media sosial itu juga udah banyak. Jadi tergantung bagaimana kita anak muda ini memanfaatkan media sosial itu, memanfaatkan digital untuk mempromosikan kesenian, mau entah kesenian tradisional atau modern atau hal-hal yang mungkin sudah dilupakan anak muda gitu.
0: Oke deh. Dan oke deh, Kak Ica, kan kita ngomongin juga kan Kak Ica adalah orang perantauan gitu ya. Mungkin banyak orang tua ini berpikir di mana di balik kesibukan kakak kuliah, ternyata kakak masih aktif juga nih kan di komunitas. Dan mungkin menjadi pertanyaan juga nih untuk orang-orang tua gitu ya, yang anaknya aktif di komunitas. Di mana ketika anaknya ini aktif di komunitas seni, mereka mungkin bertanya, apakah kegiatan seperti ini bisa nih Kak menjadi bekal untuk masa depan? Menurut Kak Ica, apakah pengalaman-pengalaman dari komunitas ini sebenarnya bisa nih ternyata menjadi bekal untuk mereka ke dunia kerja? Gimana Kak Ica?
1: Bisa ya, kalau menurut aku memang bisa banget. Apalagi kalau misal komunitasnya itu sesuai dengan apa minat dia gitu. Misal kalau ada banyak komunitas itu di dunia, ada yang di dunia perfilman, ada yang di dunia digital. Kayak misal kalau misalkan di seni itu kita juga belajar, di komunitas saya itu juga belajar event. Jadi itu kan juga apa ya, bisa menjadi berlanjut ke jenjang karirnya nanti. Mm-hmm. Kayak misal mungkin dia tertarik di dunia perfilman, atau mungkin dia tertarik di dunia event gitu kan. Mm-hmm. Di dunia, apalagi kita komunitas pastinya punya kerjasama, punya relasi gitu. Mm-hmm. Dan itu sangat bermanfaat sih, kerasa banget manfaatnya yang bakal terus kebawa nantinya gitu.
0: Oke deh. Dan saya juga ingin berbicara langsung nih kepada anak-anak muda yang mungkin yang lagi ngedengerin kita nih Kak Ica malam hari ini ya. Mungkin mereka ternyata punya banyak bakat gitu ya, punya ide, punya keinginan untuk berkarya, tapi ternyata masih takut nih Kak untuk memulainya, karena mungkin dianggap gak bagus gitu ya, takut gagal. Tapi juga pasti banyak ketakutan nih ya untuk anak-anak muda, mungkin juga takut nih dibandingkan sama orang lain gitu ya. Menurut Kak Ica nih, apa yang harus lakukan anak muda nih ketika dalam kondisi seperti itu, dan bagaimana nih cara ngebangun gitu ya keberanian ini supaya bisa mengambil langkah pertama lebih berani? Silahkan Kak Ica.
1: Oke, kalau bagaimana cara mengambil langkah pertama, yang pastinya harus yakin sih. Mm-mm. Jadi walaupun masih takut, walaupun kayak masih ragu apakah ini cocok buat aku, apakah ini nanti sesuai dengan aku, yang penting kita coba aja dulu. Kayak menurut kamu di mana kamu menarik, di mana kamu kira-kira bisa menemukan apa yang kamu mau. Mm-hmm. Coba masuk ke dalam sana dan perhatikan orang-orang di lingkungan itu, apakah itu baik buat kamu atau tidak. Karena memang enggak banyak juga komunitas-komunitas yang di dalamnya mungkin ada toksik-toksiknya tuh ada, tapi bagaimana juga kita di sana bisa memilah dan memilih apakah hal itu bisa kita toleransi atau enggak, atau malah kita bisa memperbaiki ketoksikan di dalamnya. Hal-hal seperti itu. Jadi kalau gimana caranya ngambil langkah pertama, yang pastinya harus berani, harus coba aja dulu.
0: Coba
1: gitu.
0: Dulu, benar. Karena kalau ngomongin masalah toksik, pasti di semua lingkungan ada ya.
1: Betul
0: ya. Di mana semua lingkungan pasti ada ya beberapa orang yang toksik. Tapi tergantung kita aja menyikapi seperti apa. Benar kan? Dan gak aja kita ada cukup banyak gitu ya bicara tentang komunitas, teater anak muda, dan juga seni budaya, dan juga tentu proses berkarya. Saya ingin bertanya nih sekarang, harapan nih dari Kakak Ica nih untuk perkembangan komunitas seni di Lampung ke depannya, seperti apa harapannya Kak Ica?
1: Kalau harapan aku, semoga lebih banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita seniman lah bahasanya. Apalagi yang muda-muda untuk berkarya sih, karena apalagi yang komunitas yang independen gitu, yang baru merintis, itu kadang memang masih susah wadahnya, karena kan harus dari biaya sendiri, dari persiapan semua sendiri gitu. Itu beneran kerasa banget sih susahnya. Jadi semoga lebih yang kita anak muda juga lebih aware sama tradisi-tradisi daerah, sama gimana caranya kita tetap mengikuti perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada gitu.
0: Oke deh, dan sebelum kita akhiri obrolan di malam hari ini, saya ingin minta nih ya, satu pesan nih dari Kak Ica untuk anak-anak muda Lampung tentunya ya. Kalau ada anak muda yang sedang ngedengerin kita malam hari ini, sebenarnya ingin berkarya tapi masih takut memulai, satu hal apa nih yang ingin Kakak Ica sampaikan kepada mereka, Kak?
1: Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi kalau bukan kita sendiri yang mulai, itu siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga kesenian, tradisi, itu siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengembangkan dan mempromosikan daerah kita sendiri, itu siapa lagi gitu.
0: Oke deh, baik. Kak Ica, terima kasih banyak ya udah bersedia nih di malam hari ini, obrolan bersama saya Julieta di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Ica, sehat-sehat selalu Kak Ica ya.
1: Sehat-sehat selalu juga, Kak.
0: Iya, baik. Wina Wangi, terima kasih banyak. Itu tadi obrolan saya Julita bersama Kak Ica, yaitu Ketua Divisi Teater Komunitas Seni Lima Rasa. Dan terima kasih banyak untuk Wina Wangi juga yang masih setia bersama kami di Perempat Teater di Bandar Lampung, dan akan kami hadirkan juga lagu-lagu menarik lainnya tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali masih bersama Julita Pustika malam hari ini enggak pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan minum lagi mohon maaf ya untuk acara daerah panginjungannya 1 jam terakhir tadi nih dipakai Julita buat obrolan debihani ya. Dan siapa tadi yang lagi nyimak gitu ya kayak aduh kok enggak bisa ditelepon ini ya gitu ya. Kayak Bang Abdullah tadi kayaknya kena jebakan Batman dia ya. Mau request lagu taunya malah ditodong sama pertanyaan ya. Oke, gak apa-apa ya. Untuk minum lagi semuanya tenang aja. Panginjungan malam hari ini masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Tentunya masih bersama Julita Pustika. Jadi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam gitu ya, di program Panginjungan ini masih ada waktu 1 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Boleh mungkin yang lagi ngopi-ngopi, lagi santai-santai gitu ya, daripada bengong-bengong, daripada monitor-monitor gitu ya, mendingan request lagu aja gak sih ya sama Julita ya malam hari ini ya. Silakan yang masih mau ditunggu tentunya masih di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam Tabi Tuhun Terumpat.
0: Iya pun, dengan siapa di mana ini ya Bang?
1: A'a Cibi di Panjang.
0: A'a Cibi di Panjang. Aduh, apa udah ngantuk sih A'a Cibi?
1: Barusan pulang dari steam.
0: Waduh, baru pulang dari steam. Udah makan belum nih A'a Cibi?
1: Sudah makan.
0: Udah makannya. Makan sendiri apa disuap?
1: Sendirilah
0: rumah kebujangan. Oh gitu, ya kan mana tuh ada yang nyuap gitu loh. Entah ayang beb, entah siapa lah ya.
1: Belum punya pacar.
0: Oh belum punya pacar, yaudah ntar aku cariin ya. Mau gak? Hai Cibu, mau lagu apa panginjungan malam hari ini?
1: Kangguriku.
0: Kangguriku emang lagu panginjungan.
1: Bukan
0: dengan apa ya? Iya jangan, aku nanti dimarahin. Mana kangguriku koplo lagi kan. Bang, yang bener apa?
1: Ini aja nih apa ya, gak tau ya lagu-lagu Jawa mah.
0: Lagu Jawa, ya abis masa lagunya kangguriku. Kangguriku nih Ken Salindri nanti malahan jatuhnya.
1: Gak apa-apa.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Nanti kalau aku dimarahin gimana?
1: Ya, lagunya apa
0: ke Banyuwangi nih?
1: Ya,

0: Ibi nih gimana sih? Ah, udah nelpon malah gak jelas.
1: Dangdutan
0: malah gue apa judulnya? Jangan Kanggo Riko lah.
1: Ya, selendang biru.
0: Selendang biru. Oke deh, nanti dicariin ya. Mau salam-salam gak, Cibi?
1: Sepejat.
0: Oke, aku gak mau nanya lagi sama Cibi. Langsung, silahkan.
1: Salam-salamnya sepejat. Buat Julika Puspitanya.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Semoga dilanjutkan rezekinya.
0: Amin.
1: Mau listrik di atas kulkas.
0: Jaga.
1: Kita terus kita kan kita selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Udara tetap di udara mengudara untuk Indonesia. Semoga RRI maju terus dan sukses segala-galanya.
0: Amin. Cakep.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Acibi ya kan. Walaupun lemes-lemes baru habis pulangnya tim, tetap ya absen nih. Kayak Acibi nih semangatnya luar biasa banget ya kan. Walaupun pulangnya tim ya kan, sering habis capek-capek gitu ya sambil rebahan gitu ya. Walaupun lunglai-lunglai gitu, tapi tetap nyemangatin Julita untuk bekerja sampai tuntas ya. Dan terima kasih banyak untuk Acibi nih yang udah semangatin Julita, semangat juga untuk Acibi. Besok cari cuan lagi ya. Dan untuk Minang lagi yuk yang mau program penginyongan, mau request lagu Banyumas gitu ya. Boleh, silakan. Yang tadi nelponnya gak keangkat, boleh coba lagi telepon bareng Julita ya di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885 ya. Dan kita masih ada waktu 1 jam ke depan, jadi mumpung masih ada waktu, yuk silahkan request lagu. Atau mungkin yang gak sempat request lagu gitu ya, mau WhatsApp aja gitu. Mau lagu apa? Mau salam-salam siapa? Boleh, nanti Julita bacain. Tenang aja, pasti Julita bacain. Dan lagu yang di request sama Acibi gitu ya, walaupun gak ada Kanggo Riko, selendang biru kita kasih selendang biru. Entah cocok entah gak apa-apa. Cocokin aja Acibi dari Julita selendang biru ya. Pokoknya dengerin aja. Tetap bersama kami 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita masih dalam program acara Panginyongan ya. Jadi untuk minum lagi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam di program Panginyongan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, boleh banget, silahkan, masih ditunggu ya, tentunya di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Jadi untuk minum lagi mungkin yang tadi teleponnya gak sempat keangkat gitu ya, karena ada obrolan juga tadi di pukul 20 gitu ya, boleh sekarang waktunya ya, tentunya absen bareng Julita di program Panginyongan karena waktunya kurang lebih tinggal 30 menit lagi ya. Jadi mumpung masih ada waktu, yang lagi sibuk-sibuk gitu ya, nata belanjaan gitu ya, lagi sibuk-sibuk bekerja gitu, atau mungkinnya lagi rebah-rebahan, kayaknya asik banget gak sih kalau kita dengerin lagu sambil request lagu dan juga salam-salam untuk yang tersayang ya. Dan minum lagi yang mau bergabung tentunya masih ditunggu ya di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan jadi masuk ya di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo. Halo, halo, halo. Oke deh, dan sepertinya terputus ya. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung lagi nih di Panginyongan boleh. Tentunya masih ditunggu ya di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang.
1: Siapa sih kok dimatiin?
0: Ih, siapa yang matiin? Aku ngangkat tahu, abang aja yang gak ada suara.
1: Oh, matiin Julita loh.
0: Waduh, yaudah deh aku minta.
1: Orang yang kamu ke depan sebentar ngambil kopi ya kan.
0: Oh gitu, lihat gitu. Ya dari CCTV ya.
1: Hah?
0: Kelihatan dari CCTV ya.
1: Oh enggak, aku bukan nanti jadi kerjim. Ah, amin. Udah pulang sama aku tadi.
0: Kenapa?
1: Temanmu udah pulang tadi?
0: Udah, teman aku udah pulang. Kenapa abang tadi kena jepangan Batman apa?
1: Enggak, itu tadi masih cewek apa? Udah kayak dirimu.
0: Kenapa?
1: Itu tadi masih cewek apa kayak ibu apa sudah ibu-ibu?
0: Oh itu Andre si cewek, masih belia bang. Baru 2 tahun dia kuliah di Lampung. Ya kan? Masih lucu-lucunya bang.
1: Oh ada di penjara kayak dirimu loh.
0: Bukan, itu tadi tuh dialog, Bang. Dialog dia narasumber, Bang.
1: Oh, narasumber cewek luar biasa.
0: Luar biasa kan. Gimana enggak luar biasa perempat ini kan tiap hari sekarang dialog terus, Bang.
1: Oh, iya ya. Heeh. Pembelajar dewasa yang baru itu palingnya.
0: Takut ya tiba-tiba gitu ya kan.
1: Ya kalau di sini biasanya pembinaan dewas, kamu kan koordinator.
0: Gitu, jangan dulu lah bang. Udah request aja, apa lagunya?
1: Aku harap request, gula iya.
0: Apa?
1: Ini sempat sih banyak mas loh. Ya, ini judulnya Kembang Gelepon tapi sempat sih jadi kempot ya.
0: Ntar, apa judulnya?
1: Kembang Gelepon.
0: Kembang Gelepon. Gelepang. Ya. Kembang Gelepang Banyumas.
1: Iya, tapi kalau dirimu mau puter yang versi pakai gamelan itu lebih dari 15 menit itu lagunya.
0: Oh gitu, coba ya, bujana. Abang maunya
1: yang jadi yang versi jadi kempot.
0: Jadi kempot ada enggak ya?
1: Ada, Julita lo ada di perempat lo ada semua.
0: Oh, ada. Tenang, wah, apa yang enggak ada jadi kempot?
1: Ah, keadaan nih, harus aja mau tanya lagu WA saya dulu.
0: Tenang, emang tahu apa artinya kembang gelepeng? Apa sih bang, bukan gelepang?
1: Kembang gelepeng itu bunga loh yuk.
0: Oh gitu, nama bunganya gelepeng gitu.
1: Iya, bunga yang indah dan menawan. Meskipun aku bukan Banyumas ya, aku paham lah karena santrinya banyaknya Banyumas sih.
0: Oh gitu, siap, mantap kali. Berarti beraneka ragam santrinya ya.
1: Ya, betul.
0: Betul, jadi semua daerah ada. Biar tahu keragaman Indonesia ya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Ini kan kita kan banyak jadi sering sharing dari tahu. Tapi kalau tadi yang aku telepon pertama tadi aku benar-benar sumpah kaget. Iya, kok tiba-tiba ini aku mau bilang apa ya. Ya Allah, aku kan inilah
0: kaget aku, kan?
1: Oh kaget, mau tanya apa? Acaranya saya nggak tahu coba.
0: Makanya ya, monitor dong bang.
1: Itu kan nggak monitor loh, yubar dari marhabanan.
0: Oh marhabannya Ramadan?
1: Bukan, makanya ada tetangga tadi itu akekahan.
0: Oh gitu, waduh, alhamdulillah makan ini ya, makan kambing ya?
1: Alhamdulillah aku enggak.
0: Oh enggak, takut darah tinggi ya?
1: Ya, bukan takut darah tinggi, aku gak suka aromanya.
0: Oh gitu, ish. Keren,
1: ya,
0: keren.
1: Iya, gak bisa didiskusikan di publik, oke?
0: Oke, siap. Mau salam-salam?
1: Ya, salamnya untuk Topan sama istrinya mungkin yang lagi, apa ya, gak tahu. Ya, selamat malam. Ada KPB di Ukus Selatan, ya, selamat malam. Terus, untuk Om Airin, ya, selamat malam. Gak lupa juga untuk apa ya untuk Om Ramli kalau lagi dengerin ya selamat malam dan salam syukur bagi sebesar dirimu aja.
0: Oh, oke, siap.
1: Itu sore mana dirimu?
0: Besok iya, aku sore lagi besok. Gantiin Bang Peri nih aku jadwalnya.
1: Apa?
0: Gantiin jadwal Bang Peri.
1: Gak apa-apa sore wae, cuma nak sore. Sore itu pas. Nah sore ini seturu loh.
0: Oh gitu, iya cocok.
1: Nah cocok ke subuh kayak melasa gue.
0: Oh gitu. Siap.
1: Ya gue kayak wangi isi, mana harapnya arah-arah ku, arah matu-matu. Kan ada gue lah, kelamaan sulit lah.
0: Betul.
1: Aku pamit ya.
0: Monggo.
1: Dan check up-mu bagus.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah, Bang Anteng kita dari Baradatu, absen dua kali dia, dia di Perompat dari Bandar Lampung. Di belakang Bang Abdullah masuk juga ya. Halo, assalamualaikum Perompat. Halo.
2: Waalaikumsalam. Malam.
0: Iya. Iya pun. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Ya biasa, pendatang baru, Erwin Sukarame mbak.
0: Oke deh Bang Erwin di Sukarame, gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya, wawai gawo.
0: Wawai gawo, aduh. Udah ngopi belum nih Bang Erwin?
2: Aduh, ngopi kopi susu dong.
0: Kenapa?
2: Susu.
0: Oh susu, sehat ya, berarti minumnya susu bukan kopi ya.
2: Susunya susu kuda liar loh, Bang.
0: Oke, okay, susu kuda liar. Aduh, serem ya. Jadi harus nangkep dulu kudanya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke okay deh, Bang Erwin mau lagu apa nih di Panginyongan malam hari ini?
2: Lagunya apa ya? Kalau Didi Kempot apa lagu Tatu itu bisa enggak? Boleh enggak Tatu?
0: Apa judulnya?
2: Ya Tatu apa Sering Minggat dah.
0: Oh gitu, Tatu. Coba.
2: Iya, Tatu.
0: Di Tatu Didi Kempot, coba aku cari dulu ada enggak ya?
2: Kalau enggak Sering Minggat aja.
0: Oh, ada kok Tatu.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Itu bisa di lagunya apa ya?
0: Tapi
2: apa
0: ini koplo enggak boleh, Pak ya? Tapi ini campur sari ya Bang ya, Jawa Tengah ya. Ya udahlah enggak apa-apa lah, Bang. Apa sih yang enggak untuk Bang Erwin, mah aku puterin aja lah. Ya kan?
2: Yang penting jangan campur racun aja.
0: Iya, jangan campur racun, mati nanti aku ya.
2: Campur madu boleh.
0: Campur madu boleh banget. Oke, mau salam-salam.
2: Mbak.
0: Silakan.
2: Buat Edo yang diteluk sama neneknya. Semoga sehat selalu. Mungkin belum tidur dia ya sekarang ini.
0: Belum, monitor biasanya.
2: Monitor di depan radio. Buat isi Novan sama bininya. Semoga sehat selalu Novan. Makasih Novan singgolannya. Dari siang kan dia nyenggol tadi. Buat yang fan-fan yang ada di RI 4 Bandar Lampung. Salam kenal, salam kompak, salam akun muain gaul lah.
0: Oke, siap.
2: Ya, dari Azab Zed.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Jelita, sial ya.
0: Iya.
2: Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Sehat terus. Panjang umur, dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Semoga jadi apa sehat jasmani dan rohaninya.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih ya. Ini waktunya, Mbak.
0: Sama-sama Bang Erwin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Erwin ya, pendatang baru katanya dari Sukarame. Oke deh Bang Erwin, salam kenal dan nanti kita save ya nomornya biar gak bingung-bingung siapa sih yang ganteng ini ya profilnya, Masya Allah ya. Dan untuk pindah lagi yang mau gabung di program Panginyongan tentunya masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Jadi mau langsung gabung boleh langsung aja pencet teleponnya 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan kita dengerin lagu yang di request sama Bang Ganteng kita Bang Abdullah dari Baradatu yaitu Kembang Gelapang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu Aigi, kita sudah di penghujung acara untuk program Panginyongan ya. Dan terima kasih banyak untuk Minamu Aigi yang udah gabung bareng Julia tadi program Panginyongan tadi ya, yang udah request lagu, kirim salam dan juga berbagi cerita di malam hari ini ya. Dan kebersamaan bersama Julia tentu masih berlanjut ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak untuk Minamu Aigi yang udah gabung di program Panginyongan. Kita kembali lagi untuk program Panginyongan untuk minggu depan. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julieta Pustika ya malam hari ini. Dan Minamogi kalau ngedenger kata buaya gitu ya, mungkin yang langsung terbayang ini adalah sungai atau rawa yang jauh gitu ya dari permukiman. Tapi bagaimana kalau ternyata tiba-tiba satu yang satu ini justru muncul tidak jauh dari rumah kita. Waduh, serem banget ya. Dan kondisi seperti inilah yang membuat warga di Kota Bumi Lampung Utara ini untuk waspada. Dimana seekor buaya liar ini berkeliaran ya di sekitar pemukiman, dan akhirnya petugas damkar ini harus turun tangan untuk melakukan evakuasi. Dan gimana kira-kira proses evakuasinya ya, kita simak informasinya. Di mana petugas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Lampung Utara ini harus berhati-hati saat mengevakuasi seekor buaya liar yang berkeliaran tidak jauh dari pemukiman warga di Jalan Abung Raya Timur, Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi pada Selasa 6 Oktober sore. Dan buaya tersebut ini pertama kali dilihat warga sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberadaannya yang berada di sekitar rumah penduduk ini membuat warga memilih menjaga jarak dan tidak mencoba menangkap satwa predator tersebut. Situasi itu kemudian dilaporkan warga melalui call center 110 Polres Lampung Timur. Dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti personel Polsek Kota Bumi Kota bersama Babinkam Timnas. Dan setibanya di lokasi, polisi berkoordinasi dengan petugas damkar untuk melakukan penanganan. Proses evakuasi dilakukan secara berhati-hati mengingat buaya dapat menyerang ketika merasa terancam. Dan petugas akhirnya berhasil mengamankan buaya tersebut tanpa menimbulkan korban. Dan setelah dievakuasi dari lokasi, satwa liar itu dibawa di kantor Damkar Lampung Utara untuk diamankan dan mendapat penanganan lebih lanjut. Kasihumas Polres Lampung Utara, Ibtu Herawati, membenarkan adanya penanganan buaya liar yang ditemukan di sekitar pemukiman warga tersebut. Dan menurut Herawati, petugas segera bergerak setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan kepolisian. Herawati mengingatkan warga agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan. Ia meminta masyarakat segera menghubungi aparat apabila kembali menemukan buaya atau satwa liar berbahaya di sekitar pemukiman.

0: pada cakap ni agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Agak luah di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong sejak pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh, ku mau jaga tangga ribut ni harapi lah.
0: Oi, tolong lihat ke pe mobil mono, api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakap ni agak luah? Ki mobil pe disan.
2: Siut ni handoni ku angkat tangga Kodija.
0: Niku menumpang markir, aku pakai cawa mawat. Niku ngelakani, niku parkir di sana. Mula cepat kong beli mobil lah, kima dah lahan parkir.
2: Atau lagi juga mana, kena ada kita tangga cerit kayak sirik, macam cawa kau, niku nak sirik, tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik, atau tanda tak mampu lah, mon duit kau ke agak beli mobil lah. Kedang ulinya ngangon, niku dah lahan parkir. Mula duit kau kebeliknya sabar kau di pekon lah. Katur, adik kau pakai mobil, niku ada telio, niku ada telio. Katur, niku lagi kena parkir di tengah bako.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku kaki cuma mau diniku cerimit ni yang kena.
0: Allah, niku sama do ami-ami ni mone. Ngekinar ke mobil basing-basing gawah. Inti ni Medi, kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok kopai uat lahan parkir mau mawak. Kiku kekejikan niku ganggu tetangga.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: FM, suara budaya Lampung.

85 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemani Julieta Pustika ya malam hari ini. Dan Mina Mogi bagi masyarakat Lampung yang beraktivitas di sekitar jalur kereta api, keberadaan perlintasan ini tentu bukan hal yang asing lagi ya. Dimana ada yang setiap pagi ngelewatin rel untuk berangkat kerja gitu ya, nganterin anak sekolah, belanja, atau hanya sekedar menuju tempat aktivitas lainnya. Tapi dibalik kemudahan itu tentu ada satu hal yang tidak boleh nih untuk kita abaikan. Itu apa? Adalah keselamatan. Di mana PT KAI di Divre 4 Tanjung Karang ini sepanjang 2026 ternyata telah menutup 38 perlintasan sebidang liar yang dinilai membahayakan masyarakat. Dan penutupan ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ya resiko kecelakaan di sepanjang jalur kereta api. Dan informasinya itu PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang Lampung menutup 38 titik perlintasan sebidang liar yang membahayakan masyarakat sepanjang 2026. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, menegaskan bahwa penutupan puluhan jalur perlintasan tersebut menjadi komitmen krusial perusahaan dalam menjalani keselamatan operasional perjalanan kereta api sekaligus melindungi nyawa masyarakat pengguna jalan. Ia juga menjelaskan, selain tindakan fisik penutupan jalur, KAI Divre 4 Tanjung Karang secara intensif menggencarkan edukasi keselamatan kepada masyarakat pemukiman di sekitar jalur rel. Menurutnya, keselamatan di perlintasan membutuhkan kesadaran bersama. Oleh karena itu, KAI mengajak masyarakat untuk tidak lagi melintasi perlintasan yang sudah ditutup dan beralih menggunakan jalur penyeberangan resmi yang jauh lebih aman. Dan ia juga mengatakan, mengingat karakteristik teknis rangkaian kereta api yang tidak dapat melakukan pengereman mendadak, sehingga kedisiplinan pengendara menjadi kunci utama mencegah fatalitas di perlintasan sebidang. Dan Minamwagi, keselamatan perlintasan kereta api memang bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas ya, dimana masyarakat ini juga tentu punya peran yang sangat penting. Apalagi kalau selama ini nih ada jalur perlintasan yang terasa lebih dekat dan lebih praktis untuk dilewati, tetapi ketika jalur tersebut merupakan perlintasan liar dan sudah ditutup, tentu jangan dibuka kembali ya, atau dibuatkan akses baru.

0: datang dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengatasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
1: Ki udah dulu lah main HP itu, luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
2: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, gak mungkin kena petir.
1: Udah lagi dengerin abang, nanti kalau kejadian nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
2: Itu mah mitos bang, main HP gak apa-apa, yang penting gak sambil ngecas tahu.
3: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

0: Waalaikumsalam. Senuat ni mak nenai midok dija. Buat api ke dawai ke pekaluan?
1: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kati ini leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ni kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan Minan.
0: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
1: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi darah kesapsa.
0: Oh, walah iyo yo nambikan iku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
1: Ika sinugawo?
0: Iyo maneh. Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo hamnya nih make terigu nih 5 sudu atau 5 sendok, sagu nih setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu nih, sedangkan uwai ini secukup nih, kemudian gula handak nih juga secukup nih, mentega secukup nih, akhi uyah buku secukup nih.
1: Oh, jadi kena ya?
2: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita. Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

Minam wagindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minam wagindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mahayu minak muakindai kanca seunyini di Papun jenganan kuti. Sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung Hani Sinji Jumahat siwa Oktober 2026. Anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Paman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dekan jeso nyini di papun cenganan kuti. Program 4 kani sinji kani jemaat yur di tanggal siwa Oktober 2026 kembali mengudara melalui frekuensi FM 88,5 MHz dan tentunya minak muakin di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam acara kadusi kam siap kon. Gue minat muakit untuk kedis panjang pagi kani sinji ya. Kam awali jama lagu-lagu islami semangkung karena kam bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi. Dan selepas acara Mutiara Pagi maulah luar jama Propa FM Suara Budaya Lampung. Gue nengiskon lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helauni pagi kani anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat. Selepas waktu jam siwa minak muari daco bergabung kayak mune nutukan yo dalam acara namunyi mah saya berlangsung anjak pukul siwa atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muari kebersamaan kami di pagi kani sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan senolah informasi mengenai mata acara saya dapat minak muari tutuknya di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan izinkan si kedua Malia Zayadi, Raimoni, Bang Rudi Setiawan di meja operator. Saya ngancai minak muaki di sepanjang pagi Kani Sinji edisi Kani Jumahat tanggal siwa Oktober 2026. Bayu kidah minak muaki semakung kan bergabung Mitpro 1 RRI Mendak Lampung. Gua inutuki acara Mutiara Pagi semakung nesikam hagamotoh kopai lagu-lagu islami.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
4: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
3: Emang gak takut foto sama gajah?
4: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
5: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
6: Baik, Bina Muakine Gancaso nyini di Papuan Jenganan Kuti saat nih Ham bergabung mit Pro 1 RRI Bandak Lampung gue nutuki acara Mutiara Pagi.
7: Pagi pada hari ini dalam dialog kajian islami di hari Jumat 9 Oktober 2026 kita akan membahas terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Bicara tentang makanan dan minuman tentu ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus selalu kita lakukan tiap harinya untuk memberikan asupan kepada tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur dengan menjaga kesehatan, dengan memberikan hal-hal yang baik melalui makanan dan minuman. Tapi tentunya memilih makanan dan minuman bukan hanya persoalan kesehatan atau selera, tapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan dari apa yang mereka konsumsi. Lalu apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam memilih makanan dan minuman yang halal? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz Haji Rosidin, SAG, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
8: Alhamdulillah, insyaallah sehat Mbak Dian ya.
7: Betul sekali dengan Dian Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah sehat Ustaz dan semoga Ustaz juga sehat selalu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami Ustaz. Ini perkara makanan dan minuman ya, yang memang suatu hal yang selalu kita dihadapkan tiap harinya. tapi memang kita harus mengutamakan kehalalan dan juga pastinya ketoyiban dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan dan energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah juga untuk menjemput ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai untuk diskusi pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Silahkan Ustadz.
8: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat agama kita. Selawat dan salam mari bersama kita aturkan ke hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pagi ini yaitu faktor penyebab masyarakat kurang peduli ya, dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi, kaitannya berkaitan dengan masalah kehalalan. Memang sebagaimana pengantar yang sampaikan Mbak Dian tadi, betul bahwasanya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak hanya sebatas berkaitan untuk mempertahankan hidup, keberlangsungan hidup kita, tapi jauh lebih penting adalah bahwasannya makanan dan minuman yang kita konsumsi ini siogianya, selayaknya adalah hal-hal yang diperbolehkan menurut ajaran agama. Walaupun kita sadar betul di era kekinian ini ya sangat sulit kita mencari pekerjaan, persaingan pekerjaan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang yang sudah bekerja pun masih dihantui rasa takut untuk di PHK dan segala macam. Sehingga kondisi seperti ini kadang-kadang menjadikan masyarakat kita itu berpikirnya gitu ya, berpikir pintas gitu kan. Sehingga karena mencari uang susah gitu kan, hidup susah gitu. Sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan lagi apakah uang yang kita dapatkan itu halal atau tidak. Terlebih ketika kita sudah mendapatkan uang, apakah uang yang kita dapatkan dan kita belanjakan untuk mengkonsum, untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk asupan kita, itu apakah halal atau tidak. Oleh karenanya paling tidak pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ini faktor penyebab gitu ya, yang kadang-kadang masyarakat kita ini tidak lagi memperhatikan makanan minuman yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal atau tidak. Itu paling tidak yang ingin saya sampaikan itu tiga hal. Pertama, itu karena pengaruh gaya hidup modern daerah sekarang ini kan gitu ya. Kita paham betul lah di era kekinian ini kan, terutama pengaruh media sosial yang sungguh luar biasa bagi kehidupan seseorang. Itu kadang-kadang media sosial kita di era sekarang ini juga mempengaruhi gaya hidup, gaya berpikir, gaya berperilaku, termasuk juga dalam mengkonsumsi makanan atau minuman gitu. Kadang-kadang masyarakat kita itu kan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu karena dia ikut-ikutan gitu kan, mana melihat makanan yang viral gitu kan, yang estetik gitu kan, atau dianggapnya ini kekinian, mendatangkan sesuatu yang baru gitu, itu dia tertarik untuk menikmati makanan dan minuman itu, dan tidak lagi kadang-kadang memperhatikan apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal atau haram. Oleh karenanya, kepada pendengar yang berbahagia, ya, kehadiran media sosial itu jangan hanya semata-mata menjadikan kita itu buta pengetahuan gitu. Tidak ada masalah ketika kita ingin memesan makanan yang sedang viral, yang estetik gitu kan, yang lagi tren. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting, yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita pesan cara online segala macam, itu perlu diperhatikan kehalalannya kan gitu. Apalagi kan sekarang ini kita yang berkaitan dengan makanan halal itu kan sudah ada tanda kodenya gitu kan, ada tanda halalnya yang dikeluarkan oleh MUI atau BPJPH ya, Badan Penyelenggara Produk Halal. Itu penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pendengar Mutiara RRI yang Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, ini menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak atau kurang peduli dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal atau haram. Itu kadang-kadang karena berkaitan dengan kecepatan atau kepraktisan dari makanan itu kan gitu ya. Memang masyarakat kita ini kan sekarang ini ya banyak juga, ada yang sibuk gitu, ada yang ya kadang-kadang tidak sibuk tapi malas gitu kan, sehingga kadang-kadang ketika dia lapar gitu, sehingga dia berpikirnya praktis-praktis saja gitu, ya pesan online lah gitu kan. Apalagi sekarang bertebaran lah gitu ya, marak betul aplikasi-aplikasi makanan dan minuman yang kadang-kadang karena di aplikasi itu menawarkan bonus gitu kan, harga murah gitu, sehingga kadang-kadang kita terpengaruh untuk ya coba-coba gitu, coba-coba karena sifatnya cepat, praktis gitu. Kita tidak bisa menahan rasa lapar segala macam, sehingga kadang-kadang kita terjebak di situ gitu. Bahkan belum tentu makanan yang kita pesan secara online melalui aplikasi itu yang banyak-banyak promonya, banyak bonusnya segala macam, itu apakah halal atau haram. Oleh karenanya, sebelum kita memesan melalui aplikasi online, itu paling tidak yang perlu kita perhatikan kan di situ kan ada keterangannya gitu kan, di aplikasi itu apakah ada, kalau dia tidak ada tulisan halalnya gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena kita khawatir, karena kita terjebak lagi tadi masalah bonus, masalah promo segala macam, sehingga kita tidak memperhatikan label gitu kan, apakah makanan itu haram atau halal, sehingga ya karena kita berpikir praktis kita tidak memperhatikan gitu. Oleh karenanya kita perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir, pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ini yang menjadi faktor penyebab masyarakat kita ini tidak lagi gitu atau kurang lah ya memperhatikan apakah makanan minum yang kita konsumsi itu halal atau haram, itu karena rendahnya literasi dan kesadaran tentang produk-produk atau makanan minuman yang halal kan gitu. Jadi ini yang menjadi penyebab gitu, sehingga kadang-kadang kita itu ya karena kurangnya literasi, rendahnya literasi, kurang memahami gitu kan berkaitan dengan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram dalam perspektif agama, sehingga kadang-kadang kita ngambil jalan pintas. Padahal Allah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita ini melalui ayatnya Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi, ya apa-apa yang ada di dalam bumi, halalan toyiba, yaitu makanan yang halal dan toyib. Jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya halal tapi juga tayyib. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutwati syaitan, hawa nafsu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi melalui ayat ini, pendengar Mutiara Pagi, Allah itu ingin menegaskan kepada kita, makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam perut kita itu minimal memenuhi dua kriteria. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal itu makanan yang kita konsumsi itu jenisnya, cara memperolehnya itu jelas-jelas halal. Halal itu berarti sesuai dengan syariat agama Islam, kan gitu. Baik cara memperolehnya maupun jenis gitu. Kenapa? Kadang-kadang kan kita cara memperolehnya itu dengan cara-cara yang tidak halal, mungkin mencuri, merampok, membunuh, apa, menipu, segala macam gitu kan. Zatnya itu halal, tapi cara memperoleh kita dengan cara yang haram. Kemudian tidak cukup juga dengan halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu ya ulama menerjemahkannya yang bergizi. Satu, bergizi. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Jadi ada makanan yang dia halal gitu, tapi dia tidak thayyib, tidak apa, karena kita mengidap suatu penyakit. Kemudian kalau kita mengkonsumsi makanan itu jadi efeknya tidak baik ke dalam tubuh kita, itu tidak masuk kategori thayyiban gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi itu selain halal juga harus bergizi dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika makanan itu menurut versi dokter sudah tidak baik untuk kebutuhan tubuh kita, yaitu tidak masuk kategori thayyiban dan harus kita hindari. Ini literasi begini nih yang perlu kita tanamkan gitu dalam diri kita, supaya yang kita konsumsi itu ya betul-betul memenuhi kriteria halal dan thayyib. Yang kedua, Rasulullah juga sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu main hantam saja terhadap makanan, tidak memperhatikan apakah halal atau tidak. Itu karena dia kurang memahami, kurangnya literasi gitu, kurangnya pemahaman berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal. Padahal Rasulullah jelas menyatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang ya yang tubuh ya di yang tubuhnya itu dari harta yang ada dalam tubuhnya itu berasal dari harta yang haram, dan setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka lebih layak neraka, itu lebih layak baginya. Panaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak bagi yang tubuhnya itu dimasuki oleh barang-barang yang haram. Jadi sebenarnya melalui ayat, melalui hadis itu sudah banyak keterangan kepada kita ya sebab-sebab kalau kita mengkonsumsi yang haram itu dampaknya, pengaruhnya seperti apa, kan gitu. Ya jelas ini melalui hadis nabinya Rasulullah menyatakan, kalau kita dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang haram, berarti tubuh kita itu layak nanti kelak di yaumul akhir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu rupanya doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah selama 40 hari. Ya, dalam hadis Nabi itu diterangkan, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Ya, amalnya ya, termasuk doa-doanya itu tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi literasi ini, pengetahuan, pemahaman ini penting bagi kita supaya kita sadar pentingnya mengkonsumsi makanan yang tidak hanya baik, bergizi, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, yang memenuhi kebutuhan tubuh kita ada apa, karbohidratnya, protein segala macam, tapi juga jauh lebih penting adalah halal, kan begitu. Saya kira pengantarnya itu, Mbak Dian.
7: Baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya pengantarnya hari ini. Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang banyak hal yang harus kita perhatikan saat kita ingin memasukkan makanan dan minuman dalam tubuh kita. Tadi ada beberapa faktor ya Ustadz terkait dengan penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Ada tiga tadi menurut Ustadz, ada pengaruh gaya hidup modern, kemudian kecepatan dan kepraktisan dari makanan, kemudian kurangnya literasi terkait makanan dan minuman halal. Kita mulai untuk membuka line diskusi kita pada hari ini Ustadz. Sepertinya sudah banyak juga yang ingin memberikan pertanyaannya. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
9: Iya.
7: Silahkan Mas Apin pertanyaannya untuk Ustadz Rosidin terkait dengan faktor penyebab makanan masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanu ya Mas Apin dan Dipuro, silakan.
9: Alhamdulillah Pak Ustadz sehat.
7: Amin.
8: Amin. Semoga
9: halal. Ada halal, ada haram Pak Ustadz ya. Sekarang ini ada juga minuman yang halal kosa, tapi tidak untuk mensucikan apanya, ada air degan halal kosa dikiran enak dicampur es enak Pak Ustadz Badian, apalagi musim sekarang mahal lagi kan. Nah ada juga minuman yang ibaratnya haram, cuman kita yang saya tanyakan yang haram ini Pak Ustadz, kenapa kalau kita udah tahu yang haram masih tetap diminum? Contoh kita mau apa Badian ya, banyak orang yang belajar, misal nih 10 orang, orang itu masalah agama, ekonomi, ada juga masalah orang yang belajar hal-hal yang gak baik, contoh STNK palsu, narkoba segala macam, itu kan halal, al-haram, kenapa masih dipelajari? Bukan masalah minuman yang halal, apa makanan yang halal yang kita dipelajari, mohon penjelasannya Pak Ustadz.
7: Baik.
9: Agama tetap agama Islam karena, tapi kenapa itu udah tahu haram tanpa penjelasan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian, selalu ya Mbak Dian, Pak Ustadz, sekali darat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Kalau kita udah tahu itu haram kok masih dilakukan, atau misalnya kalau makanan dan minuman kok masih dikonsumsi juga, monggo Ustadz untuk tanggapannya.
8: Ya, terima kasih Mas Apin dan Dipuro. Mudah-mudahan kita semua murah rezeki, sehat selalu, panjang umur ya. Ini beliau mengkonfirmasi berkaitan dengan sebenarnya masyarakat kita itu sudah melek literasinya gitu ya. Artinya sedikit banyaknya sudah tahulah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Tapi problemnya mengapa kok tidak diamalkan, kadang-kadang malah diterabas-terabas saja gitu ya. Sudah perboden itu sebenarnya Mbak Dian, tapi main terabas saja. Ya faktor penyebabnya kalau menurut saya Mas Apin itu dua saja. Yang pertama iman, kurangnya iman gitu. Jadi makanya iman itu waduh fungsinya bagi seorang muslim itu sangat-sangat luar biasa. Ketika dia imannya kuat gitu kan. Ya memang kalau persoalan iman itu kan ulama berpendapat yajid yankus ya, bisa nambah yajid, bisa ngurang. Itu iman manusia. Kalau iman malaikat itu kan stagnan ya. Ya enggak nambah enggak lebih. Kalau malaikat itu dicipta iman, dicipta waktu dicipta imannya 10, 10 aja sampai kiamat nanti. Kalau kita ini ya jidnya itu kadang nambah, kadang turun. Nambah itu biasanya kalau lagi banyak musibah, lagi pailit, lagi bangkrut, itu biasanya kuat tuh iman seseorang. Dia nyadar itu banyak ibadah biasanya kalau lagi pailit. atau lagi sakit itu kan, lagi sukses apa ya, lagi bangkrut lah ya, itu biasa imannya nambah dia. Tapi kalau lagi sukses, lagi banyak proyek, lagi sehat, itu biasanya banyak iman turun. Oleh karenanya ini Mas Apin, iman itu penting gitu. Jadi yang apa ya, yang sebagai remote gitu, kontrol gitu kan, untuk seseorang itu melakukan baik atau buruk itu tergantung dari getaran imannya itu gitu kan. Jadi kalau imannya kuat, itu biasanya nggak bisa, nggak gampang dipengaruhi gitu oleh apapun. Kalau misal dia sudah tahu nih, misal minuman yang memabukkan itu haram, atau makanan ini haram menurut jenis dan sifatnya gitu kan. Kita sudah tahu lah gitu, apa makanan haram, apa minuman haram. Kita sudah tahu literasi kita walaupun sedikit banyak kan gitu. Tapi kalau iman kita kuat, itu biasanya kita bisa istiqomah gitu untuk ya melaksanakan ajaran agama itu gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kenapa seseorang itu sudah tahu ini haram, ini makanan haram, makanan halal, ini minuman haram, minuman halal, tapi yang haram dihajar saja, diembat juga, itu karena biasanya faktor kebutuhan. Ini yang kadang-kadang repot juga kalau sudah misalnya kebutuhan ini kan gitu ya. Contoh ya, kadang-kadang masyarakat kita ini repotnya gini Mbak Dian, ada yang berseloroh gitu ya, yang haram saja susah apalagi yang halal gitu, yang haram saja gitu. Ya Allah, luar biasa seloroh masyarakat ini kan, padahal itu seloroh itu nggak benar itu. Jadi yang haram saja susah apalagi yang halal itu salah itu ya, salah kaprah itu, seloroh itu nggak boleh itu diamalkan kan gitu. Jadi kadang-kadang karena terpengaruh itu gitu, yang haram saja, contoh lah misal mencuri aja kan kadang-kadang kan susah, harus punya strategi, punya trik gitu kan, itu aja susah gitu, apalagi nyari yang halal kan gitu. Ini apa, persepsi yang keliru gitu kan. Sehingga kadang-kadang karena kita terjebak oleh kebutuhan gitu kan, dan kebutuhan itu karena terdesak oleh kebutuhan, nah itu biasanya iman nurun. Nah, karena iman nurun, terdesak oleh kebutuhan, itulah kadang-kadang yang menyebabkan seseorang itu main hajar saja itu yang namanya halal atau haram kan gitu. Oleh karenanya ya, ini penting, selain kita punya literasi, punya pemahaman, pengetahuan tentang makanan minuman yang halal dan haram, juga harus diimbangi dengan iman yang kuat. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman literasi tentang halal dan haram, imannya kuat, walaupun kita punya kebutuhan yang mendesak, itu masih tetap terjaga gitu ya, tetap terjaga gitu. Kita tidak mudah untuk mengkonsumsi makanan yang haram, apalagi kan kita sudah tahu tadi kan, dampak daruroh gitu ya, dampak pengaruh kalau kita mengkonsumsi yang haram kan tadi itu kan ya, tadi amal kita nggak diterima 40 hari kemudian di akhirat kelak. Jadi kalau kita di dalam tubuh kita itu apa, menyimpan sesuatu yang haram, oh itu kan dia lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini sebenarnya bahaya banget itu, makanan haram dampaknya bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia tadi konsekuensinya, kalau kita mengkonsumsi yang haram tadi kan 40 hari. Nah di akhirat badan kita ini kalau sebagiannya itu terkandung sesuatu yang haram yang kita konsumsi, yaitu badan kita ini lebih layak. Hanya saja kan mungkin di yaumul akhir itu tergantung besar kecilnya prosentasi keharaman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ya memang kita betul sadarlah Mas Arpin ya Mbak Dian, hidup di era sekarang ini kan Betul-betul lah, kalau iman itu nggak terjaga itu terasa beratnya luar biasa ya, karena faktor kebutuhan, cari kerja susah gitu kan, lapangan pekerjaan sempit gitu kan. Kemudian orang yang sudah kerja pun kadang-kadang masih dibayangi rasa takut gitu kan, dipecat atau enggak kan gitu kan. Kalau tuh orang udah kerja juga kadang-kadang tidak mencukupi ya, itulah ya. Jadi tantangannya itu hidup di zaman sekarang ini sungguh luar biasa gitu. Kalau imannya itu betul-betul enggak kuat, itulah gampang tergoda. Iman yang enggak kuat, kebutuhan mendesak, nah itulah gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita masih tetap istiqomah untuk berhati-hati kaitannya dengan masalah makanan dan minuman. Walaupun kadang-kadang kita harus jujur sudah berhati-hati, tapi ya masih ada lah sedikit banyak ya gitu ya. Kita jujur lah sebagai manusia kan, sedikit banyak kita masih mengkonsumsi yang haram-haram itu. Ya tapi jangan pula lah gitu, kalau badan kita ini 100%, jangan pula 100% itu kita haram semua. Kalau cuman kadarnya 0,5%, ya kalau toh badan kita itu nanti dimasuk di neraka gitu kan, ya cuma 0,5% lah gitu. Apa dampak pengaruhnya di akhirat itu, jangan sampai 100% badan kita itu kita apa kita dari asupan dari makanan minuman yang haram semua. Itu kan berarti nanti oh di akhirat tuh ya udah kejebur semua di neraka itu seluruh tubuh gitu. Tapi kalau cuman kadarnya itu 0,5, ya mudah-mudahan cuma 0,5 itu saja. Gitu loh Mas Apin ya. Gitu ya. Ya kita ya, jujurlah ya. Agak berat gitu ya. Oke. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah. Amin.
7: Amin. Berarti tadi ada dua faktor ya Ustadz ya, iman yang kurang dan juga faktor kepepet bahasanya. Tapi tentu kepepet. Dari segala hal itu ada aja jalurnya begitu ya Ustadz ya, untuk kita meraih solusinya. Baik Ustadz, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan juga ya dari Putri yang ada di Pramuka. Ustadz, saya punya teman, dia sedang merantau di luar negeri dan terkadang dia suka cerita susah sekali caranya memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal nggak ya, terutama kan kadang kan juga jarang ada kodenya halal begitu. Nah bagaimana caranya ya Ustadz ya, untuk teman saya ini di luar negeri ini mengetahui dan memastikan makanan dan minuman yang dia konsumsi ini baik dan halal atau tidak. Mohon penjelasannya Ustadz.
8: Terima kasih Putri di Raja Basah ya, konfirmasinya melalui WA. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, saya selalu berharap rezeki, amin ya. Beliau mengkonfirmasi ini berkaitan dengan ada cerita kawannya jadi TKW kali ya, kerja atau TKI ya, kerja di luar negeri yang mungkin negara tujuannya itu ya mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman itu yang betul-betul kehalalannya dijamin 100%. Inilah dilematisnya ya, problemnya kalau kita kerja ke luar negeri ya. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri lah, kadang-kadang di Indonesia saja gitu kan. Kalau kita bertamasya, healing-healing gitu ke daerah mana yang dia basisnya non-Islam, itu kan kadang-kadang kita juga agak celingak-celingak gitu untuk cari makanan kan. Ya tentu hal misal di Bali kan gitu ya, tapi sekarang sudah familiar kok gitu kan, sudah ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama gitu kan, sehingga UKM-UKM kita itu bisa tersertifikasi halal. Kalau ada tersertifikasi halal ya pasti dia akan mencantumkan label halal. Nah ini persoalannya kalau di luar negeri, nah ini yang memang dilematis ini Mbak Putri ya. Kalau kita hidup di luar negeri gitu kan, ya otomatis karena kebijakan negaranya dia tidak akan mencantumkan label halal di produk makanan atau minuman itu. Nah sekarang bagaimana cara kita mengantisipasinya? Jadi Mbak Putri, agama itu tidak merepotkan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Allah itu memberi kemudahan dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang, kepada kita, kalau kita itu tidak mampu untuk menanggung beban itu. Oleh karenanya tetap agama memiliki solusi. Bagaimana solusinya? ya kita tetap ikhtiar ya, kita tetap ikhtiar makanan yang kita konsumsi itu ya kalau memang bisa ya yang kita masak sendiri gitu ya, kita masak sendiri, kita beli bahannya, yang bahannya itu udah jelas-jelas yang tidak apa ya, tidak mengandung sesuatu yang haram gitu. Kalau memang memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan dan harus online gitu kan, pesan lewat aplikasi, kemudian di dalam aplikasi itu kalau dia ada uraian keterangan ya dibaca dulu gitu kan, jenis-jenis apa yang ada di makanan itu, makanya kita harus juga paham bahasa Inggris biasanya kan gitu, jenis makanannya itu kan biasanya tertulis gitu ya. Nah, kalau tertulis kita pelajari ada nggak yang mengandung unsur sesuatu yang haram, yang mengandung babi segala macam. Kalau dia sudah ada kandungan itu ya kita jangan pesan gitu kan. Satu, yang kedua, jika kita mau pesan online kemudian di produk-produk yang ditawarkan itu tidak mencantumkan jenis-jenis yang ada di makanan itu, lebih baik dihindari, jangan kita pesan gitu kalau dia tidak mencantumkan jenis-jenis bahannya gitu. Kalau di makanan yang kita pesan online itu tidak mencantumkan jenis-jenis bahan makanan itu, lebih baik kita hindari. Kenapa? Ya kita kan lebih baik istilahnya preventif gitu, menghindari kalau tidak dimasukkan jenis ini. Tapi kalau memang dengan sangat terpaksa semua produk di luar negeri itu ya, kalau kita mau pesan online itu semua tidak mencantumkan kriteria bahan-bahannya, ya dalam kondisi seperti itu darurah betul, misal ya kita mau masak sendiri ribet betul lah gitu kan, nggak ada waktu lah segala, apalagi kita terikat dengan pekerjaan segala macam, kita mau pesan online juga tidak diketahui kriteria jenis bahannya segala macam. Bismillah, kalau dalam kondisi seperti itu yakin saja Allah akan memaafkan. Kalau memang jenis makanan yang kita konsumsi itu ada bahan-bahan yang mengandung keharaman. Kenapa? Karena Allah juga memberikan solusi, famanitura ghairu baghi wala adin fala isma alai. Ketika dalam kondisi darurat, itu kita boleh kok mengkonsumsi yang haram. Contoh ya, misal kita di luang angkasa atau kita di tengah hutan gitu, kita bawa bekal kita sudah habis, tidak ada lagi makanan yang bisa kita konsumsi, kalau kita tidak mengkonsumsi apapun yang kita asup dalam tubuh kita kemudian akan membahayakan keselamatan dan nyawa, maka dalam kondisi seperti kata Allah makan yang haram itu boleh. Misal kita di tengah hutan, makanan sudah habis, kalau kita nggak makan mati, ada yang lewat misal guguk misalnya, ya sudah dikejar aja itu guguk itu kan, kita sembelih kita makan, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh nyetok. Nah itu kita hanya untuk pada saat itu makan untuk mempertahankan hidup. Yang nggak boleh itu kita stok tuh seminggu, itu ya nggak boleh ya. Sama dengan kasusnya di luar negeri ini gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat ya untuk mempertahankan hidup pesen aja apa yang, karena sudah nggak ada pilihan lagi, mau masak nggak mungkin, waktunya mepet karena kita terikat dengan pekerjaan, mau pesen online juga misal nggak ada kriteria jenis makan, jenis bahan-bahannya di situ, ya sudah bismillah pesen saja gitu, daripada kita meninggal nggak mengkonsumsi makanan dan minuman, bismillah mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi tetap harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mencari informasi makanan-makanan yang halal yang ada di daerah itu. Saya kira itu, Mbak Dian. Masya Allah,
7: siap Ustaz, luar biasa ya Ustaz ya. Ikhtiar yang kita usahakan juga, yang kita lakukan juga, insya Allah juga Allah tahu begitu ya Ustaz ya, ikhtiarnya seperti apa. Kemudian juga pastinya kita bisa upayakan dengan hal-hal yang mungkin kita cari dulu bahan-bahannya, model yang kayak sayur atau mungkin buah begitu ya Ustaz ya. Dan semoga dalam langkahnya juga selalu diberikan kemudahan, karena memang niatnya baik untuk untuk mencari konsumsi makanan dan minuman yang halal untuk tubuhnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk diskusi pada hari ini, seru sekali ya terkait dengan makanan dan minuman halal yang pastinya ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai rasa syukur kita memberikan hal-hal yang thayyib, yang halal kepada tubuh kita dan juga menjadi energi kita untuk berkegiatan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, kami ingin dengarkan juga pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini. Silahkan Ustadz.
8: Terima kasih Mbak Dian, pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada. Ini closing statement ya, di era kekinian walaupun kita sadar tantangannya sangat berat, berbagai macam dinamika kehidupan yang begitu pesat ini, kadang-kadang memang kalau kita tidak kuat iman karena terdesak oleh kebutuhan, kadang-kadang kita tidak memperhatikan faktor halal atau haram terhadap makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang kita butuhkan oleh tubuh kita. Jadi seberapapun kondisi di era kekinian gitu, tapi paling tidak ini kita harus tetap istiqomah untuk tetap memperhatikan asupan yang masuk dalam tubuh kita itu terjaga kehalalannya, dan tidak cukup terjaga kehalalannya, juga terjaga ketoyibannya. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengkonsumsi makanan minuman yang kita butuhkan dalam tubuh, yang kita dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempertahankan hidup dengan memperhatikan halal dan thayyib, mudah-mudahan kelak di yaumul akhir juga akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu. Saya kira itu closing statementnya Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI untuk sharing kita pada hari ini terkait dengan faktor penyebab masyarakat kurang peduli dengan makanan dan minuman yang halal. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini menambah tentunya literasi dari kami, kemudian juga insyaallah akan meningkatkan juga nilai ibadah dari yang akan kita lakukan ke depannya. Selamat kembali melanjutkan kegiatan Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
2: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga, hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut. Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti Ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
4: FM Suara Budaya Lampung.
5: Wakca jam 6.

Kota Bandar Lampung mulai meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan pesisir menjelang potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 2026. Sebanyak 11 personel BPBD dikerahkan untuk menyisir kawasan pesisir Kecamatan Panjang. Patroli dilakukan tim reaksi cepat Regu 2 di Jalan Selat Malaka, Kelurahan Panjang Selatan. Personel yang diterjunkan terdiri dari 6 anggota bidang penanganan kedaruratan dan 5 personel peleton piket. Satu unit kendaraan operasional traga turut digunakan untuk mendukung penyisiran kawasan yang berhadapan langsung dengan perairan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kenaikan air laut dalam beberapa hari ke depan. Hasil patroli menunjukkan belum terdapat genangan akibat air pasang maupun air laut yang masuk ke permukiman warga di sekitar Jalan Selat Malaka. Meski demikian, kewaspadaan ditingkatkan karena kawasan pesisir Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak fenomena banjir rob saat pasang maksimum. Beranjak pit informasi Saibari, pergerakan wisatawan Nusantara di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa pada bulan Agustus 2026. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik, secara tahunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada Agustus 2026 meningkat 11,47% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Selain sebagai tujuan, Pulau Jawa juga menjadi wilayah asal mayoritas perjalanan wisatawan Nusantara. Berdasarkan provinsi tujuan, Jawa Barat mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tertinggi pada Agustus 2026. Setelah Jawa Barat, provinsi yang menjadi tujuan perjalanan wisatawan Nusantara terbanyak adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Provinsi lain yang juga mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara cukup tinggi sebagai daerah tujuan adalah DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Demikian wakca jam 6, Muloh Putung Gadi wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rombat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minak muakhi dekan chas di papun. Jangan kuti api kabah. Kekalau minak muakhi tetap sehat, semangat dan juga penuh energi ya untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Minak muakhi Amalia ngancai minak muakhi di pagi kani sinji dalam helau di pagi kani. Tentunya program saya siap ngeni informasi hiburan kadusina musik pilihan dan tentu nih teman ngopi untuk seluruh minak muakhi di IPA Puncenganan ya. Gua minak muakhi, saya ganta anji lagi siap-siap haga ngantak ko anak sekolah atau lagi siap-siap haga lapah mit jenganan beguai, haga api lagi siap-siap ngebuka toko ya, ataupun juga saya barangkali anji kadu di kang laya haga mit jengani bertugas ataupun apipun aktivitasnya ataupun juga saya lagi-lagi santai di lamban. Tetap dengiskun Pro 4 FM minak muakhi di helauni pagi kani uli karena Amalia gangen informasi kemone lagu-lagu dangdut Lampung di pagi hari ini hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan

0: yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Indonesia tidak hanya punya satu warna, ada merah dan juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Terpecah dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna, Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

Ya, menawarkan dekan jasa nyanyi di Papun. Jangan lupa terima kasih. Tetap nangiskan perempat FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi untuk Minak Muari. Saya Empa Gaon, nangiskan sikam di 88,5 MHz ataupun juga di RRI Digital Minak Muari ya. Sudah sarapan? Sudah minum kopi? Atau barangkali nih Minak Muari malah ada gitu ya, yang masih apa ya, masih berjuang gitu ya melawan rasa kantuk. Apapun aktivitasnya Minak Muari, yang penting jangan lupa bersyukur ya, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi yang baru gitu ya. Jadi ada baiknya untuk mengawali pagi hari ini dengan sebagai awal yang baik gitu, karena kalau seandainya kemarin itu ada yang kurang menyenangkan, ya udah kita tinggalin gitu ya. Ya hari ini kita mulai lagi tentunya dengan semangat yang baru dan juga pikiran yang lebih positif. Sambil menemani Minak Muari beraktivitas di pagi hari ini, kembali Amalia hadirkan lagu Dangdut Lampung hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
2: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
3: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
4: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
5: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air.
6: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Ya, minak muaki dekan jaso nyeni di papun jenganan kuti lagu-lagu jeno minak muaki kadungan cai kita ya di pagi kani di edisi kani siji kani Jumat tanggal siwa Oktober 2026 ya. Kekalau daco nambah semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk minak muaki yang barangkali saat ini sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru karena keselamatan itu tetap yang paling utama gitu ya. Dan untuk yang sedang bekerja, mudah-mudahan pekerjaan hari ini dilancarkan, kemudian juga urusannya dimudahkan dan rezekinya juga ditambahkan, minak muaki ya. Baik, minak muaki, informasi di pagi Kani Sinji sambil ngancai minak muaki beraktivitas ya. Kambra limit informasi aktual anjak wilayah Lampung di Dipa, peredaran rokok ilegal ini masih menjadi perhatian serius minak muak ya, karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan cukai dan juga potensi kerugian negara. Dan kali ini kabar datang dari Kabupaten Mesuji. Di mana Polda Lampung mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Mesuji, minak muak ya. Pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu perkara yang diekspos Polda Lampung dalam konferensi pers di halaman Mapolda Lampung kemarin. Selain rokok ilegal, Polda Lampung juga memaparkan ungkap kasus impor kacang tanah ilegal dan juga pengangkutan merkuri ilegal, minak muak ya. Kapolda Lampung mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang terduga yang diduga melakukan penjualan, penimbunan hingga pengangkutan rokok ilegal di Desa Pancawarna, Kecamatan Waiserdang, Mesuji. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan rokok ilegal. Kemudian Polres Mesuji melakukan penyelidikan dan menemukan ribuan bungkus rokok ilegal di rumah miliknya. Selain rokok ilegal, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor dan dua unit telepon seluler. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mengungkap asal rokok ilegal tersebut ya. Dan berdasarkan hasil keterangan terduga bahwa rokok tersebut diperoleh dari seseorang yang berada di wilayah Tulang Bawang Barat dan merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal. Kapolda menyebut modus yang dilakukan yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang kena cukai untuk dijual kembali tanpa memenuhi ketentuan pengemasan dan tanpa dilekati pita cukai. Dan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara ya. Kemudian juga Ditreskrimsus Polda Lampung ini mengungkap kasus dugaan impor kacang tanah asal India yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kacang tanah tersebut diangkut dari wilayah Dumai, Riau menuju Bandar Lampung, minak muaki ya. Dan setelah memeriksa supir dan juga muatan, polisi mendapati muatan kacang tanah itu tidak dilengkapi sertifikat pelepasan dari karantina. Selain itu, pada kemasan produk juga tidak ditemukan label pangan maupun sertifikat pangan segar asal tumbuhan. Dalam kasus ini juga penyidik telah memeriksa 11 orang saksi yang terdiri dari 2 supir, 1 kernet, 2 buruh bongkar muat, 1 pemilik truk, 1 kepala kendaraan, dan 1 pemilik atau pembeli kacang. Nilai pembelian kacang tanah yang diamankan tersebut mencapai 210 juta, minak muak ya. Kemudian selain rokok ilegal, kemudian juga ada kacang tanah India, Polda Lampung juga mengungkap kasus dugaan peredaran merkuri ilegal, nih minak muak ya, yang dibawa menggunakan bus melalui pintu masuk pelabuhan Bakauheni. Nah, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 61 botol berisi air raksa atau merkuri dengan berat masing-masing sekitar 1 kilogram. Minak buak ya, puluhan botol tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan barang tersebut dibawa oleh seseorang penumpang
yang diketahui berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan berdasarkan keterangan tersebut, Merkuri itu akan diserahkan kepada seorang perempuan setelah tiba di Kampung Rambutan, Jakarta Timur ya. Merkuri tersebut berasal dari kawasan Pantai Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kemudian dari Sulawesi Tengah, Merkuri itu dibawa dalam kemasan jerigen dan sempat transit di Surabaya. Setelah itu, Merkuri akan dibawa lagi ke Jakarta dan Bogor. Namun belum sampai di Bogor, Merkuri tersebut diamankan di pelabuhan Bakauheni ya, karena sebelumnya merkurinya ini dikemas ke dalam botol untuk dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Minamuakhi.

Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal ini tentunya menjadi pengingat ya Menak Muaki kepada diri kita sendiri bahwa yang namanya kepatuhan terhadap ketentuan cukai itu adalah hal yang sangat penting gitu Menak Muaki ya. Dan upaya penegakan hukum dan pengawasan juga dibutuhkan untuk mencegah yang namanya peredaran barang ilegal di tengah masyarakat. Dan tentunya kita berharap upaya pengawasan seperti ini juga bisa terus dilakukan secara konsisten begitu ya, sehingga masyarakatnya juga semakin sadar akan pentingnya untuk menaati aturan yang berlaku.

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
2: Mina Muahi, adapun titah Kuntara Rajaniti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung. Tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

Mina Muwangi, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mendorong pengembangan perfilman independen atau indie sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif lokal. Dalam pertemuan ketika berdiskusi bersama komunitas film indie Pesawaran di Kecamatan Kedondong pada hari Kamis kemarin, Dinas Pariwisata bersama pelaku dan pegiat film indie membahas potensi serta kebutuhan pengembangan perfilman independen di Kabupaten Pesawaran. Pembahasan itu meliputi pemetaan potensi sineas muda, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas produksi, hingga penyediaan ruang ekspresi bagi karya film lokal. Ia mengapresiasi semangat dan Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran, maksud kami, mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda di Kecamatan Kedondong dan sekitarnya. Menurutnya, perfilman indie memiliki potensi untuk memperkenalkan berbagai kekayaan yang dimiliki Kabupaten Pesawaran. Dan potensi tersebut meliputi keindahan alam, seni, serta kebudayaan lokal yang dapat diangkat melalui karya film. Dinas Pariwisata Pesawaran siap mendorong sinergi dan pendampingan terhadap berbagai program strategis yang dapat mendukung perkembangan komunitas perfilman lokal. Beranjak menurut informasi Saibari, Bupati Aceh Tengah menyatakan Taman Budaya Negeri Gayo menjadi salah satu ruang publik dan ikon budaya di Kabupaten Penghasil Kopi Terbaik Dunia. Kawasan tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan termasuk aktivitas UMKM dan pertunjukan musik terutama pada akhir pekan. Bupati Aceh Tengah menjelaskan penguatan kebudayaan menjadi bagian dari visi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Budaya Gayo tidak hanya dilestarikan tetapi juga harus terus dihidupkan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat. Pengembangan taman budaya tidak hanya dari sisi pelestarian seni dan budaya tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Beragam atraksi budaya yang rutin digelar dapat menarik masyarakat dan wisatawan sekaligus juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Demikian Wakca jam 7, muloh putungga di Wakca selanjutnya.